Selamat pagi Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Bali menilai keberadaan sekolah favorit merupakan hal yang wajar selama predikat tersebut dibangun atas kualitas dan prestasi akademik. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Ideo Madi Indra mengatakan setiap satuan pendidikan perlu terus meningkatkan mutu agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat bukan karena faktor di luar kualitas pendidikan. Terkait pelaksanaan SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027, Ideo Madi Indra memastikan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel melalui jalur kemampuan akademik serta jalur domisili berbasis GPS. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara terbuka sehingga meminimalkan peluang praktik titipan maupun manipulasi. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggela derai derai.
2: Saya Darmiasa Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir, dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia. Bersuara Piala Dunia,
3: Piala Dunia untuk Anton Kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingiri marga yang merupi Tung Desa Denpasar, mewali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga Sintia acara Rahajang Bali. Nge, topi kanton ngeninin ini budaya rutin berolahraga. Nge, rakalan rai niki napi wastane usia semakin bertambah, pasti kenyane kantan. Nge, sane sering gongga ajak mablik bag, niki bisa dikatakan di kategori lanjut usia kantan. Nge, wenton olahraga niki khusus rakalan rai ya direkomendasikan untuk para rakalan rai niki kak tiange nini tiange kentan nge olahraga sane ringan-ringan nge rutin berolahraga setidaknya 150 menit per minggu atau minimal 30 menit setiap harinya nge wenton banyak pilihan olahraga untuk rakalan rai nini-nini kakak tiang sareng sami niki yang pertama adalah berjalan. Salah satu olahraga untuk rakalan rai yang paling sederhana adalah jalan santai karena menambah stamina, membakar kalori berlebih dan menguatkan jantung. Kedua, wenton bersepeda nge. Bersepeda sekali patut mancung wau becek pisan karena meningkatkan kekuatan tulang dan sendi serta menjaga kesehatan jantung nge. Yang ketiga, wenton niki berenang nge. Yenton bisa berenang ampunang mengambil olahraga sane niki kenten nge rakalan rai dan tergantung dari kondisi tubuh masing-masing kentan nge, tapi boleh disarankan ketika rakalan rai meduwe tubuh yang fit kentan nge masih bisa dan mampu untuk berenang, jadi pilihlah olahraga berenang untuk yang paling baik niki nge untuk kesehatan tubuh. Karena olahraga berenang niki dapat meningkatkan kekuatan otot dan juga sendi, melancarkan aliran darah serta baik untuk kesehatan jantung, otak dan juga paru-paru. Wenton yoga niki nge. Yoga merupakan salah satu olahraga untuk lansia atau seumuran rakalan rai niki nge, kakak nini-nini tiange sane bertujuan untuk melatih fokus pikiran dan pernafasan. Dan tak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, yoga niki juga baik untuk kesehatan mental sehingga dapat mengurangi resiko stres atau bahkan depresi nge. Latihan keseimbangan pun di umur makin ini sangat diperlukan dan dibutuhkan nge. Karena memasuki usia senja, tubuh biasanya akan mengalami penurunan keseimbangan sehingga meningkatkan resiko cedera. Latihan keseimbangan niki dapat mengurangi resiko terjatuh saat berjalan atau ketika melakukan aktivitas sane lianan nge. Dari beberapa aktivitas sane gongek sarankan, sane gongek Sintia kutip pun ini saking alodokter.com, sane chan paling rutin di lakukan per minggunya nih. Duros nyaringin tering palatan kaping kali acara Rahajang Bali 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajang Bali, Rahajang Semang.
0: Nene, tengahi minap niki Pak Yan Narbet yang metangi. Alon-alon Pak Yan.
1: Goreng. Walong genggak.
0: Oke, entan. Sampun membuka mungkin.
1: Ampun, turun jam 5:30 ampun membuka.
0: 5:30. Kalina pacar Pak Yani kita.
1: Ingat tiang jam 4:30 ampun di kan mengongi ya.
0: Oke, entan. Rame-rame naan nih ke Pak Yan.
1: Makin yang tidak ya genggak.
0: Oke,
1: entan. Di penampan kalungan, penampan kuning, tongos parkir tak boleh.
0: Oke, entan. Makin langah-langah parkirnya Pak Yan.
1: Makin ya kentan parkir elah yang mecelep.
0: Oke, entan. Niki Pak Yan talar elah mecelep ngeranjing ke Pro 4 nih ke Angga aja kalah sajan.
1: Hanya dua ngungkus yang anu meli lebang-lebang set MS yang dibekan mengui.
0: Oke, entan. Niki Kak Angga niki mengirim pesan kalah nih tiang aja Pak Yan narbege. Oh, panikang Kak Angga niki Pak Yan.
1: Ingge Kak Angga rahayu Kak.
0: Ingge rahayu sampun berarti Pak Yan niki sibuk sajan subuh-subuh pun eling berolahraga Pak Yan.
1: Tiang olahraga ne umur sampun 53 sekitar ya.
0: Nggih.
1: Olahraga yang terselubung gue enggak.
0: Enggak dos ya.
1: Pun di pekan mengui nyongkrak motor nutut ngetugek nih matumba asang benang kangen ya pun tiang bareng benang kangen mau jalan benang kau kenta.
0: Ya hitung nih kok olahraga benar dah olahraga terselubung dah dos nih.
1: Pun kenta ya boleh ya tiang wedang numbas ke mau tiang lega kejap meja pen bien tiang nganu tung mau jalan nanti nyemak-nyemak barang nih bawa ke motor kan.
0: Kaki aktif, tangan aktif, punggung aktif, pasti kebangkian aktif.
1: Tetap semang.
0: Oke, Enten. Tapi selain nikah, Tan Wenten memang waktu luang memang khusus berolahraga niki Pak Yan.
1: Ini untuk olahraga, sekan waktu luang, Tan Wenten gue enggak.
0: Oh, Tan Wenten, bi, sajan sibuk ngerarah jinah niki.
1: Yang sore ini, wau, ya boleh yang kecari, ini kau di punduk ini mau jalan, Enten menek, turun, ini kau keliling, ini kau enggak. Jam lemo ni ke laut ring kantor
0: kan.
1: Ampun si olahraga ada ni ni ke enggak?
0: Enggak, ampun sekalian maksudnya ni ke olahraga kan. Tapi ni kan
1: tagang ngeluang waktu kan boleh.
0: Kan boleh, be boleh-bolehan akide-kide wentan hari minggu kan.
1: Sampun yang niki meluwe yang mantu ngarep boleh yang ngeluangkan waktu makin dulung meluwe mantu ngarep mau anak jangan neluh kopi sago atau cucu siki kan kari ya diboleh tiang waktu boleh tiang ngolong cucu kan
0: inge Pak Ian yang penting kan sampun boleh lah kide-kide nge kerjaan nge. Selesai olahraga pun juga dapat tapi kalau untuk kesehatan ajeng-ajengan nge ajengan Pak Ian setiap pagi ane bergizi ini kan api mantan
1: niko mantan ya yang ngareane tiang jukut kangkung bepinang, nabing sambal tahu, kenten mantan juga enggak.
0: Oh, Pak Ian demen ngajeng sambal ternyata niki Pak Ian.
1: Ini harus wenten jukut sarang sambal.
0: Oke, okay, enten. Sira nika Pak Ian.
1: Niki gong biang yoga tuh enggak.
0: Oh, tuh biang yoga biasanya ragana nyarengin niki ring palatan kaping kali. Minap mali jebol susan Pak Ian niki.
1: Iya, mali bos nak wawu sana niki nak wawu seng nonton bisa nih.
0: Oke, okay, enten nonton api Arjo.
1: Arjo.
0: Oke, okay, enten. Bijak semangat saja sambil. Yang sama tontian di kingge.
1: Ramai ni kau pirang tiang awalnya ring radio mantan tiang ring kantor di kingge.
0: Inge Pak Ian. Gesuk sama informasinya nih Pak Ian. Durus ngantor dumun mewali.
1: Jukut yang penting wentan jukut sarang sambal ulamnya dah dos nomor dua.
0: Inge
1: suksema gue nggak, uniki Bu Mar yang sampun nyolek sarang Pak Mar gue nggak.
0: Inge suksema Bu Mar Pak Mar.
1: Tahu kalau ni ita yang munggah niki sesepuh yang ampun yang mendangin munggah gue nggak.
0: Sesepuh yang mendangin sira penikah Pak ya.
1: KBB,
0: oh ratu, inge sampun nini Jerman kanton mesandaan minap wau budal ring Lombok.
1: Inge rahayu beli mang pandu kalau niki inge. Bu putu ke boy wau munggah inge.
0: Inge.
1: Suksema gue nggak antar.
0: Suksema mali Pak ya.
1: Santi.
0: Oh. Inge rakalan raya suksema Pak ya narbe inge sampun nyarengin. Terus makanannya juga harus diperhatikan. Inge rakalan raya bukan jenis olahraga kemantan karena niki wenten manfaat yang luar biasa nggih menambah energi stamina, membantu pembentukan jaringan otot baru, mengembalikan keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh, mengoptimalkan metabolisme tubuh setelah olahraga kenten nggih. Jadi wenten dada ayam niki pilihan yang tepat setelah berolahraga ajeng-ajengan sane sehat, roti panggang dan telur, olahan ikan, kacang-kacangan, air mineral atau minuman elektrolit nggih. Air mineral tidak boleh tertinggal nge ketika rakelan rai kanton aktif niki berolahraga nge. Reungkur Pak Ian Arba sirap niki mewali 0361-223-361. Inge Om Swastiastu nge. Sirap niki jantos dumun gongge celak-celak dumun niki nge. Halo wenton-ton sana nyarengin niki. Aduh, Inge Om Swastiastu, selamat pagi. Meh, kan megelebuk kan alon-alon niki. Tapi gue nggak nepelih ngeklik niki nge. Durus-durus mewali nyarengin 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi dong nge.
0: Inge, selamat pagi. Atun yang Sri niki.
2: Inge
0: ya, setengah titi
2: yang wau meter niki. Satukan di yang wau sendiri jeru bajang.
0: Inge
2: rasaan kan pun kenten nantinya.
0: Oh kenten, turut berduka niki itu yang nge. Setengkara sampun antar pemakinnya nih. Inge
2: mungkin malih itu yang boleh WA nih sering petang, wenten semeton matuan di tiang sedap.
0: Oh kentan Mimi.
2: Ada percurat durat dong
0: ya. Nge tunian nge tunian turat berduka nalar niki tunian nge tunian talar jaga kesehatan niki tunian di tengah cuaca yang dingin pisan niki tunian. Inggih astengkara sampun pole penyemeng niki tunian.
2: Sampun wau niki ngarep Bogor niki nggih.
0: Oke, entan. Inggih durus tunian. Tiang, tiang durung male bos minap usan meblik bak ringkala jam sia. Kanggiang tunian alon-alon.
2: Nggih.
0: Tunian mangken. Ngeninin indi olahraga dumun niki tunian kide-kide mau sang. Inggih nih olahraga.
2: Ini olahraga niang nak sampun yo masih kenten. Tiap hari cacak kisik mungkin singgung biang roga nyaran nungge
0: inge suk semua tuh biang
2: nanti ini tuh olahraga nge
0: inge olahraga tuh nih
2: pun yuk kipiang olahraga wentan di YouTube nih ke pagi-pagi nih ke sarang kipiang kentan nungge ke dapur kentan.
0: Oh berarti ngelihat dari HP kentan
2: inge wentan kan Jepang ketemu Jepang itu nge
0: inge inge
2: senam-senam itu tiang cuat nih tiang kentan setiap minggu dua kali nih yang ke yoga nih tuh mungkin nampun perai gue sendiri wawu jam.
0: Oh kentan nge, karena sibuk wentan kentan nge, kelayuan sekar nge.
2: Bibi aja patut nge kentan olahraga di tiang hari. Dulu kentan nge, dulu ketelun. Nampun ya, nampun ngerora kan sampun, sampai sarian mantan kentan.
0: Oh kentan nge, tuh nge.
2: Di tiang enak, dumun tiga hari renjeru.
0: Nge, pangtan bolak-balik toh budal. Tapi tunian dengan di tengah kesibukan tunia magnet tetap fit ajengan-ajengan sehat tunia napi niki selain berolahraga.
2: Nasi telur, kalungnya tempe tahu niko mantan ya.
0: Protein.
2: Kadang-kadang.
0: Oh pindang patas kadi pak ya narbe berarti niki nge.
2: Niko kan dadas niko yang nggak demen pindang mungkin pindang yang niko sarang tempe.
0: Oh kentan mungkin pun api patah ajengane kenikang tunian.
2: Sayurnya kecopot mungkin. Oh kentan. Tapi seling-selingan niko dong.
0: Berarti setiap hari harus menten jangan berarti niki tunian nge. Inge inge tunian yan kentan durus nae durus ngajeng demen tunian suksama informasinya nge.
2: Yang dan di jero sampun kenangkan boleh penyemang itu.
0: Enggih.
2: Rabi raka.
0: Enggih, lagi kan masanek kantun yang ye.
2: Yang nampak ni kengong je 100 meter di jero tu kengong je.
0: Oh kentan, enggih.
2: Banyak yang merabian.
0: Oh kentan, kalian kengong je nak odoh saja, pangtan bolak balik makannya nginep.
2: Cici kengong je renjero malay, kejero malay jero.
0: Oh kentan, enggih enggih.
2: Wau kalau aktivitas cici yang nama dolan, kita semua kengong je.
0: Enggih enggih.
2: Inggih
0: tunian, inggih.
2: Sama Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih suk sama tunian ya, tetap semangat, nggih tunian. Nini Jerman iki wenten nyarengin, gongnya kain sera Lombok, kayu napi nenten niki. Ah, terserah Nini Jerman tiang wenten deh. Wenten taler ibu lo sekar satung payangan. Aduh mewah nih ngeranjing tiang gongnya Cynthia. Tiang rajin olahraga sore jalan-jalan gongnya luar biasa niki menyempatkan waktu ibu lo sekar satung nggih. Arjane betul ngocok perut saja niki gongnya Arja RRI top luar biasa astengkara sampun menghibur semeton sami ring rahina di biwengi-wengi niki nge menonton dari YouTube napi mirengang ring perompat atau menonton secara langsung niki rakelan rai nge pasti ke akan niki sampun full tempat duduk yang sampun RJ RRI Denpasar ja satu jam sebelum memulai acara kantan nge sampun ramai tempat duduk niki nge gongnya sapa sang redumun rakelan rai sana nyarengin ring Facebook niki wenten Bu Rai Sokarti selamat pagi seputaran kerobokan hadir sama Bu Rai, wenten talar mok Rai Pasar Batu Kandik niki nge sampun nyarengin Ibu Juro Tunjung Uma Bia niki nyarengin suksema niki ibu nge rekelan Rai sana mungkin mesanakan dumun malah jebas gongge lantra malih terwenten wawahin gongge informasi indik dudonan acara Pesta Kesenian Bali malah jebas nge Mah Mangku Prajepati pemenang niki sampun nyarengin suksema Mah Mangku Stata Kena Ibu Vera Tiang talar niki Stata Kala patah niki keni pelungguh gongge talar malah jebas ibu sesi kedua nge tetap menikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Bareng Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkong. Barong bangkong atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkong. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkong. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkong dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kanton Nyarangin. Guys, sana mainkan gonggeng informasi yang dumun, indik dudanan acara, sana mentari pesta kesenian Bali, kaping petang desa kutus, warsa kali tali 6 likur. Nge, ringgala jam dasa, waktu Indonesia Tengah, megena ring kalangan angsoka, wenta kegiatan kriya loka, utawi loka karya, seni pedalangan wayang lemah. Nge, terus puniki Rakelan Rai, ringgala jam 3 sanje, waktu Indonesia Tengah. Ring kalangan angsoka winter ike sedane pergelaran karya iketut kokek sanggar seni adikara desa Kerambitan kecamatan Kerambitan kabupaten Tabana. Turinggala jam 5 sanja waktu Indonesia Tengah ring gedung Kasirarnawa winter ike sedane utawa pergelaran fragmentari Nitya Praba Ing Lango perjalanan Maestro Inyoman Kaler berkarya di Karang Mas Jati, Padungan 1950-an, Universitas Pendidikan Nasional utawi Undiknas. Nge, turing pukul 5 sanja, patah waktu Indonesia Tengah, megena ring kalangan Ratna Kanda, wentre kesedana utawi pergelaran petopengan paguyuban seni Surya Chandra, Desa Adat Sanur, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Duta Kota Denpasar. Ringgala jam 7 wengi waktu Indonesia Tengah, megena ring kalangan Ayodhya, wentre kesedana utawi pergelaran Tari Kesenian Rakyat KS Manajemen Dusun Canggal Tengah, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Ringgala jam 9:30 kutus waktu Indonesia Tengah depan Gedung Kria, wentre kesedana utawi pergelaran wayang kulit inovasi Sanggar Kang Ciwi, Banyar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Lan ringgala jam 9:30 kutus wengi waktu Indonesia Tengah, wentre kesedana pergelaran kenge saking Sanggar Seni Tugak Carangsari Banjar Pemijian Desa Carangsari Kecamatan Petang Duta Kabupaten Badung pegelarannya nih seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi. Iki sanem genah ring panggung terbuka Arde Chandra nggih. Wenten akeh penampilan seni niki Rakelan Rai nggih ring Rahina Sukramangken 3 Juli warsa kali tali 6 likur. Sanem mangken kangge sapa Sang Rama Wali Rakelan Rai malih siki penelpon ke mantan untuk membahas kenten nggih pilihan olahraga yang sering dilakukan per minggunya ne napi ke mantan untuk menutup pabelibagan acara Rahajeng Bali mangken. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, gongnya cantik.
0: Selamat pagi, Tubian. Pucuk dicinta ulang pun tiba.
1: Boleh nginuni, jam 7 lebih, budal ke rumah sakit, pencet-pencetan boleh.
0: Emang kan langsung karas sampun, Tubian.
1: Ampun, sok semua, idus betaro, swecer,
0: aduh, astungkara.
1: Baik, pasti, nonton dia rezeki gong ya.
0: Pasti, Niko, nak harus percaya nih, ketan-kentan, tan. Nge.
1: Nge, titi, ampun, ngibur diri, sana di bisanjur, kan kentan gong ya.
0: Nge, sarang RJ RRI, Niki.
1: Nge, ngocok perut, titi, ambil pulodron, rikain tiang beriko sampai suut dan kayun. Di tiang yang ke rumah sakit jam 9 perjanjian di tiangnya.
0: Oke, okay. Nah, terus?
1: Yang tengah 11 pasien di tiangnya dan kayun sirap gongge.
0: Oh.
1: Di antos-antos ini no, nelpon semetone orino okane no ngosin nungsiro orino budal. Pekentan, hijau ayu, dan sirap-sirap gongge. Pekentan, tahu saya jam 11. Ini olahraga titiang memang ten ngangen lip nih Driko ngangen tangga titiang ketingkat berdur.
0: Oh nggih berarti nah, memanfaatkan itu. Tangga nih wentering rumah sakit iki.
1: Nggih. Alar titiang ring jero ampun kaca gigi olahraga nyata titiang ten residang kok nggih. Kesibukan titiang akeh pisan.
0: Nggih nggih nggih.
1: Pake wanten titiang langsung karo sehat walafiat. Wenten sanio titiang ngiram tan ngangen sanio gongge nimu titiang gongge.
0: Oke, entan.
1: Titiang gongge.
0: Nggih.
1: Semangat juang titiang ngiram titiang seraino ngangen air timu. Kaca kicik ke warung wenten 100 meter dan titiang mejalan kaki nika sampun. Ternyata dan meresidang titiang dungu rajin kepuputan gongge.
0: Nggih, di lapangan terbuka nika nggih.
1: Kesibukan titiang durung ngake, mungkin ampun akeh pisan. Iki jadi nganter titiang-titiangnya ke yayasannya oleh jebos jam 9.
0: Dan inggih, tapi untuk makanan sehatnya juga harus perlu diseimbangkan. Iki ajeng-ajengan sehat di pagi hari napi niki ya.
1: Yang di tiang setiap hari papa kantin ini ika madu angin satu sendok makan.
0: Madu nih ya.
1: Yang madu sana asli serang nak halit di tiang. Serang minum-minuman memang di tiang memilih gengge jago di tiang sibuk nge. Ngangin susu beruang di tiang. Dua hari sekali nih kau gengge. Kenton sana tan meri sidang ikalin gengge.
0: Oh kenton.
1: Wedang gengge.
0: Iya, nggih, tuyang.
1: Ampun, ajangan tidak kidik yo nggih. Tiga kali kewantan takarane 5.000 ampun wareg nika nggih.
0: Nggih, baik, astaga.
1: Seneng pedas. Seneng akeh minyak. Sayur sane bening, ampun ton mas sayur tiang tan meresidang lunas nggih.
0: Oke, ton patas kadi tuniang berarti niki serahina wenton jangan.
1: Benar, Bu.
0: Becek
1: di tiang tan ijen ulam. Ampun sane mau kuah. Saud bayam mantan.
0: Oke, ton yang penting mau kuah wenton jangan. Terus puniki wenton salam saking Pak Tot Mancung niki tuh wiang.
1: Patah niko
0: ragane rebus-rebus. Oh, nge, penikang wau kenton pun laporan Pak Tot Mancung.
1: Harus berjuang Pak Tot, semangat. Hidup sendiri semangat Pak Tot.
0: Semangat talar tubiang, semangat Niki Status. Sukses semua informasinya ini tubiang. Oke.
1: Sudah luas padur memargi.
0: Inge.
1: Salam sarang sami ringgiru, Haji Ibu.
0: Inge.
1: Bo, si tiang sama ngerenying.
0: Sira.
1: KBB.
0: Oh, KBB sampun ka pertama ragane staten niki.
1: Sekarang bos di Payangan ini Jerman.
0: Mini Jerman wau rauh reng Lombok lagane. Kantun minap niki mesandekan.
1: Payangan dados pundo di bisanye ini Jerman. Dollar kadi ini Jerman nggih. Bu kocak durung nggih.
0: Bu kocak durung.
1: Nggih. Niki Bu putu keboi wong puro penggelu di tiang aja melo di umpung ngebison pagi. Jemput gak kan aja nonton dan pangi ampuro.
0: Oh kentan geng.
1: Nudro sampe nganggap jetnya di ilumin tanggung ya. Ampuro Pak Nudro.
0: Aduh. Inge.
1: Langgala. Mbak Handira sampun. Untuk semua ping banget. Alon-alon yang margi nge.
0: Inge.
1: Jadi mau pamit, untuk apa untuk promo Santi? Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk sama. Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om suk sama Niki. Tubiang Yoga sampai menutup perbincangan kita ring acara Rahajang Bali Mangken. Ngeninin inik budaya rutin berolahraga kentan nge. Ada Niki Rakelantrai hal yang lebih diperhatikan. Panduan lengkap mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berolahraga kentan nge. Yang boleh dilakukan adalah rakelan rai selalu luangkan waktu sebelum berolahraga nge, atau sesudah olahraga melakukan pemanasan dan pendinginan untuk meregangkan otot guna mencegah cedera dan menurunkan detak jantung secara bertahap. Kenakan pakaian yang ketat, yang tepat ampura, yang tepat, tidak boleh ketat kentan nge, yang boleh dilakukan. Jadi gunakan pakaian olahraga yang ringan dan menyerap keringat seperti bahan nilon serta sepatu yang sesuai dengan jenis aktivitas fisik rakelan rai ya. Dengarkan tubuh rakelan rai, jadi berhenti atau kurangin intensitas jika rakelan rai sudah merasa gejala pusing, sesak nafas, atau mengalami nyeri yang tajam ya. Hidrasi dengan benar, minumlah air sebelum, selama, dan setelah berolahraga untuk mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat ya. Nika yang boleh dilakukan dan yang tidak adalah melewatkan pemanasan kentan ya. Berolahraga saat sakit sekali gongge bawasah ring palatan ke pertama kentan ya. Ketika tubuh tidak fit tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga. Yang ketiga, latihan berlebihan nge. Dan juga Niki menggunakan postur yang salah. Jadi wenton teknik olahraga pastikan nge rakelan rai yang mungkin Niki keliru, terutama saat mengangkat beban atau berlari, justru akan mencederai sendi dan juga tulang rakelan rai nge. Dan terakhir, langsung berbaring setelah latihan Niki sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh dilakukan selama berolahraga kentan nge, atau setelah berolahraga. Karena Niki setelah berolahraga keras, tetaplah bergerak perlahan atau jalan di tempat untuk membantu pemulihan dan mencegah pusing. Nika Dumun, informasi terakhir yang acara Rahajeng Bali Druin ya, Rakelan Rai. Jadi untuk merancang rutinitas yang paling tepat, kentennya Rakelan Rai, mungkin bisa dibuatkan schedule untuk berolahraga, kapan yang tepat diluangkan waktunya, dan juga diseimbangkan dengan ajeng-ajengan sehat. Ini 4 sehat 5 sempurna kentennya. Talareng Facebook Program Budaya RRI Denpasar, Wenton Pak Oka Mulyarte, Talar Sampun Nyaringan Gongga Sintia, Widangan Padang Sambian, Abah Wesel Sang Pelanggan Gianyar, Om Swastiastu Mawali, Niki Abah Sampun Nyarangin ya. Rekalan Trai, Nika Dumun, Suksema Dehat, Sane Sampun Nyaringan Gongga Sintia, Ring Lain Telpon, WhatsApp Pro 4, Ter Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Ringgala Jam Sia, Kantos Jam Dasa, Wenton Pabelibagan Komunitas, Kesarangin KPAD Provinsi Bali, Kanton Gongga Pacang, Sapa Sanggre, Rekalan Trai, Malije Bos, Ring Lain Telpon ya. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.

0: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting, Dok?
1: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,71%. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi, sehingga memberikan tekanan pada harga barang dan juga jasa. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan kepada RRI di Denpasar

Pasar mengatakan inflasi Juni tergolong cukup tinggi karena dua faktor tersebut terjadi secara bersamaan. Agus menambahkan kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain dalam jangka panjang karena hampir seluruh proses distribusi barang bergantung pada transportasi. Namun menurutnya hingga kini BBM bersubsidi belum mengalami penyesuaian harga dan data BPS menunjukkan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,30%. Secara komoditas, bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,31% setelah harganya naik 6,04%. Dan selain itu, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, bawang putih, wortel, buncis, beras, pisang, minyak goreng, dan juga daging babi. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin gongga Cynthia, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sekadi gongga nikang wawu, ringgala jam sia, kantos jam dasa, wentan pabelibakan komunitas, kesaringin KPAD Provinsi Bali. Nge, nganinin topik sesuai sanin sampun gongga share, puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nge, uteran rembuk bersama gongga Cynthia Ternara Wakil Druenya, ring Studio Pro 4, ring pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Kesarangin berkomentar langsung ring live RRI Pro 4 Denpasar ring Facebook nge. Sedemangkan topiknya nge, peduli sesama, melindungi kesehatan mental dan fisik anak-anak kota Denpasar. Kali ini kita sudah hadir 4 narasumber nge, Rakelan Rai, yang kita ajak ngobrol sampai 1 jam ke depan. Yang pertama dari Komisioner KPAD Provinsi Bali, Wentan Lilik Ismurtono Santoso SSN SPD atau akrab disapa Kak Ade. Selamat pagi Om Swastiastu Kak Ade.
1: Om Swastiastu, pagi sarang sami.
0: Nggih, baru minggu lalu Kak Ade melimpir ke sini ya. Minggu pertama jadinya di bulan Juli
1: ya,
0: mengisi.
1: Itu namanya yang pengangguran.
0: Enggak ya. Tapi banyak acara, sosialisasi ya. Banyak sosialisasi acara, tentunya ya. Di samping Kak Ade juga ada psikolog Puspaga Dharma Negara Kota Denpasar, yakni ada Ana Agung Galah Gumilang. Om Swastiastu Kak Gung.
2: Om Swastiastu, halo.
0: Selamat
2: salam
0: pagi. Salam kenal juga.
2: Kenal juga.
0: Iya. Kak Gung Galah bisa dipanggil ya?
2: Boleh, Kak Boleh. Galah bisa.
0: Oke.
2: Pak Agung bisa.
0: Pak Agung juga bisa.
2: Kak
0: ini
2: Galah bisa.
0: Bapak-bapak
2: Galah
0: atau kakak-kakak nih?
2: Om.
0: Om Gung jadinya
2: kakak
0: ya gitu.
2: Aja deh, kakak biar aja. Tua banget saya.
0: Iya, biar setara nih ya sama di sampingnya Kak Gung juga ya. Oke, Kak Gung sehat sekarang ya?
2: Sehat, Kak Gung sehat.
0: Sehat luar biasa hari ini ya, karena kan sudah tuntas libur Galungan Kuningan. Banyak ya pikobat yang hadir, jadi kita harus selesaikan dengan topik pembahasan hari ini ya. Oke, di samping Kak Gung Galah ada Ketua Forum Anak Daerah Kota Denpasar ya, ada Imade Yoga Dwi Guna. Om Swastiastu Kak Yoga, selamat pagi.
3: Pagi. Salam pagi. Kenal Kak.
0: Salam kenal juga.
3: Iya.
0: Dari Forum Anak Daerah Kota Denpasar, generasi muda kita ya, kita akan ajak bincang-bincang sampai 10 jam 10 nanti ya. Yang penting Kak Yoga hari ini sehat luar biasa.
3: Hastunggara, selalu sehat rahayu.
0: Selalu sehat rahayu. Tidak ada kegiatan hari ini?
3: Kebetulan kita hari ini sudah free, tinggal menyambut Hari Anak Nasional nanti.
0: Oke, tepat di tanggal?
3: Di tanggal 23 sampai 24 Juli nanti Kak.
0: Juli, iya, berarti Juli, ya betul. Di bulan ini berarti ya. Waduh, oke, siap, banyak PR ternyata Kak Yoga ya. Di samping Kak Yoga ada Kak Nikade Prema Jyoti Sai Prasanti sebagai Duta Anak Kota Denpasar 2026 di Komisi Kesehatan. Om Swastiastu, selamat pagi Kak Jyoti.
4: Om Swastiastu Kak Gungge, dan halo anak-anak Kota Denpasar.
0: Halo, salam sehat Kak Jyoti.
4: Salam sehat, astengkare.
0: Yang penting yang paling cantik di sini ya Kak Ade ya, narasumber hari ini ya.
1: Ya kan berdampingan sama Gungge.
0: Oh iya. Oke deh, kalau begitu kita akan mengupas tuntas seputaran kesehatan mental dan juga fisik anak-anak Kota Denpasar. Ke Kak Ade dulu. Kak Ade, panjang sekali siap topik kita hari ini ya. Diperluas sekali nih topiknya. Kalau untuk latar belakangnya ya, mungkin bisa deh dijelaskan sedikit untuk pendengar kita. Silakan Kak Ade.
1: Oke, kita mengangkat kesehatan kali ini untuk anak-anaknya, khususnya di Kota Denpasar, karena kita menghadirkan juga Duta Anak 2026 untuk kesehatan begitu. Dan memang isu yang sekarang, apalagi di liburan seperti ini kan gitu. Ini nanti pra masuk sekolah nih, dan itu dengan seabrek pasti eksesnya dengan kesehatan begitu, baik fisik maupun mental. Nah, siap-siap aja. Nah, memang yang kita soroti adalah kesehatan secara luas dulu di Provinsi Bali. Itu ada 3 isu sih sebetulnya yang masih relevan, yang perlu juga diantisipasi. Pertama adalah musiman. Ya, demam berdarah kemarin cukup tinggi lonjakannya begitu. Nah, ini isu dengan lingkungan juga kan gitu. Jadi kebersihan lingkungan dan sebagainya, dengan pengasuhan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kesehatan mental, dan ini ya udah laten, udah kuno juga gitu ya. Tapi juga masa depan itu seperti raksasa juga begitu. Jadi kesehatan mental ini yang keseharian. Yang menurut saya pribadi, kesehatan mental ini yang akar dari kesehatan semua deh, begitu. Nah, termasuk juga nanti di lingkungannya yang mengasuh anak-anak itu, gitu. Jadi kesehatan mental akan eksesnya banyak. Dan yang tidak kalah pentingnya ini program pemerintah secara keseluruhan dan juga prestasi di Provinsi Bali khususnya Kota Denpasar begitu. Yaitu percepatan penurunan stunting. Dan yang kemarin seperti minggu yang lalu dengan Bu Kadis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Kota Denpasar 2PD itu kita mendapat penghargaan kan begitu untuk stunting. Begitu Bu Gungge. Nah sekarang kita persempit.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Ed Sheeran bersama dengan Justin Bieber dengan I Don't Care. Kalau yang satu ini pasti Anda care banget, apalagi pecinta bola, pecinta olahraga. Sangat-sangat gemar sekali melihat para atlet menggunakan sepatu olahraganya bagus ya, mencolok tapi nggak norak gitu. Ternyata pendengar, bukan tanpa alasan kalau sepatu olahraga itu warnanya mencolok. Ada warna neon, ada warna pink bahkan. Kalau pink biasanya kesannya atau ada hubungannya dengan perempuan ya. Tapi kalau sepatu olahraga atau sepatu bola yang Anda lihat misalkan di pesta bola dunia gitu ya, pertandingan-pertandingan yang menyuguhkan para outfit atlet, kemudian juga termasuk sepatunya, banyak banget yang menggunakan sepatu berwarna pink atau warna mencolok. Kenapa sih sebenarnya para atlet ini menggunakan sepatu olahraga yang berwarna mencolok? Saya kutip dari rri.co.id pendengar, bahwa sebenarnya warna ini punya kekuatan emosional yang sangat masif karena mampu merangsang sistem syaraf. Dan warna ini bisa menstimulus pikiran, otak kita secara visual dan memberikan respon fisik. Bisa jadi responnya kegembiraan, bisa juga responnya kita jadi kepo gitu ya, gimana sih detail dari barang ataupun yang sekarang konteksnya adalah sepatu olahraga berwarna mencolok. Dan menariknya pendengar, warna-warna yang dikombinasikan adalah warna kontras. Ini sebenarnya untuk mencuri perhatian dari kita-kita ini, masyarakat pengguna media sosial. Jadi sepatu olahraga yang berwarna mencolok juga memberikan efek untuk para calon-calon pemilik sepatu gitu ya, untuk bisa memiliki, untuk bisa menarik perhatian para netizen. Dan pendengar, dikutip juga dari The Business Times bahwa fenomena yang saat ini ketika ada barang-barang berwarna kontras atau sepatu berwarna kontras ini untuk menciptakan fenomena stop traffic atau scroll stopping content. Jadi kita akan terfokus pada gambar-gambar sepatu bola. Selain itu juga warna mencolok ini juga bisa memberikan efek pada psikologi bawah sadar manusia untuk melihat sebuah produk, dan memang jadi meningkat kesadaran kita terhadap produk tersebut. Nah, pendengar, pada dunia pemasaran digital, merek-merek global ya yang kita tahu juga memanfaatkan aksen warna neon atau warna-warna mencolok begitu ya, warna norak, untuk bisa meraih audiens muda seperti Gen Z. Dan ini juga jadi pengetahuan atau landasan kenapa sih sekarang itu banyak sekali sepatu-sepatu warnanya udah enggak yang kalem-kalem, justru warnanya makin mencolok dan makin norak. Semoga juga Anda bisa jadi punya inspirasi. Kalau ada yang pengen nambah semangat olahraga, kayaknya harus diperbarui dulu begitu ya sepatunya, cari warna-warna yang bagus. Dan siapa tahu juga Anda tertarik dengan warna-warna norak seperti warna neon atau warna pink shock yang ternyata norak tapi bagus juga ya.

0: Melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 RRI Denpasar. Rasanya banyak sekali yang sudah puas gitu ya dengan kemenangan Portugal melawan Kroasia tadi dengan hasil 2-1. Dan banyak juga yang udah mulai refleksi nih, apa sih yang terjadi dengan pertandingan Portugal melawan Kroasia. Lagi sibuk-sibuknya nih operator Gong Bayu dan juga Pak Agus Parwata gitu ya, lagi ngobrolin soal Piala Dunia. Tapi kalau perempuan ini sekarang pasti lagi mikirin mau ngemil apa ya. Pagi jelang siang ini jam-jam rawan juga, fokus sudah mulai agak goyah. Biasanya udah mulai kita akan cari camilan, cari es kopi susu, ada cari gorengan juga, atau cari cemilan-cemilan yang bikin kita biar kembali fokus untuk aktivitas hari ini. Tapi kalau dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter Luputu Dea Sasmita Pralam Bari SPPD, jangan lupa kalau misalkan kita lagi seneng, lagi banyak pekerjaan yang sudah kita kerjakan dan minta self reward atau minta penghargaan kecil begitu ya dengan makanan-makanan enak, dipastikan asupannya itu tidak melebihi dari batasnya. Karena tubuh kita itu lebih penting atau kita utamakan dari kebutuhan kalori harian atau kebutuhan nutrisi harian dari protein, karbohidrat, dan juga lemak. Pendengar Pro 1, saya ikuti dari rri.co.id bahwa kalau Anda merasa badan atau kondisi tubuh tidak nyaman gitu ya, itu menjadi tanda kalau Anda sudah melebihi batas total kalori yang mampu dibakar oleh tubuh begitu ya. Kandungan gula dan kemudian juga sudah masuk ke dalam tubuh itu yang akan bisa meningkatkan berat badan Anda atau bahkan bisa berujung pada diabetes kalau kebanyakan begitu ya makan makanan dengan kandungan tinggi gula. Makanya kenapa sekarang juga mulai muncul atau bahkan sudah ada tren diabetes dari rentang usia 25 hingga 30 tahun pada generasi pro 1. Yang ini bukan masalah kasus baru, tapi satu, ada kesadaran untuk ngecek kesehatan, dan juga dua, meningkatkan awareness kita supaya lebih mengontrol makanan-makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan informasi ini jadi akhir dari perjumpaan kita di Denpasar pagi ini. Saya Indah Widyasari mengucapkan terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang sudah setia bersama kami. Dan di hari Jumat ini, makanan-makanan yang dikonsumsi juga semoga lebih sehat lagi dan bisa menyehatkan tubuh, lebih semangat lagi untuk beraktivitas. Pendengar Pro 1, setelah ini ada rekan saya Hari Sukma menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Kalau yang pengen sapa-sapa atau pengen sampaikan informasi terkini bisa langsung di 089-678-123-830. Kita akan jumpa di siaran selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini pendengar, kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai ketersediaan kantong darah langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kepada Ibu Mega, silakan. Selamat pagi, Bu Mega.
1: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 7 kantong, golongan darah B, 6 kantong, golongan darah O, 13 kantong, dan golongan darah AB, 10 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Kampus Balindo Paradiso, Jalan Tepumar Barat, jam 7.30 pagi. Kemudian di FIF Denpasar, Jalan Mahendra Data, jam 10 pagi. Kemudian di Hotel Santika Siligita, Jalan Siligita, jam 2 siang. Dan untuk gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renon masih kita buka di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Sabtu 4 Juli 2026, pertama kita berada di TBM Janar Duta FK Unut di Jalan PB Sudirman, jam 8 pagi. Kemudian di PT Dineta Jaya, Jalan Sunia Negara nomor 45 Pomogan, Denpasar Selatan, jam 9 pagi. Kemudian di PT BPR Dewata Chandra Dana di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 348 Daupuri, jam 9 pagi. Dan yang terakhir kita berada di Bali Purchasing Professional Association yang jam 10 pagi, tempatnya di Hotel Atanaya di Jalan Sunset Road nomor 88A. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas kembali untuk Bu Mega. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantong darah yang sudah langsung diinformasikan dari PMI Provinsi Bali. Dan juga tentunya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
2: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi menjelang siang untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali program Halo RRI untuk Anda pendengar bersama saya Hari Sukma dan juga rekan Lili Lintang yang akan menemani ruang dengar Anda di program Halo RRI sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk para pendengar yang ingin menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami, dan tentunya Anda juga bisa mendiskusikannya bareng bersama kami di Halo RRI. Anda bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami pendengar di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-781-23830. Baik, Sukma akan berbincang-bincang dulu nih sama rekan Lili ya, yang udah siap juga di seberang studio ya. Apa kabar nih rekan Lili?
2: Halo Sukma.
1: Halo, gimana nih tadi pagi? Aman? Mandi aman? Apa kedinginan?
2: Emang kalau beberapa hari terakhir emang cuacanya dingin ya. Jadi kalau mau mandi tuh mungkin agak males ya jadinya.
1: Iya, jangan-jangan skip mandi pagi nih.
2: Waduh,
1: ya.
2: Enggak. Saya tim yang harus mandi kalau
1: harus mandi. Kerja, ya. Kayak kita harus tanya ke ini ya, teman shift kita yang siaran subuh hari ini.
2: Iya. Atau mungkin yang siaran pesta bola kemarin.
1: Iya. Apalagi yang dini hari kemarin ya. Aduh, apalagi pas banget ada bola terus dingin-dingin, kayaknya mau ngapa-ngapain juga mager gitu ya.
2: Ini selimutan aja enak ya.
1: Iya, kira-kira kenapa ya bisa dingin di pagi hari, tapi kalau sekarang kita lihat di luar gitu ya, kali siang. Ini di Hayamuruk 70 juga cerah banget, bahkan mataharinya agak cetar gitu ya pagi hari ini.
2: Iya, tapi kalau siang sebenarnya normal ya, tetap panas dan gak terlalu dingin juga, tapi entah kenapa kalau pagi atau malam itu dinginnya udah beda ya Sukma ya, kayak rasanya kayak lagi kita tuh di Kintamani gitu mungkin ya.
1: Iya, sampai di media sosial tuh ramai banget itu kemarin. Dari dua hari yang lalu banyak yang buat utas, kenapa sekarang rasanya balik kayak Kintamani ya gitu. Bahkan ada juga yang menyamakan suhu di Bali, di Denpasar khususnya dengan di Tokyo. Dan captionnya itu yang penting suhunya udah sama gitu.
2: Walaupun vibesnya beda
1: ya. Iya, walaupun vibesnya beda gitu ya, tapi suhunya udah sama di 23 derajat Celsius kalau nggak salah kemarin. Dan juga pastinya sekarang di bulan Juli ini Bali dingin ini ya, tapi sebenarnya agak membingungkan juga ya, karena sekarang di Australia itu sedang puncak musim dingin, dan anginnya itu angin kering serta dingin itu bertiup melewati Indonesia termasuk Bali. Karena itulah di Bali sekarang di malam menuju pagi itu sering dingin gitu. Tapi ini juga bukan bisa menjadi alasan untuk enggak mandi ya dan enggak beraktivitas ya.
2: Iya. Atau mandinya sehari sekali aja kali ya.
1: Tapi itu juga hemat air ya.
2: Iya, benar sih.
1: Apalagi untuk orang-orang yang rumahnya mungkin sekarang masih terdampak dengan penanaman pipa di bawah tol Bali Mandara itu sih. Jadi mungkin pendengar juga ada yang rumahnya terdampak airnya mati terus-terusan. Waduh. Dan hidupnya sesekali.
2: Ini berarti pertanda untuk gak mandi gitu.
1: Iya. Atau mandinya pakai air galon ya. Ini kayaknya pengeluaran juga gitu.
2: Iya betul. Tapi Sukma, kalau untuk suhu dingin di Pulau Bali ini kan sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi ya. Karena beberapa bulan lalu ini di Bali sendiri udah sempat dingin juga persis kayak gini ya. Tapi itu berlangsung gak terlalu lama sih, paling kayak cuma 3 hari ya. Itu pagi kerasa dingin banget gitu. Terus setelah itu udah mulai panas lagi. Ternyata sekarang kembali lagi nih, suhunya jadi mulai dingin. Dan kalau dari prediksi BMKG sendiri, ini mengatakan kalau suhu dingin di Pulau Bali ini akan berakhir di bulan Agustus 2026.
1: Wow, lumayan lama berarti ya Kalili. Tapi kalau Kalili sendiri suka gak dengan suasana malam menuju pagi yang dingin kayak hari-hari kemarin dan hari ini?
2: Kalau saya pribadi suka ya, karena saya lebih suka dingin daripada panas.
1: Oke, baik.
2: Walaupun kalau malam emang agak nusuk-nusuk gitu, dinginnya bikin gampang, mungkin kayak gampang masuk angin mungkin ya.
1: Iya, benar. Tapi kalau lagi siaran subuh terus cuacanya dingin, kayaknya mau bangun pun mager gitu ya.
2: Iya, padahal alarmnya udah manggil-manggil gitu, kayak aduh.
1: Jadi alarmnya ditunda terus ya sampai di maksimalnya.
2: Iya, bahkan sampai di tempat kerja juga langsung pakai jaket ya.
1: Iya, gitu. Bener. Dan hal pertama yang semua katakan setiap masuk studio di beberapa hari terakhir ini adalah kenapa sih kok dingin banget ya gitu.
2: Iya, selalu ya.
1: Akhir-akhir ini semua pada bilang kayak gitu, kenapa sih hari ini dingin banget gitu. Tapi ya sih, Sukma juga setuju sama Kak Lili kalau lebih suka dingin. Tapi kalau lagi shift subuh agak susah sih ya gitu ya.
2: Iya, agak lebih sering nguap gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya, bener-bener jadi pingin tidur terus. Karena juga untuk beberapa orang yang tentunya jarak tempuh dari rumah ke tempat kerjanya lumayan jauh dan harus kerja subuh di tengah cuaca dinginnya Bali saat ini, pasti itu juga lumayan ini ya, harus stamina yang kuat juga. Iya, karena ya, dingin sekali telapak. Ini tumben sih yang 2 hari yang lalu saya kerja subuh dan itu benar-benar sampai telapak tangan udah pakai sarung tangan. Ini tumben banget ya pagi-pagi pakai sarung tangan, biasanya siang-siang. Tapi itu dinginnya udah nusuk banget, terus pakai kos kaki juga udah sampai kantor itu bibir rasanya kering banget
2: ya, dan haus gitu mungkin.
1: Iya,
2: ya.
1: Dan haus. Oke, berarti memang kalau dingin-dingin gini perlu pakai pelembab juga ya Kak Lili?
2: Iya, perlu banget pelembab wajah gitu ya, terus pakai body lotion itu penting banget karena kulit jadi gampang kering nih kalau nggak pakai body lotion gitu kan. Terus pelembab bibir, apalagi bagi kita yang kerjanya ngomong ya. Ini penting banget supaya kita bibirnya nggak pecah-pecah.
1: Betul, itu dia. Berarti mau cuaca dingin kita harus siap-siap juga dengan perskincarean itu ya. Dan nanti udah mau jam 10, udah menuju jam 10, jam 11 kita juga harus ganti lagi ke sunscreen.
2: Iya, betul. Emang agak ini ya, cewek tuh agak
1: banyak perintilannya ya. Tapi sebenarnya mau perempuan, laki-laki juga boleh ya pakai sunscreen itu. Iya, pasti boleh. Sih
2: itu udah basic skincare,
1: iya, basic skincare banget gitu ya. Tapi kalau pendengar sendiri gimana nih mengenai cuaca pada akhir-akhir ini gitu ya, cuaca di Bali akhir-akhir ini, apakah Anda menyukainya?
2: Iya. Mungkin yang kurang suka yang tinggalnya di daerah dataran tinggi kayak Bedugul gitu ya.
1: Makin dingin ya?
2: Makin dingin soalnya, bisa-bisa mereka pakai jaket winter kayak lagi di Eropa gitu ya.
1: Oh iya, berarti udah sama berarti ya.
2: Iya, padahal sekarang Sukma, informasi aja kalau sekarang tuh di Eropa justru lagi panas banget.
1: Oh iya.
2: Bahkan kemarin sempat ada berita ya, kalau ternyata sampai mau makannya korban.
1: Iya. Yeah.
2: Karena saking panasnya di Eropa, jadi orang-orang di sana sekarang lagi pada pakai baju pendek-pendek kayak kita mau ke pantai gitu.
1: Iya.
2: Padahal di sana kan biasanya lebih sering dingin ya. Tapi kalau udah panas tuh panas banget gitu ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia nih harusnya bersyukur ya. Karena ketika panas tuh panasnya masih bisa kita terima lah ya. Maksudnya nggak sampai suhunya sampai 40 derajat itu kan nggak sampai ya. Dan kalaupun dingin ya masih bisa kita hadapi lah ya.
1: Oke, baik, benar-benar semua juga sempat lihat sih itu berita yang di Eropa, bahkan sampai semua masyarakat itu berbondong-bondong untuk beli kipas angin.
2: Betul, karena di sana kan jarang pakai AC ya.
1: Iya, kamar-kamarnya jarang pakai AC ya. Karena dia bentar lagi juga mungkin di sana udah memasuki musim dingin lagi. Jadi agak rugi gitu ya kalau misalnya harus beli AC. Jadi kemarin banyak banget sampai antri untuk beli kipas angin karena katanya ini musim panasnya panas banget gitu ya. Dan pastinya kalau kita dikasih musim panas nanti ngeluh lagi.
2: Iya, emang manusia kan gak ada kelasnya ya.
1: Oke, baik. Mungkin untuk pendengar juga gimana nih, adakah tanggapan Anda yang pagi-pagi mungkin ada yang harus jualan gitu ya, pagi-pagi ke pasar, tapi harus menghadapi juga cuaca yang semakin dingin akhir-akhir ini. Anda bisa sekali untuk sharing-sharing juga bersama kami di Halo RRI sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830 hanya di Halo RRI.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Sila ibu, bapak telurnya. Cabai bu, sila. Sila bu.
2: Ini segar sekali cabenya, Pak. Aku beli ini 5 kilo ya, Pak ya. Bawang merahnya. Ya ampun, ini bagus sekali ini. Aku beli 3 kilo. Telur 5 tray. Ya, terus itu minyak 400. Ya.
3: Ibu, itu kan masih ada, Ibu.
2: Daripada besok mahal terus barangnya enggak ada, seperti apa kita nanti masaknya?
3: Itu cabai itu bisa rusak. Belanja itu seperlunya saja.
2: Aduh, Bapak ih.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Masih di program Halo RRI bersama Hari Sukma dan juga Lili Lintang yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk pendengar yang ingin sharing-sharing bersama kami juga mengenai pelayanan publik yang Anda dapatkan atau juga masalah-masalah yang lagi Anda hadapi seperti itu, misalnya mungkin ada yang airnya sampai sekarang belum hidup gitu ya, air PDAM-nya, lalu juga masih ada tetangga yang bakar sampah, mungkin Anda bisa sekali untuk sharing-sharing bersama kami di program Halo RRI. Anda bisa langsung telepon line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830 bersama dengan Hari Sukma dan juga Lili Lintang yang akan menemani ruang dengar Anda di Halo RRI sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan tadi kita juga sudah bahas mengenai fenomena suhu dingin di Pulau Bali yang sampai saat ini masih berlangsung. Dan tadi juga rekan Lili sudah sampaikan bahwa dari BMKG memprediksi suhu yang terasa dingin di sejumlah wilayah di Pulau Bali ini akan berakhir pada bulan Agustus 2026. Jadi masih lumayan lama pendengar. Mungkin kita perlu persiapan juga ya, supaya dari sisi kesehatan dan juga tubuh gitu juga fit gitu untuk menghadapi suhu dingin ini, karena paginya dingin, siangnya balik lagi ke panas seperti itu. Dan juga dari BMKG mengatakan bahwa kenapa sih bisa ada suhu dingin gitu ya di Pulau Bali itu, karena yang pertama itu pemicu yang pertama itu karena tutupan awan pada musim kemarau ini sangat sedikit, sehingga saat ini langit terlihat sangat biru sekali, dan itu yang menyebabkan radiasi matahari itu yang jatuh ke bumi langsung dipantulkan lagi ke atmosfer. Iya benar sekali ya, bahkan sekarang juga di Hayamuruk 70 langitnya memang dominan biru warnanya pendengar, karena sedikit sekali ada awan. Yang kedua, untuk suhu dingin di Pulau Bali ini juga disebabkan oleh gerak semu tahunan matahari, dan matahari saat ini sedang berada di belahan bumi utara, sedangkan Pulau Bali ini posisinya di belahan bumi selatan. Sehingga mataharinya menjauh ke utara, maka suhu pasti akan menurun. Dan juga yang terakhir nih pendengar, ada penyebabnya yaitu adalah monsun Australia atau angin muson timur yang aktif. Jadi dari sana, dari Australia, ada di bawah masa udara dingin, yang dimana masa udara dingin dan keringnya itu sampai ke Bali. Dan juga dari BMKG sendiri menyampaikan pendengar bahwa suhu dingin di Pulau Bali biasanya terjadi pada dini hari, mulai dari pukul 1 dan 2 hingga puncaknya pada subuh atau pukul 5 hingga 6 pagi. Ya benar sekali, ini memang waktunya banyak orang lagi prepare untuk bekerja ya. Banyak yang udah siap-siap mungkin belanja ke pasar, ada yang udah olahraga jam segitu untuk nyempatin waktu. Dan juga pastinya pendengar, untuk menghadapi suhu dingin di Pulau Bali ini, Anda juga perlu memperhatikan kesehatan Anda. Jadi jangan lupa untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi juga, dan Anda juga bisa konsumsi vitamin seperti itu. Dan kalau ngomongin tentang suhu dingin di Pulau Bali, pastinya juga kita di PMI seperti itu, stok darah pastinya akan menipis juga pendengar, karena banyak masyarakat itu yang terkena flu atau juga kondisinya kurang baik sehingga belum bisa untuk mendonorkan darahnya ke PMI seperti itu. Namun di pada tanggal 3 Juli ya, pada tanggal berapa nih? 2 ya.
Dan di mana ini Mendara Bandiri sudah merangkul 3.360 pendonor secara nasional, yang di mana tentunya dari Bank Mandiri ini menggelar donor darah sebagai wujud komitmen perusahaan untuk tidak hanya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Aksi kemanusiaan ini, pendengar, menjadi rangkaian juga dalam program sosial berkelanjutan Bank Mandiri dalam menyambut hari ulang tahun ke-28 yang secara konsisten digelar pada tanggal 2 setiap bulan. Berarti kemarin juga ada, pendengar, dan juga sejak pertama kali dilaksanakan pada bulan April 2026, program ini telah berhasil menghimpun lebih dari 7.000 kantong darah sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam memperluas manfaat serta menghadirkan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi mungkin ini juga sign ya untuk Anda, pendengar, untuk bisa mendonorkan darah Anda ke PMI Provinsi Bali juga bisa sekali. Dan tadi kita sudah hadirkan informasi dari Bu Mega juga. Dan untuk syarat-syaratnya nanti Sukma akan sampaikan kepada Anda hanya di program Halo RRI. Dan juga tentunya, pendengar, Anda bisa sekali untuk bergabung bersama kami untuk sharing-sharing melalui line telepon di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-781-23830 hanya di Halo RRI. Bye.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI bersama Hari Sukma dan juga rekan Lili Lintang yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, ini sudah ada satu orang penelpon dan Sukma akan langsung sapa terlebih dahulu. Selamat. Oke, baik, terputus. Mungkin untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing juga mengenai informasi dan juga masalah pelayanan publik yang mungkin menjadi masalah juga untuk Anda bisa sekali sampaikan kepada kami melalui line telepon di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Kita masih menemani ruang dengar Anda bersama Hari Sukma dan juga Lili Lintang. Tadi dari suhu, fenomena suhu dingin gitu ya. Oke, baik. Kalau misal, tapi kalau ngomongin tentang fenomena suhu dingin ini enggak membuat kunjungan wisatawan di Bali menurun ya kan, Kak Lili?
1: Enggak sih ternyata ya, karena kemarin sempat baca juga kalau ternyata kunjungan wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara ini ternyata meningkat di bulan Mei kemarin dibandingkan bulan April ya. Jadi ini membuktikan juga, Sukma, kalau ternyata walaupun sekarang memang kondisi ekonomi kita kan sedang tidak baik-baik saja. Betul. Gitu ya. Mungkin banyak orang yang berpikir untuk udahlah ngapain liburan gitu kan, lebih baik diem di rumah gitu. Tapi ternyata kunjungan wisatawan ini cukup tinggi di Bali, karena pasti Bali masih menjadi salah satu destinasi favorit ya bagi para wisatawan mancanegara ataupun domestik gitu. Tapi Sukma, seringkali dengan dampak dari banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali ini ya, sebenarnya kita senang ya dengan banyak wisatawan datang, pemasukan juga bertambah bagi para pelaku usaha, ini pasti sangat menguntungkan gitu ya. Tapi ternyata ini kalau berlebihan ini bisa membuat jadi adanya over tourism.
0: Ada over tourism.
1: Iya, jadi sebenarnya udah
0: apa
1: mulai
0: itu over tourism sebenarnya, Kak Lili?
1: Iya, jadi kalau over tourism ini sebenarnya bisa dibilang krisis pariwisata yang sekarang sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai ada ya di Bali sendiri, yaitu yang pertama kemacetan parah.
0: Iya.
1: Ya. Seperti yang kalau kita tahu ya di beberapa wilayah seperti Canggu, kemudian Seminyak, terus sekarang udah mulai Ubud ya.
0: Iya,
1: ini udah
0: bener-bener
1: mulai ramai, bahkan sampai macet parah karena sekarang justru wisatawan mancanegara tuh udah pada naik kendaraan sendiri-sendiri.
0: Iya, betul sekali. Banyak banget ya berarti sekarang bule yang udah bisa sewa motor sendiri di Bali, terus udah bisa mengendarainya juga bersama temannya atau sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Canggu, kita akan bisa lihat itu secara langsung ya bagaimana mereka naik motor dengan
1: aduh.
0: Oke, selain itu juga pastinya yang paling dirasakan dampaknya adalah kemacetan sih ya.
1: Iya, kemacetan, tapi ada juga pelanggaran norma budaya ya kan. Karena kan Bali ini sangat berbudaya gitu. Tapi dengan adanya over tourism ini bisa membuat norma-norma budaya ini dilanggar. Ada beberapa aturan yang tidak ditaati mungkin ya bagi tidak ditaati oleh pengunjung. Kemudian dampak negatif lainnya ini juga bisa adanya peredaran narkoba juga, Sukma. Kayak ibaratnya mungkin membuka ruang yang lebih besar ya dengan adanya over tourism ini. Kemudian juga sekarang mungkin yang banyak dibahas juga adalah penyalahgunaan izin tinggal izin usaha oleh warga negara asing gitu.
0: Oke, baik, itu juga berarti menjadi PR ya untuk pemerintah Provinsi Bali. Memang di samping para wisatawan ini bisa mendatangkan keuntungan tentunya untuk para UMKM dan banyak pelaku industri wisata di Bali, tapi ternyata juga ada dampak negatifnya juga nih, baik dari tadi yang sudah disampaikan Kak Lili, ada narkoba seperti itu, bahkan juga yang kita paling dekat pastinya itu adalah kemacetan, lalu juga sekarang apalagi dengan adanya regulasi tentang pembuangan sampah atau pengolahan sampah yang lagi berlaku seperti ini. Nah, untuk para wisatawan yang mungkin ada yang tinggal di sini gitu ya, dengan memasukkan surat izin tinggalnya atau seperti apa, pastinya itu kalau misalnya nggak tahu mau buang sampah kemana, udah pasti akan buang sampah sembarangan seperti itu. Nah, itu pasti kan juga akan membuat
1: penumpukan sampah ya.
0: Terus jadinya pas lewat kadang di jalan ada tumpukan sampah, nggak enak dipandang gitu ya, pastinya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang banyak sekali gitu ya yang perlu diperhatikan dan
1: perlu
0: kalau
1: dibenahi, dibenahi gitu juga ya. Ya. Karena memang seharusnya bisa menjadi pariwisata yang bertanggung jawab ya. Hmm. Jadi wisatawan yang hadir ini harusnya bisa lebih tertib gitu ya. Dan justru dengan kehadiran mereka ini bisa mempertahankan keasrian Bali juga, mempertahankan budaya dan norma yang ada juga ya, supaya Bali kan tetap cantik juga gitu.
0: Betul.
1: Kan. Sayang banget kalau ternyata yang merusak Bali itu adalah justru warga-warga luar gitu ya, yang sebenarnya kita harapkan mereka hadir ke sini tuh untuk bisa ya menambah menambah penghasilan di sini, juga bisa berdampak positif lah bagi warga Bali itu sendiri.
0: Oke, baik. Tapi kenapa ya Bali itu masih menjadi tempat yang paling pingin dikunjungi gitu ya oleh wisatawan dari luar negeri? Wisatawan domestik juga pasti banyak banget yang ke Bali gitu. Apakah karena banyaknya tempat-tempat viral di Bali? Atau sekarang banyak juga yang masih ingin mencari wisata budaya? Apalagi sekarang kalau di Bali pas banget sama adanya event Pesta Kesenian Bali seperti itu. Tapi gak menutup kemungkinan juga banyak wisatawan yang nyari tempat-tempat viral gitu ya. Kalau Kalili mungkin teman-temannya kalau ke Bali kemana aja gitu ya, mereka kemana gitu ya.
1: Tapi yang menurut saya sih yang paling mempengaruhi itu salah satunya sosial media,
0: media ya.
1: Karena sekarang tinggal cari things to do in Bali atau tempat viral di Bali itu kan udah banyak banget ya. Dan memang gak bisa jauh-jauh dari kefomoan ya. Kalau temen saya sendiri sih kalau misalkan datang ke Bali pasti pengennya diajak ke tempat-tempat viral gitu ya. Mungkin kadang kita sebagai warga Bali, aduh males itu ngantri segala macam buat apa gitu kan. Tapi ternyata bagi mereka itu adalah suatu hiburan dan itu harus dilakukan. Kalau ke Bali harus ke tempat viral itu gitu.
0: Berarti ada suatu kepuasan ya kalau udah berhasil udah ikut antri terus juga udah dapetin tuh makanan atau minuman viralnya gitu ya.
1: Ya terus jangan lupa kasih makan Instagram.
0: Oh gitu ya, itu dia tetap nomor satu di sosial media.
1: Betul.
0: Karena memang gak bisa kita pungkiri sekarang di Ubud juga sudah semakin ramai ya, karena udah mulai banyak juga tempat viral yang buka di Ubud. Jadi udah enggak menumpuk di Canggu seperti itu, Seminyak, dan sekarang juga di Pecatu sudah lumayan banyak ada tempat-tempat viral dan mungkin banyak juga wisatawan yang ingin cari vibes yang beda gitu ya.
1: Iya, ini pasti di daerah Sukma sekarang udah mulai rame ya.
0: Waduh, macet terus ya. Bahkan mau belanja makan malam aja itu sampai aduh, yang harusnya 15 menit bisa 45 menit gitu. Iya, bukan antrinya,
1: tapi jalannya
0: jalannya macet banget kayak gitu. Tapi justru seneng dong ya, apalagi sekarang kan musim liburan juga Kak Lili. Jadi banyak wisatawan domestik, wisatawan asing juga yang berlibur di daerah selatan, khususnya kalau di deket rumah Sukma itu ada kawasan Jimbaran dan Kedonganan yang memang ramai sama kafe-kafe dan banyak orang kesana untuk lihat sunset sambil dinner gitu kan kali.
1: Dan itu cantik banget sih emang ya.
0: Itu juga sangat dicari gitu ya. Bahkan sekarang kemarin-kemarin itu paling banyaknya itu mobil pribadi gitu Kak Lili. Sekarang itu udah bus-bus aja.
1: Waduh.
0: Jadi benar-benar kita melawan itu di jalan, kita bisa bilang itu di jalan desa. Akses menuju pantai untuk menuju kafe-kafe itu adalah jalan desa yang memang dua jalur untuk jalur roda 4, roda 2. Tapi untuk bus itu pastinya kayak besar banget gitu ya. Jadi yang lain tuh harus ngalah dulu. Dan sekarang memang ada penumpukan dan penambahan juga. Mungkin itu dari yang Sukma baca sih kebanyakan wisatawan domestik ya. Karena mereka bawa bis dari Jawa berarti ya.
1: Gitu ya. Berarti lebih ke rombongan mungkin ya.
0: Iya, rombongan gitu. Ada yang study tour juga, ada yang lagi jalan-jalan, memang jalan-jalan seperti itu ke sana. Makanya sekarang udah lumayan macet gitu ya. Tapi senang juga karena tentunya perekonomian artinya berputar
1: iya
0: itu.
1: Betul. Karena sedih juga ya kalau Bali sepi.
0: Iya.
1: Jadinya kan kasihan juga para pelaku pariwisata khususnya ya.
0: Pastinya akan terasa sekali ke omsetnya sih ya, yeah, seperti itu. Mm-hmm. Oke, baik. Kak Lili gak kerasa nih, kita sudah semakin ke merapat ke pukul 11 yang dimana artinya kita harus tutup nih untuk program Halo RRI-nya. Dan juga tentunya terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Nantikan kembali tentunya Halo RRI masih akan terus menyapa Anda nanti di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma dan juga Lili Lintang pamit undur diri dari program Halo RRI. Tetaplah bersama kami pendengar, karena tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Beksa aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mengapa baget begitu penting untuk Perancis? Baget dikenal sebagai roti khas Perancis dengan diameter 5 hingga 6 cm dan panjang sekitar 65 cm. Roti ini memiliki perjalanan panjang hingga menjadi sebuah budaya yang menarik perhatian banyak orang untuk bisa menikmati dan membuatnya dengan sempurna. Bermula pada tahun 1950-an, para tukang roti mulai mencari jalan pintas untuk membuat baget lebih cepat. Mereka bergantung pada adonan beku yang sudah dibuat sebelumnya dan memanggang baget dalam cetakan, bukan dibentuk secara alami. Alih-alih mendapatkan roti yang renyah di luar, lembut di dalam seperti roti dibakar setiap hari, hasilnya ialah baget pucat dan kusam. Dalam upaya penyelamatan baget tradisional Prancis dari industrialisasi yang masif, akhirnya Prancis mengesahkan dekret roti pada tahun 1893 yang isinya menetapkan bahwa secara hukum, suatu tradisi pembuatan baget yang otentik harus dibuat dengan tangan, dijual di tempat yang sama dengan tempat pembuatannya, dan hanya dibuat dengan air, tepung terigu, ragi, dan garam.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Dinda Gania, Jangan Pernah Berubah, sudah mengudara dan juga menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Dan juga tentunya pendengar, saya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga informasi, satu buah informasi untuk Anda pendengar, yang dimana Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 mencapai 0,71%. Kenaikan ini pendengar dipicu karena meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi sehingga memberikan tekanan pada harga barang dan juga jasa. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan kepada RRI di Denpasar mengatakan inflasi Juni tergolong cukup tinggi karena ada dua faktor yang dimana hal tersebut terjadi bersamaan, yaitu adalah momentum galungan dan kenaikan BBM non-subsidi. Dampaknya bensin menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar. Agus juga menambahkan kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain dalam jangka panjang karena hampir seluruh proses distribusi barang bergantung pada transportasi. Namun menurutnya hingga kini BBM bersubsidi belum mengalami penyesuaian harga. Itu dia pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana kenaikan BBM non-subsidi jadi pemicu utama inflasi Bali saat galungan. Dan juga tentunya informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya pendengar hanya di laman rri.co.id. Dan juga setelah ini saya akan putarkan satu lagu dari Putri Aryani, Aku Mau, yang akan menemani ruang niar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar yang masih mendengarkan melalui 105,2... ...atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda... ...yang dimana memang sekarang lagi masa-masanya untuk SPMB gitu ya... ...dan juga dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga... ...Disdikpora Provinsi Bali... ...memastikan proses verifikasi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Tahun Pelajaran 2026-2027 transparan melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli 2026 kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli dan pengumuman akan berlangsung di tanggal 9 Juli 2026. Dan juga dari Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imadi Arbawa, mengatakan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selain karena memang melalui sistem digital pendengar, Arbawa juga mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB juga mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Ia tentunya berharap seluruh tahapan penerimaan berlangsung objektif, transparan, dan pastinya bebas dari praktik kecurangan. Dan tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya pendengar, karena terdapat banyak sekali informasi-informasi terbaru hanya di laman rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di hari Jumat 3 Juli 2026. Ya, awal bulan ya pendengar. Ini juga merupakan waktu yang tepat untuk Anda. Mungkin ada yang mau self reward untuk bulan ini. Biasanya kalau pendengar sendiri self reward ngapain aja nih pendengar? Adakah yang jalan-jalan atau sekedar ke salon atau massas gitu ya, dan juga ada yang menghabiskan waktunya untuk diam aja di rumah untuk menghabiskan drama Koreanya gitu ya, yang tentunya ini adalah waktu yang tepat karena masih awal bulan juga. Anda bisa spend untuk self reward itu sendiri. Namun ada juga mungkin dari pendengar yang self rewardnya lebih suka untuk beli makanan. Ada yang beli makanan yang lagi viral, atau juga mungkin hari ini mau beli es kopi susu, atau mungkin minuman kekinian yang lagi viral ya, seperti boba misalnya. Tapi ternyata pendengar, ini kita juga harus hati-hati karena self reward yang bau-baunya menuju minuman manis gitu ya, bisa berujung ke diabetes. Karena sekarang generasi muda yang aktif dan juga energik seringkali mengonsumsi gula yang tidak disadari karena sifatnya yang terselubung seperti itu. Dan gula ini bisa berujung ke diabetes karena siklus konsumsi harian usia produktif saat ini kerap dipenuhi oleh asupan karbohidrat berat yang kemudian ditumpuk dengan cemilan, es kopi susu, serta minuman kekinian lainnya. Nah, dan juga tanpa perhitungan cermat ya pendengar, akumulasi ini dengan mudah bisa melampaui batas maksimal konsumsi gula harian Anda yang mampu ditoleransi oleh tubuh. Jadi langkah idealnya pendengar untuk Anda yang masih ingin mengonsumsi minuman manis seperti itu, Anda harus bisa mengetahui terlebih dahulu total kebutuhan kalori harian individu yang kemudian bisa Anda bagi ke dalam porsi protein, karbohidrat, dan juga lemak seperti itu. Dan Anda juga ini bisa ya Anda lihat dari komponen-komponen yang ada pada makanan seperti itu. Dan juga di sini ada satu dokter, Dr. Dea, yang sudah menyarankan kepada masyarakat tentunya agar lebih teliti dan memahami peran karbohidrat dalam tubuh. Karena ternyata selain minuman manis, karbohidrat itu juga adalah penyumbang glukosa terbesar setelah dipecah oleh tubuh. Jadi untuk Anda yang masih suka minum-minuman manis atau seringkali gitu ya, minum-minuman viral dan kekinian seperti boba atau Thai tea gitu, Anda perlu deh sepertinya untuk melakukan medical check-up rutin juga pendengar, atau mendatangi posyandu hingga memanfaatkan layanan cek kesehatan di puskesmas terdekat. Dan tentunya pendengar, informasi ini juga saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya pendengar melalui laman kami di rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, lagu dari Malik The Essentials, Senja Teduh Pelita, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bukit berarti aksi ukiran pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan.

jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: seluruh tim sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walls dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya suatu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita bersama-sama sudah menyimak warta berita olahraga relay dari Pro 3 Jakarta. Dan juga siapa nih pendengar yang udah gak sabar untuk nanti bisa mengikuti dan menyimak juga pertandingan Australia versus Mesir, dan juga ada tim Argentina versus tim Tanjung Verde, yang nanti juga pastinya akan kami siarkan untuk Anda melalui Debar ya, Dengar Bareng, nanti di pukul 2 waktu Indonesia Tengah, itu pertandingan tim Australia versus Mesir, dan juga di jam 6 pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pertandingan antara Argentina versus Tanjung Verde. Dan juga ngomongin tentang pesta bola dunia pendengar, saat ini fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan mencatat berbagai rekor baru sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen, yang dimana untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Turnamen ini juga menghadirkan 72 pertandingan di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Yang uniknya pendengar, sepanjang 17 hari pelaksanaan fase grup, total ada 4.644.549 penonton yang memadati stadion, yang dimana tentunya luar biasa sekali ya. Dan ini juga menjadikan rekor jumlah kehadiran tertinggi pada fase grup Piala Dunia. Selain itu juga sekitar 5,5 juta pengunjung turut meramaikan FIFA Fan Festival yang menjadi penyelenggaraan festival support terbesar sepanjang sejarah ajang tersebut. Wow, luar biasa sekali ya, ternyata Piala Dunia 2026 saat ini banyak sekali memecahkan rekor-rekor, yang dimana juga pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id, dan juga tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar Bareng, pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, yang sudah mendengarkan melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan yang tentunya akan dipandu juga oleh rekan saya Zanuar Setiaji. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
6: Qad fazal muttaqun. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ati hasanatan tamhuha wal hakin nasi biqulki hasan amma ba'du. Jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini mari bersama-sama kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita suri tauladan umat ini, nabi penutup para nabi, rasul penutup para rasul, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kami selalu khotib mewasiatkan kepada diri kami dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada bekal terbaik yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala selain daripada amal ketakwaan yang kita kerjakan selama di dunia. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kehidupan kita ini tanpa sadar terkadang kita menilai dan mengukur keberhasilan hanya dengan apa yang dimiliki atau mampu dicapai. Nilai akademik yang tinggi, jabatan yang mentereng, pengaruh yang luas atau harta yang melimpah. Memiliki capaian dalam hal tersebut seringkali dianggap sebagai bentuk keberhasilan. Tentu hal ini bukan hanya merupakan sesuatu yang sama sekali salah dan keliru. Hanya saja Islam
7: yang bertugas sebagai khotib atau imam yaitu Ustadz Ali Akbar Bagaskara dari Kemenag Kabupaten Badung. Dan pendengar, saat ini bisa saya sampaikan suasana di Masjid At-Taubah Lapas Kerobokan mulai dipadati oleh jamaah dan para warga binaan juga telah memasuki area masjid dengan tertib untuk mempersiapkan diri mengikuti rangkaian ibadah Jumat. Dan untuk sebagai informasi juga, kapasitas Masjid At-Taubah ini 300 orang jemaah bisa ditampung di masjid ini. Dan Masjid At-Taubah ini juga menjadi salah satu pusat kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Kerobokan. Selain digunakan untuk sholat Jumat, masjid ini juga menjadi tempat berbagai kegiatan keislaman seperti pengajian, pembelajaran membaca Al-Quran, ceramah agama hingga pembinaan mental dan spiritual bagi warga binaan. Dan saat ini muadzin dan khotib sudah memasuki dan menyampaikan khutbah yang berisi pesan-pesan keagamaan. Mari kita ikuti khutbah sholat Jumat di Masjid At-Taubah.
6: Untung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manfaat dan kebaikan akan diraih oleh setiap pribadi muslim jika dia terus berusaha mendisiplinkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan bagi siapapun yang terus berusaha membersihkan hatinya. Kebermanfaatan bagi diri sendiri bukan sekedar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebab betapa banyak orang mengetahui kewajiban sholat, tetapi sholat itu belum mampu menertibkan hidupnya. Ia sholat namun masih mudah berbohong. Ia beribadah tetapi masih ringan melanggar amanah. Ia mengaku beriman, tetapi waktunya habis untuk hal yang sia-sia dan melalaikan. Padahal jika iman itu benar-benar hidup, maka ia akan tampak pada kedisiplinan, pada kesungguhan memperbaiki diri, dan pada kemampuan menahan diri dari perbuatan maksiat. Inilah poin pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa Islam mengajarkan umatnya agar terus berusaha mendatangkan kebaikan, dan manfaat bagi diri sendiri sesuai dengan tuntunan syariat. Lalu yang kedua, manusia bermanfaat bagi keluarga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi keluarga kita. Setelah berusaha membenahi diri, maka kebaikan itu haruslah dirasakan oleh orang yaitu keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat tersebut menegaskan bahwa keluarga kita bukan hanya sekedar tempat untuk pulang, tetapi padanya amanah, dan amanah itu bagi

Amanah dan amanah itu bagi amanah dan amanah itu bagi kita untuk mendatangkan manfaat.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah ikuti bersama siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid At-Taubah yang dimana berlokasi di Lapas Kerobokan, yang juga tentunya sudah disiarkan juga oleh rekan saya Sanuar Setiaji. Dan tentunya nanti pendengar di pukul 13.00 WITA kami akan hadirkan untuk Anda warta berita lintas Dewata Siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI dan Pasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Inflasi kita lumayan tinggi, 0,371 nih. Kalau inflasi bulanan 0,71 itu kan relatif tinggi itu.
2: Saya yakinkan bahwa semua melalui sistem dan semua kembali kepada nilai tes kemampuan akademik.
3: Selamat siang. Kenaikan harga BBM non-subsidi memicu inflasi Bali. Disdikpora Bali pastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK Negeri transparan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali terkait BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 sebesar 0,71%. Kenaikan harga BBM non-subsidi dan meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan menjadi faktor utama pendorong inflasi.
1: Juni ini pendorongnya banyak tuh kenapa dia tinggi. Ya salah duanya, yang pertama galungan. Galungan kan pasti inflasi. Komoditasnya makanan, minuman, dan tembakau itu komoditas.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 0,71%. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi sehingga memberikan tekanan pada harga barang dan jasa. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan, kepada RRI di Denpasar mengatakan inflasi Juni tergolong cukup tinggi karena dua faktor tersebut terjadi secara bersamaan.
1: Nah, inflasi kita lumayan tinggi, 0,371 nih. Kalau inflasi bulanan 0,71 itu kan relatif tinggi itu. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, apa bulan Juni ini pendorongnya banyak tuh kenapa dia tinggi. Ya salah duanya, yang pertama galungan. Galungan kan pasti inflasi. Komoditasnya makanan, minuman, dan tembakau itu komoditas utama dengan andil besar karena bobotnya paling besar. Yang kedua tadi ada udah galungan, ada kenaikan BBM non-subsidi. Jadi
5: Agus menambahkan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas lain dalam jangka panjang karena hampir seluruh proses distribusi barang bergantung pada transportasi. Namun menurutnya, hingga kini BBM bersubsidi belum mengalami penyesuaian harga.
1: Dalam jangka panjang bisa jadi, karena kan apa namanya, hampir semua pergerakan perekonomian kan membutuhkan itu ya. Orang mau mengangkut bahan bakunya, orang mengangkut bahan jualannya, dan seterusnya. Tapi yang subsidi kan belum.
5: Data BPS menunjukkan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,30%. Secara komoditas, bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,31% setelah harganya naik 6,04%. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, bawang putih, wortel, buncis, beras, pisang, minyak goreng, dan daging babi. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Disdikpora Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK Negeri yang masih berlangsung dilakukan secara transparan.
2: Juga diawasi oleh KPK, yakinkan bahwa ini berjalan transparan dan semua untuk kepentingan anak-anak.
6: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali memastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 transparan melalui sistem yang telah ditetapkan. Setelah pendaftaran tahap kedua jalur domisili ditutup pada 2 Juli kemarin, proses verifikasi masih berlangsung hingga 8 Juli dan pengumuman berlangsung 9 Juli 2026. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali Imade Arbawa mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2: Saya yakinkan bahwa semua melalui sistem dan semua kembali kepada nilai tes kemampuan akademik, sehingga kami tidak main-main dengan angka ini karena semua terkunci di sistem.
6: Selain melalui sistem digital, Arbawa mengatakan pelaksanaan SPMB juga mengacu pada surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Ia berharap seluruh tahapan penerimaan berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
2: Apalagi ada surat edaran KPK nomor 3 tahun 2026 terkait dengan penerimaan murid baru yang juga diawasi oleh KPK. Yakinkan bahwa ini berjalan transparan dan semua untuk kepentingan anak-anak kita.
6: Hasil seleksi jalur domisili

0: Cili akan diumumkan pada 9 Juli 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian peserta yang lolos dapat melanjutkan proses daftar ulang pada 10 hingga 12 Juli 2026. Hasil seleksi dapat dipantau melalui portal resmi SPMB Provinsi Bali maupun laman Distikpora Provinsi Bali.
1: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Asesmen awal pembelajaran wajib dilaksanakan pada awal tahun ajaran sebagai langkah strategis untuk memetakan kemampuan dan karakteristik siswa sehingga proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik.
3: Yang menjadi urgen ini adalah di pemetaan awal, di asesmen awal.
4: Pelaksana asesmen awal pembelajaran menjadi langkah wajib yang harus dilakukan setiap satuan pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Asesmen ini berperan penting untuk memetakan karakteristik kemampuan serta kebutuhan belajar siswa sehingga guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran dan lebih efektif. Koordinator wilayah Korwil Kecamatan Buleleng Distikpora Buleleng, Inyoman Rau MPD mengatakan, asesmen bukan sekedar formalitas melainkan bagian penting dari proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil asesmen menjadi dasar bagi guru dalam menentukan metode, materi, hingga pendekatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa.
3: Kegiatan ini sangat penting di awal tahun pelajaran ini. Karena asesmen itu yang pertama sebagai asesmen awal untuk pemetaan karakteristik siswa. Sehingga nantinya akan berdampak kepada pemilahan karakteristik siswa di dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dalam konteks itulah nanti betul-betul sesuai pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini pemetaan di asesmen awal. Nah, kemudian selanjutnya tentang proses dan di akhir itu nanti sudah akan dilakukan oleh tim narasumber untuk memberikan materi.
4: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan awal yang berbeda sehingga guru tidak dapat menyamaratakan proses pembelajaran di kelas. Melalui asesmen diagnostik, guru dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif, inklusif, dan mampu meningkatkan capaian hasil belajar. Ia menambahkan implementasi kurikulum Merdeka menuntut guru semakin adaptif dalam memahami kondisi peserta didik. Oleh karena itu, hasil asesmen harus dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, bukan sekedar untuk memenuhi administrasi pendidikan.
3: Yang menjadi urgen ini adalah di pemetaan awal, di asesmen awal ini. Telah kita samakan persepsi sehingga guru-guru khusus yang ada di gugus 8 dan umumnya di Kecamatan Buleleng minimal dia memahami terkait dengan itu sehingga tidak sembarangan ketika menentukan tujuan pembelajaran. Hasil kegiatan ini bisa diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, nanti berikutnya akan ada refleksi lagi seperti apa hasilnya dan terus ada evaluasi dan pembenahan-pembenahan selanjutnya sehingga mendekatilah sempurna terkait dengan adanya rancangan asesmen ini. Itu harapan kita.
4: Melalui pelaksanaan asesmen yang berkualitas, Distikpora Buleleng berharap guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih terarah, berdiferensiasi, dan berorientasi pada peningkatan kompetisi peserta didik. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: Informasi lainnya, pendengar, pelayanan kepada jemaah menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Berbagai perbaikan yang dilakukan dinilai memberikan kenyamanan bagi jemaah selama berada di tanah suci.
1: Ternyata apa yang mereka bawa itu akhirnya banyak yang tidak terpakai. Karena apa, cerita-cerita itu ternyata berbeda jauh dengan tahun ini.
2: Pelayanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 dinilai mengalami peningkatan signifikan. Berbagai kemudahan yang diberikan membuat jemaah asal Bali merasa lebih nyaman selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, Haji Muhammad Nasihuddin mengatakan, banyak jemaah mengaku terkejut dengan kualitas pelayanan yang diterima. Menurutnya, pengalaman tersebut berbeda dengan cerita yang selama ini mereka dengar dari jemaah haji pada tahun-tahun sebelumnya.
1: Salah satu cerita yang paling banyak disampaikan jamaah kepada kami itu adalah mereka merasa luar biasa mendapatkan pelayanan. Karena apa? Mereka itu sebelum berangkat, mereka tuh banyak mendengarkan cerita-cerita lah dari jamaah-jamaah sebelumnya. Kamu harus bawa ini, kamu harus bawa itu, karena nanti kamu di sana begini, kamu nanti di sana begitu. Ternyata apa yang mereka bawa itu akhirnya banyak yang tidak terpakai. Karena apa? Cerita-cerita itu ternyata berbeda jauh dengan tahun ini.
2: Di sisi lain, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali mencatat 2 jemaah asal Bali meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Keduanya telah dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Di Bali ada 2 jemaah yang meninggal di Arab Saudi. Kalau bahasa kita itu mereka berhaji selamanya di Arab Saudi. Satu orang itu atas nama Ibrahim Mujab, itu dari kloter 71. Dan yang satu lagi itu dari asalnya dari Kabupaten Buleleng. Dan satu lagi di kloter 70 ada satu jamaah namanya Maljunah, itu asal dari Kabupaten Gianyar. Dan mereka semuanya sudah dimakamkan di Arab Saudi, tepatnya di Makbaroh Soraya di daerah Mina, Makkah.
2: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali berharap berbagai hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan semakin baik. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Komitmen Kepolisian Resor atau Polres Jemberana dalam memutus rantai peredaran barang haram kembali ditunjukkan. Jaringan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis yang dipasarkan secara bebas melalui media sosial berhasil dibongkar.
3: Peredaran narkotika jenis tembakau sintetis diamankan di Desa Mediwi Pekutakan.
4: Komitmen Kepolisian Resort Polres Jemberana dalam memutus rantai peredaran barang haram kembali ditunjukkan. Jaringan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis yang dipasarkan secara bebas melalui media sosial berhasil dibongkar. Kapolres Jemberana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati saat press release kemarin mengungkapkan bahwa keberhasilan operasional ini dipimpin langsung Satuan Reserse Narkoba sepanjang bulan Juni 2026. Penangkapan terjadi pada Rabu malam 24 Juni 2026 sekitar pukul 20.30 WITA, di mana petugas mengamankan seorang tersangka berinisial KS di kediamannya, kawasan Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan. Aksi penggerebekan yang disaksikan oleh aparat kewilayahan setempat tersebut membuahkan hasil signifikan. Petugas menyita barang bukti tembakau sintetis dalam jumlah masif dengan total berat mencapai 233,16 gram bruto atau 142 gram neto. Komoditas terlarang ini telah dipecah ke dalam 21 paket lakban krem seberat 42 gram, 9 paket hitam seberat 9 gram, serta satu toples besar berisi 91 gram tembakau curah siap kemas. Selain zat adiktif tersebut, polisi juga menyita 2 unit timbangan digital, perlengkapan pengemasan, alkohol, plastik klip, telepon genggam, sepeda motor, hingga uang tunai operasional sebesar Rp2.250.000. Berdasarkan rekam jejak pemeriksaan, KS diketahui mendapatkan pasokan bahan mentah dari jejaring media sosial dan berambisi mengedarkannya kembali secara online lewat akun Instagram pribadinya.
3: Atas tindakan-tindakan tersebut, dari kepolisian mempersangkakan sebagaimana diatur dalam pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun. penjara.
4: Kapolres Jembrana mengapresiasi tinggi sinergi dan laporan proaktif dari masyarakat sekitar yang menjadi kunci pembuka kasus ini. Pihaknya mengimbau agar para orang tua memperketat pengawasan pergaulan keluarga serta segera melaporkan ke call center 110 jika mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem menyebut kunjungan wisata ke wilayah Karangasem mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sehingga berdampak pada tingkat hunian hotel dan pelaku usaha pariwisata.
5: Banyak tamu-tamu yang cancel sehingga ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
6: Penurunan kunjungan wisata ke Kabupaten Karangasem diperkirakan mencapai 40-45% dibandingkan tahun lalu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem Iwayan Karyasa mengatakan kondisi tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya kunjungan wisatawan Eropa yang selama ini menjadi salah satu pasar utama pariwisata Karangasem.
5: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40%. Karangasem itu sendiri lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan Eropa yang mana mereka selama ini transitnya kan di Timur Tengah. Sedangkan sekarang ini mereka tidak bisa transit di Timur Tengah sehingga mengakibatkanlah mereka tidak jadi ke Bali. Sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%.
6: Menurut Karyasa, penurunan kunjungan dipengaruhi meningkatnya biaya perjalanan seperti harga tiket transportasi dan BBM yang membuat sebagian wisatawan mengurangi perjalanan. Selain itu, wisatawan Eropa juga terdampak terganggunya jalur transit di kawasan Timur Tengah sehingga banyak yang membatalkan maupun menunda perjalanan ke Bali.
5: Banyak tamu-tamu yang cancel sehingga ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
6: Menurut Karyasa, penurunan kunjungan membuat pelaku hotel melakukan efisiensi dengan mengoptimalkan karyawan yang ada serta membatasi perekrutan tenaga kerja baru.
5: Rekrutmen itu pastinya akan agak terbatas, gitu kan? Pastinya kan kita mengoptimalkan orang-orang yang ada di tim kita dulu, gitu. Ya mau tidak mau. Efisiensi harus kita lakukan sebaik-baiknya.
6: PHRI Kabupaten Karangasem berharap kondisi pariwisata segera membaik sehingga kunjungan wisata dan tingkat hunian hotel dapat kembali meningkat.
0: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PLN UP3 Bali Utara mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah guna mencegah gangguan kelistrikan serta meminimalkan resiko keselamatan akibat penggunaan instalasi dan peralatan yang tidak sesuai standar.
8: Tentunya kalau listrik di rumah itu digunakan dengan bijak gitu kan.
9: PLN UP3 Bali Utara mengingatkan masyarakat agar menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah gangguan kelistrikan serta risiko keselamatan yang dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak sesuai standar. Edukasi kepada pelanggan dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik rumah tangga. Manajer PLN UP3 Bali Utara Ella Sinta mengatakan penggunaan listrik yang tepat harus dimulai dari hal sederhana di lingkungan rumah. Ia menekankan pentingnya memperhatikan instalasi listrik dan penggunaan peralatan agar tetap aman. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik di masyarakat. Ia menjelaskan kebiasaan kecil seperti penggunaan stop kontak perlu mendapatkan perhatian.
8: Tentunya kalau listrik di rumah itu digunakan dengan bijak gitu kan. Pastikan dari sisi keamanan. Misalkan kalau misalnya ada stop kontak dengan ukuran kabel yang kecil, tidak ditumpuk stop kontaknya.
9: Selain itu, masyarakat juga diminta memperhatikan kesesuaian antara instalasi listrik dengan beban penggunaan. Instalasi yang tidak sesuai berpotensi menimbulkan gangguan bahkan risiko kebakaran. PLN menilai langkah pencegahan ini penting untuk mengurangi potensi kejadian yang tak diinginkan.
8: Penggunaan dari sisi instalasi listriknya juga harus disesuaikan dengan beban yang akan disambungkan.
9: Ia menegaskan penggunaan listrik yang aman tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga membantu menjaga stabilitas jaringan secara keseluruhan. PLN terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan listrik yang aman dan efisien. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi agar mudah dipahami oleh pelanggan. Masyarakat juga diharapkan aktif mencari informasi terkait penggunaan listrik yang sesuai standar. Dengan langkah sederhana tersebut, resiko gangguan listrik di lingkungan lingkungan rumah dapat ditekan. PLN berharap kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik terus meningkat sehingga keselamatan dan kenyamanan tetap terjaga. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: The Youth Festival 6.0 akan digelar dengan konsep festival ramah lingkungan. Event yang berlangsung pada 11 sampai 12 Juli itu menghadirkan kolaborasi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, pameran UMKM, serta penampilan musisi lokal dan nasional dalam konsep festival yang ramah lingkungan.
10: Sukses tidaknya acara The Youth Festival tahun ini.
11: Pemerintah Kota Denpasar kembali menghadirkan ruang ekspresi bagi generasi muda melalui Denpasar Youth Festival atau The Youth Fest. Mengusung tema Feel the Good, Malam Puncak Festival akan berlangsung pada 11 hingga 12 Juli 2026 dengan menghadirkan kolaborasi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, pameran UMKM, serta penampilan musisi lokal dan nasional dalam konsep festival yang ramah lingkungan. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan, The Youth Fest ini telah berkembang menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Menurutnya festival ini tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, inovasi, budaya, dan semangat kewirausahaan.
10: Festival yang kita laksanakan ini adalah untuk memperkuat posisi Denpasar itu sebagai kota kreatif dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak muda Kota Denpasar menjadi pelaku utama pembangunan. Saya garis bawah ini yang terpenting, menghadirkan karya yang berdampak.
11: Sementara itu, Ketua Harian Bekraft Denpasar Aris Setiawibawa mengatakan, penyelenggaraan The Youth Fest tahun ini juga mengedepankan konsep festival ramah lingkungan melalui penerapan sistem pengelolaan sampah yang berintegrasi.
12: Kondisi kreatif dari sisi kepemudaan harus kita arahkan ke jalan yang benar, minimal kita memberikan hasanah, minimal kita memberikan inkubasi, supaya teman-teman muda memiliki sudut pandang bahwa tidak apa-apa dinamis, tidak apa-apa dalam tanda kutip, kita bertumbuh berkembang menjadi pemuda yang agresif sedikit, tetapi tentunya memiliki arah karena akhirnya menghasilkan sebuah ekonomi kreatif yang baru.
11: Melalui The Youth Festival 6.0 ini, pemerintah Kota Denpasar berharap semakin banyak ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, budaya, inovasi, dan semangat kewirausahaan generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Denpasar sebagai kota kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sejumlah musisi lokal dan nasional dijadwalkan tampil memeriahkan festival, di antaranya Ari Lesmana, Tika Pagraki, Bagus Wirate, Dialog Dini Hari, Ari Kencana, Harmonia, Leong Sinatra, Skozi, dan With Project. Selain hiburan, The Youth Fest juga menghadirkan sekitar 20 pelaku UMKM kuliner serta 5 food truck sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperluas promosi produk lokal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, eksplorasi seni tradisi dan permainan rakyat mewarnai hari ke-21 pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Tidak hanya menyajikan perlombaan olahraga tradisional sejak pagi tadi, serangkaian agenda juga siap menyuguhkan pertunjukan kolosal bernuansa edukasi sejarah hingga malam nanti. Selengkapnya akan dilaporkan Nadia Syarif. Silakan rekan Nadia, selamat siang.
13: Baik, selamat siang pendengar Pro 1. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar. Tepat pada hari ini, atmosfer Pesta Kesenian Bali kembali memikat perhatian ratusan pengunjung sejak pagi hari. Selain keseruan lomba olahraga tradisional di lapangan timur MPRB, fokus utama pengunjung siang ini tertuju ke kalangan Angsoka yang baru saja merampungkan agenda Kriya Loka atau Loka Karya Seni Pedalangan Wayang Lemah. Lalu tingginya antusias semua peserta remaja dan Yowana dalam loka karya ini mematahkan kecemasan publik sekaligus menunjukkan bahwa regenerasi dalang-dalang muda di Bali saat ini sama sekali tidak mengkhawatirkan. Di sela-sela kegiatan, narasumber kriya loka asal Gria Bengkajai Da Bagus Gede Mambal menjelaskan wayang lemah memiliki filosofi siwa skala di mana kata lemah berarti galang ataupun terang Lalu pertunjukan bersifat terbuka tanpa lampu blencong maupun kelir pembatas serta menggunakan sarana khusus seperti gedebong, pohon dada, padi, dan juga uang kepeng. Lebih lanjut juga Ida Bagus Gede Mambal meregaskan bahwa meski secara lakon bisa menyerupai wayang malam atau peteng, wayang lemah memiliki kedudukan yang sangat sakral sebagai media pelengkap upacara pancayatnya dan berfungsi sebagai mediasi dari Sang Sulinggih. Di tengah maraknya kolaborasi inovatif saat ini, beliau berharap pakem asli wayang lemah yang sakral ini dapat terus dipertahankan dan dikembalikan pada bentuk semestinya oleh generasi penerus selanjutnya. Pendengar, usai lokakarya pedalangan ini, panggung kalangan Angsoka sore nanti pada pukul 15.00 Wita akan berlanjut menyuguhkan pergelaran karya Iketut Kokek dari Sanggar Seni Adikara Duta Kabupaten Tabanan. Sementara pada pukul 17.00 Wita, Gedung Sirarnawa bersiap momentaskan fragmentasi persembahan Undiknas yang berjalan bersamaan dengan pergelaran Petapingan Duta Kota Denpasar di kalangan Ratnakanda. Rangkaian pesta seni akan mencapai puncaknya malam nanti di mana panggung terbuka Arda Chandra akan diguncang oleh pertunjukan kolosal berbasis tradisi dari Sanggar Seni Tugek Carangsari Duta Kabupaten Badung mulai pukul 19.30 Wita. Dari kawasan Taman Budaya Art Center Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, ratusan pelatih muda di Kabupaten Badung mengikuti pelatihan pelatih. Melalui TOT ini, KONI Badung ingin menyiapkan regenerasi pelatih unggul di masing-masing cabang olahraga.
14: Pelatih yang baik tentunya akan melahirkan atlet-atlet yang baik juga, yang berprestasi juga.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung menggembleng ratusan pelatih muda dalam kegiatan Training of Trainer TOT 3 hingga 4 Juli 2026 di Swiss Bell Hotel Rainforest Sunset Road Kute Badung. Pelatihan-pelatih tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Badung I Gusti Made Dwi Payana. Dalam sambutannya, Kadisdikpora Badung menegaskan pelatih memiliki peran penting dalam proses pembinaan atlet, tidak saja mengantarkan atlet meraih prestasi puncak, tetapi juga pada pembentukan karakter atlet sejak usia muda.
14: Dari atlet muda, jangan diajarkan anak-anak itu untuk berbuat curang. Kita di Badung nggak boleh begitu, kita nggak perlu curang, kita pasti juara, jangan meniru yang lain-lain itu. Ada yang pura-pura cedera, pelatihnya miring.
15: Hal senada disampaikan Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama. Melalui TOT ini, KONI Badung ingin menyiapkan regenerasi pelatih unggul di masing-masing cabang olahraga. Ia mengakui TOT ini juga menjadi solusi terbaik untuk mengantisipasi krisis pelatih dari cabor-cabor di bawah naungan KONI Badung.
16: Kita membutuhkan kaderisasi yang lebih mapan. Dari awal kita harus mempersiapkan. Nah ini memang yang hadir pada saat ini, yang mengikuti TOT ini adalah memang benar yang belum pernah mengikuti TOT. Sehingga ilmunya nanti bisa ditularkan kepada yang lain.
15: Sementara itu, Ketua Panitia TOT Iketut Widi Astike mengatakan, selama 2 hari, para pelatih muda tersebut akan digembleng oleh instruktur yang sudah berpengalaman dari Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Adapun materi yang diajarkan diantaranya prinsip-prinsip dasar pelatihan modern, teknik pengukuran fisik, monitoring dan evaluasi atlet, penyusunan program latihan berbasis analisis kebutuhan cabor, dan implementasi program latihan kinerja pelatih.
17: Materi pelatihan sudah disiapkan dan disusun sedemikian rupa dengan sangat baik, meliputi antara lain 1. High performance training serta periodisasi dan prinsip latihan modern. 2. Tes dan pengukuran fisik serta monitoring dan evaluasi atlet. 3. Psikologi olahraga dan mental performance.
15: Para pelatih muda itu juga akan dibimbing para pengajar profesional Undiksa dalam workshop penyusunan program latihan, membuat simulasi, serta mengimplementasikannya sesuai kelompok cabang olahraga. Ada sekitar 6 instruktur bergelar doktor dari Undiksa yang membagikan ilmunya untuk para pelatih muda di Kabupaten Badung. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Baik pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas di Wata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Kenaikan harga BBM non-subsidi memicu inflasi Bali. Disdikpora Bali pastikan proses verifikasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK negeri transparan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ide Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Rata-rata jam masuk kantor adalah sekitar pukul 8 atau pukul 9 pagi, tetapi menurut seorang pakar tidur dari Universitas Oxford, Inggris, Paul Kelly, mulai bekerja sebelum pukul 9 pagi adalah dalam tanda kutip penyiksaan. Ia juga mengatakan jam kerja dan jam masuk sekolah yang ideal adalah pukul 10 pagi agar cocok dengan jam sirkadian alami manusia. Para pekerja biasanya kurang tidur, kita hidup dalam masyarakat yang kurang tidur, kata pakar tadi. Kondisi ini sangat merusak sistem tubuh karena mempengaruhi fisik dan emosional. Kelly menjelaskan, tubuh kita memiliki jam alamiah dalam 24 jam yang waktunya tidak bisa kita ubah semaunya. Tubuh kita juga akan menyelaraskan diri dengan sinar matahari dan sinyal itu akan dikirim ke otak. Jantung dan liver kita memiliki pola yang berbeda, tetapi kita memaksa organ ini untuk bergeser 2 atau 3 jam lebih awal dan berdampak pada tubuh secara keseluruhan. Menurut Kelly, tubuh memiliki alat pacu master di otak yang diatur oleh reseptor khusus di mata yang akan berpengaruh ke seluruh tubuh. Kekurangan tidur juga diketahui berpengaruh pada pemusatan perhatian dan memori jangka panjang. Kondisi ini juga bisa menyebabkan kemarahan, kecemasan, frustrasi, perilaku impulsif, kegemukan, hipertensi, stres, dan masalah mental lainnya. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan pada masalah kurang tidur, karena itu jam masuk sekolah seharusnya tidak terlalu pagi. Anak yang kehilangan waktu tidurnya rata-rata 2 jam setiap harinya cenderung mengalami kemampuan belajar yang lebih rendah.
1: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar. Ya, dan juga tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami mendengarkan melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar, sekarang sudah pukul 13 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Ini artinya udah pada makan siang juga kan ya pendengar. Iya, pastinya udah mulai kembali fit lagi nih staminanya. Mata juga semakin melek karena semua asupan sudah terpenuhi gitu ya, karena sudah dapat makan siang. Kalau pendengar sendiri habis makan siang biasanya adakah nyemil-nyemil yang lain lagi atau ada yang selalu beli kopi atau makan buah setelah makan nasi? Iya pendengar, dari laman rri.co.id yang saya kutip, ternyata di sini masih banyak ada masyarakat yang percaya bahwa makan buah setelah makan nasi atau makanan berat itu berbahaya bagi kesehatan. Namun ternyata ini bukan ternyata lagi pendengar, namun anggapan ini hanyalah mitos belaka. Iya, karena dari pengungkapan Dr. Saddam Ismail yang dimana beliau menyatakan bahwa buah yang dikonsumsi setelah makan tidak akan membusuk di dalam lambung seperti yang banyak ditakutkan masyarakat selama ini. Jadi sebenarnya makan buah sebelum atau sesudah makan itu nggak masalah pendengar. Iya, karena tentunya ini sebenarnya masalah strategi aja. Namun banyak juga yang beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa buah itu akan mengantri gitu di lambung setelah makan makanan berat, kemudian membusuk dan berubah menjadi racun bagi tubuh. Nah, narasi ini nih yang sudah lama menyebar dan membuat banyak orang ragu untuk mengonsumsi buah setelah makan nasi atau lauk pauk lainnya. Iya, tapi sebenarnya pendengar, kalau misalnya ngomongin waktu untuk makan buah, waktu konsumsi buah ini ternyata juga tetap mempengaruhi manfaat yang dirasakan tubuh, terutama untuk Anda yang sedang menjalani program diet, yang dimana mengonsumsi buah sebelum makan dapat membantu menimbulkan rasa kenyang lebih cepat karena kandungan seratnya, sehingga nanti porsi makanan utama Anda itu cenderung lebih sedikit pendengar. Dan tentunya strategi makan buah sebelum makan berat ini kerap direkomendasikan bagi Anda yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Namun bukan berarti mengonsumsi buah setelah makan menjadi pilihan yang salah atau berbahaya bagi kesehatan tubuh ya. Karena tentunya nutrisi yang terkandung dalam buah tetap dapat diserap secara optimal oleh tubuh, baik dikonsumsi sebelum maupun sesudah makan nasi. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja nih pendengar, kalau Anda sendiri gimana nih? Lebih suka makan buah sebelum makan makanan berat atau makan buahnya itu sebagai dessert gitu ya? Jadi makan buah setelah makan makanan berat. Iya, tentunya Anda bisa sekali sharing-sharing bersama kami karena Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah ini pendengar, Sukma akan putarkan satu lagu yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi, di Denpasar siang hari ini, yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda di sela-sela jam makan siang Anda kembali ke kantor tentunya pendengar.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: hari sehingga tidak dapat diangkat ke udara. Lalu benarkah polusi udara tidak berbahaya karena hanya hoax internasional untuk bisnis di bidang utara? Mari kita cek faktanya. Pendengar, melansir dari hasil penelusuran Turnback Hoax Mavindo, menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena faktanya, aerosol adalah partikel di udara yang bisa berbentuk percikan cairan, bersifat padat seperti debu atau berupa gas seperti asap. Partikel ini dapat terlontar hingga 10.000 meter ke atmosfer dan beredar di atmosfer hingga menutupi atau mengurangi sinar matahari yang datang ke bumi. University Corporation for Atmospheric Research menjelaskan aerosol adalah bagian dari polusi yang disebabkan oleh membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Dengan begitu tidak benar bahwa polusi adalah benda berat yang tidak bisa melewati lapisan udara. Karena itu pendengar, polusi udara hanya hoax internasional untuk keperluan bisnis adalah berita dan informasi yang tidak benar dengan kategori konten yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: I don't know, I'm in a mood and I just want to talk to you. I want to talk to you.
3: Read this through, I've written it down for you. Talks about everything I've been going through. The world to me seems empty, and you're the first reason why.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya pendengar, di Denpasar siang hari ini Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jam-jam segini pendengar kayaknya butuh tubuh udah butuh asupan ya. Kayaknya Sukma juga udah butuh asupan juga nih. Mungkin kopi atau matcha kayaknya enak ya pendengar diminum siang-siang gini. Apalagi masih awal bulan, jadi dompet juga masih tebel gitu ya. Ya karena sekarang juga pendengar minuman berbahan dasar matcha juga semakin digemari masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Berbagai kedai kopi dan minuman kekinian juga sudah semakin menghadirkan beragam olahan matcha, dari pure matcha hingga matcha yang dipadukan dengan susu atau pemanis. Meski sama-sama pendengar menggunakan bubuk teh hijau khas Jepang, kedua jenis minuman tersebut ternyata punya perbedaan dari sisi kandungan gizi dan juga manfaat kesehatannya. Yang dimana untuk pure matcha sendiri dibuat dari bubuk matcha murni yang diseduh menggunakan air tanpa gula maupun susu. Sementara matcha susu merupakan kombinasi bubuk matcha dengan susu serta pemanis sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih lembut dan mudah dinikmati oleh berbagai kalangan. Jadi yang mana nih pendengar, pilihan Anda untuk di siang hari ini, Anda pilih pure matcha atau matcha susu? Iya, karena ini pastinya lagi hits juga minuman matcha karena banyak juga yang jual. Dan gak apa-apa pendengar awal bulan beli matcha atau kopi susu sebagai penyemangat untuk kerja hari ini boleh banget tentunya. Dan pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang saya kutip dari laman rri.co.id. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya memimpin upacara kenaikan pangkat personel Polri periode Rabu 1 Juli 2026 serta PNS Polri periode 1 Februari, 1 April dan 1 Juni 2026 di Gedung Presisi Mapolda Bali, Kamis 2 Juli 2026. Upacara tersebut pendengar menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian personel kepada institusi. Kegiatan ini tentunya pendengar dihadiri pejabat utama Polda Bali, Ketua Bayangkari Daerah Bali Nyonya Didit Daniel Aditya Jaya, Pengurus Bayangkari Daerah Bali serta keluarga personel. Sebanyak 342 personel Polri dan PNS Polri di lingkungan Polda Bali menerima kenaikan pangkat, sedangkan 700 personel di jajaran Polres juga menerima kenaikan pangkat secara serentak yang dipimpin masing-masing Kapolres. Dan juga Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan kenaikan pangkat ini bukan sekedar bentuk penghargaan, tetapi amanah yang harus diiringi peningkatan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya pendengar, karena terdapat banyak sekali informasi-informasi mengenai olahraga, ekonomi, gaya hidup, kesehatan yang tentunya Anda bisa akses hanya di laman rri.co.id.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
1: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
1: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di RRI di www.rri.co.id. Dan juga tentunya pendengar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di 105,2, karena tentunya nanti informasi dan lagu-lagu pilihan Pro 1 akan menemani ruang dengar Anda di jelang Denpasar sore hari ini ya tentunya. Dan setelah ini pendengar, lagu dari Julian Jacob, Are You Living, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: cewek sendiri aja nih, mau ditemenin nggak?
1: Apa sih Dim, ganggu tau?
0: Apaan sih Ra, galak banget, aku kan cuma bercanda.
1: Hah, bercanda katamu, emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tau.
0: Kok pelecehan sih?
1: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
0: Catcalling? Emang catcalling apaan?
1: Gini loh Dim, catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
0: Oh gitu ya Ra, maaf deh kalau gitu ya, aku janji gak bakal gitu lagi.
1: Nah Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Sandi Sanduru Salamanja sudah mengudara untuk Anda di Denpasar siang hari ini. Dan juga pendengar, tak terasa sekali sudah semakin merapat waktu ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Santiari yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Besok Sukma akan kembali menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindi atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Denpasar, sore ini.

0: kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada di hari ini. Senang sekali di hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk menemani Anda di udara selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti juga akan ada banyak sekali informasi yang bermanfaat dan juga menarik untuk Anda, diselingi dengan lagu-lagu pilihan dari kami di sore hari ini. Dan nanti pada pukul 4 sore 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ada dialog dengan topik yang menarik dan juga sayang untuk Anda lewatkan pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah,

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santi. Hari pendengar, satu lagu sudah mengudara tentunya untuk Anda. Attracting Fly sudah mengudara di sore hari ini tentunya pendengar, dan nantinya juga masih akan ada banyak ya lagu-lagu yang menarik untuk didengarkan, enak untuk didengarkan ya. Nanti akan saya putarkan tentunya untuk menemani sore hari Anda hingga malam nanti pukul 8 malam. Dan pendengar, dari pantauan Studio Pro 1 sendiri, ini seperti yang kemarin langit di sore hari ini tampak cukup cerah ini pendengar ya, sinar matahari juga cukup terik, jadi mungkin sangat cocok bagi Anda yang ingin bepergian keluar rumah gitu ya, ataupun ingin sekedar jogging santai di sore hari, baik itu di taman ataupun di pantai, itu sangat bisa karena cerah ini cuacanya hari ini ya, dan tentunya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang Anda sukai sepulang dari bekerja di pendengar. Atau kalau di hari Jumat biasanya kita sebagian besar WFH ya, jadi bisa lebih longgar untuk di sore harinya setelah menyelesaikan pekerjaan, bisa mengambil waktu untuk healing sejenak atau sekedar jalan-jalan sore, itu rasanya sudah cukup ya pendengar. Dan tentunya pendengar, kebiasaan jalan sore ataupun olahraga yang ringan itu tentunya baik untuk kesehatan, karena seperti yang sudah kita ketahui, kesehatan itu sangat amat penting ya, mungkin menjadi prioritas pertama yang memang harus kita perhatikan dalam hidup nih pendengar. Jangan sampai Anda meremehkan terkait dengan kesehatan karena memang kesibukan sehari-hari Anda gitu ya pendengar. Dan tentunya terkait dengan kesehatan sendiri, ada satu penyakit yang memang cukup berbahaya saat ini ataupun cukup bisa menjadi perhatian untuk kita semua dengan gaya hidup yang serba cepat dan juga adanya banyak varian makanan-makanan yang bisa dibilang saat ini cukup banyak ya, makanan-makanan junk food dan juga makanan-makanan yang kurang sehat gitu. Ada terkait dengan diabetes mellitus nih, yang seringkali memang dianggap sebagai penyakit orang tua yang baru akan mengintai saat seseorang memasuki usia kepala 5. Namun pendengar, realitas klinis saat ini menunjukkan adanya pergeseran tren yang cukup mencengangkan. Penyakit metabolik kronis ini semakin akrab menyerang generasi muda bahkan di usia produktif, mulai dari rentang 25 hingga 45 tahun. Dokter spesialis penyakit dalam dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam PAPDI Bali, Dr. Luputu Diasasmita Pralambari, SPPD, ini menyatakan bahwa memang untuk mengetahui secara pasti apakah seseorang mengalami kelebihan gula di dalam darah, intervensi medis ini melalui pengujian laboratorium yang mutlak diperlukan. Menurutnya, masyarakat selama ini akrab dengan alat screening stick atau glukometer mandiri ya, melalui tusukan di ujung jari. Namun untuk memastikan nilai yang benar-benar akurat, rekomendasi terbaik adalah menggunakan sampel darah vena. Dan pengambilan darah vena ini juga dinyatakan lebih baik daripada metode tusuk jari karena menghasilkan sampel darah yang lebih murni, stabil, serta lebih akurat. Pemeriksaan kini juga umumnya dibagi menjadi dua skema, yaitu gula darah puasa dan juga gula darah sewaktu. Dan menurut dokter dia sendiri, secara patofisiologi diabetes ini dipicu oleh satu muara utama, yaitu gangguan pada hormon insulin, sebuah hormon regulasi yang diproduksi oleh organ pankreas. Gangguan ini bisa berupa absennya produksi insulin, ketidakmampuan insulin untuk bekerja maksimal, atau kombinasi tumpang tindih dari kedua kondisi tersebut. Dan di masyarakat sendiri banyak orang yang salah kaprah, menganggap pasrah jika memiliki orang tua yang penyandang diabetes, mengira penyakit ini mutlak otomatis menurun. Padahal secara medis sendiri, faktor genetik memang meningkatkan resiko atau kerentanan seseorang terhadap penurunan penyakit diabetes ini. Namun genetik itu bukanlah vonis mati. Analoginya bisa menyerupai bibit tanaman nih pendengar. Faktor genetik ini adalah bibit yang sudah tertanam di dalam tubuh. Jika seseorang memiliki riwayat keluarga dan tetap abai dan menerapkan pola hidup
hidup yang buruk itu sama saja sedang menyirami bibit tersebut, sehingga diabetes terdiagnosis jauh lebih cepat di usia muda. Jadi ketika Anda memiliki orang tua yang juga pengidap diabetes, itu bukan berarti Anda bisa pasrah pendengar bahwa akan diturunkan penyakit yang sama juga, melainkan pasti ada pencegahan-pencegahan lainnya, mungkin dari faktor kesehatan, gaya hidup, dan lain sebagainya yang bisa sangat Anda perhatikan tentunya untuk menjaga kesehatan. Karena sekali lagi kesehatan itu yang utama ya pendengar ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Zara Larsson dengan judul Only You. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santiari di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, juga tadi saya menyarankan Anda untuk bisa berjalan santai di sore hari, tapi bagi Anda yang mungkin bosan dengan jalan santai biasa, dan juga khususnya bagi Anda nih yang tidak terlalu suka bergerombolan gitu ya dengan olahraga apapun, bersepeda dapat menjadi salah satu olahraga yang mungkin akan Anda sukai, pendengar. Karena memang tidak semua orang menikmati olahraga yang dilakukan secara berkelompok ya, ataupun ada di tempat yang ramai. Bagi kaum introvert sendiri, bersepeda ini justru menjadi pilihan aktivitas fisik yang menghadirkan ketenangan, kebebasan, sekaligus manfaat yang besar bagi kesehatan tubuh dan juga pikiran Anda. Introvert ini merupakan tipe kepribadian yang cenderung memiliki energi dari waktu yang dihabiskan sendiri atau dalam lingkungan yang tenang nih. Karena itulah bersepeda bisa menjadi olahraga yang sangat cocok karena memungkinkan seseorang menikmati perjalanan sesuai ritme sendiri tanpa tekanan untuk terus berinteraksi dengan orang lain. Dan selain menyehatkan jantung sendiri, juga paru-paru dan juga otot, bersepeda juga terbukti nih membantu meredakan stres serta memperbaiki suasana hati. Sensasi mengayuh sepeda di bawah sinar matahari pagi atau pun angin sore ini dapat menjadi cara sederhana untuk melepaskan penat setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Meskipun dilakukan seorang diri, pendengar, keselamatan ini harus tetap menjadi prioritas utama ya. Sebelum berangkat bersepeda, disarankan juga Anda untuk bisa memeriksa kondisi rem, ban, ataupun rantai sepeda yang akan Anda gunakan. Menggunakan helm, membawa air putih itu juga sangat penting, pendengar, dan juga perlengkapan darurat lainnya, serta memastikan telepon genggam Anda memiliki daya baterai yang cukup untuk mengantisipasi keadaan yang tidak terduga. Selain itu, pendengar, ketika Anda memilih untuk bersepeda, pilih juga rute yang menentukan kenyamanan selama bersepeda. Jalur dengan lalu lintas yang tidak terlalu padat ini memiliki permukaan jalan yang baik serta menawarkan panorama alam seperti area sawah mungkin, pesisir pantai, taman kota, atau kawasan pedesaan. Ini akan membuat perjalanan Anda terasa lebih menyenangkan dan juga minim gangguan. Jadi bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk bersepeda di sore hari ini atau mungkin mau di esok hari nih, di weekend ya, Sabtu ataupun Minggu, bisa mempersiapkan dari sekarang apa-apa saja yang Anda butuhkan tentunya untuk bersepeda. Dan itulah, mendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Joy Tobing dengan judul Damainya Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bagi orang Bali, sawah adalah denyut nadi kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan begitu pula sebaliknya. Sawah diatur, dijaga, dan dilestarikan tahun demi tahun, generasi demi generasi. Pengaturan, penjagaan, dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial bernama Subak. Sistem Subak menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Sistem pengairan ini menjadi kearifan lokal yang membuat masyarakat petani dapat hidup serasi dengan alam untuk memperoleh hasil panen optimal. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat, disertai dengan pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya dan sudah mendapatkan penghargaan UNESCO sebagai warisan dunia.
2: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
3: Boleh, Mbak.
2: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah, Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
3: Baik, Mbak.
2: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
3: Oke, Mbak.
2: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
3: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
2: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
3: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
2: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
3: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Ya, Hopeless Romantic dari Meghan Trainor sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Agak galau ya lagu kita di sore hari ini. Tapi supaya nggak galau, biasanya hal yang paling efektif dilakukan adalah dengan makan nih pendengar. Ngomong-ngomong mengenai makanan, pendengar, apabila Anda sekarang dihadapkan dengan dua karbohidrat antara nasi dan juga kentang, mana yang akan Anda pilih untuk Anda konsumsi tentunya? Ya, dan memang kedua karbohidrat ini itu merupakan sumber karbohidrat yang memang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya. Namun meski sama-sama berfungsi sebagai pemasok energi bagi tubuh, ternyata keduanya memiliki kandungan gizi dan juga manfaat yang berbeda, pendengar. Tak heran juga banyak orang ini mulai mempertanyakan sebenarnya mana sih yang lebih baik dikonsumsi ya, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pola hidup sehat atau sedang berusaha untuk menjaga berat badan. Secara umum pendengar, baik kentang maupun nasi ini sama-sama menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Perbedaannya itu terletak pada kandungan nutrisi, jumlah kalori, serta efek kenyang yang diberikan. Kentang rebus ini diketahui mengandung kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih dengan berat yang sama. Selain itu, kentang ini juga memiliki kandungan serat, vitamin C, dan kalium yang lebih tinggi sehingga dapat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Namun di sisi lain, pendengar, nasi putih ini juga tetap menjadi sumber energi yang baik karena mengandung karbohidrat yang mudah dicerna tubuh. Makanan ini juga mampu menyediakan energi secara cepat sehingga banyak yang dipilih sebagai menu utama, terutama bagi orang yang memiliki aktivitas yang tinggi atau orang yang rutin berolahraga. Namun meski demikian, konsumsi nasi ini tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori harian agar tidak berlebihan juga. Dan bagi masyarakat yang sedang mengontrol berat badan, kentang rebus atau kukus dapat menjadi salah satu alternatif yang menarik. Karena kandungan air dan juga serat yang lebih tinggi akan membuat kentang ini mampu memberikan efek kenyang lebih lama sehingga bisa membantu mengurangi keinginan untuk mengonsumsi cemilan. Karena cemilan ini sangat berbahaya ya bagi Anda yang memang ingin menjaga berat badan ataupun ingin menurunkan berat badan. Ini godaan cemilan selalu menjadi hal yang berbahaya untuk kita pendengar. Namun manfaat tersebut juga dapat berkurang apabila memang kentang ini diolah dengan cara digoreng atau ditambahkan mentega, keju maupun saus yang tinggi lemak. Sementara itu pendengar, bagi penderita diabetes ataupun orang yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, baik kentang maupun nasi ini tetap perlu dikonsumsi dengan bijak. Keduanya memang mengandung karbohidrat yang dapat meningkatkan kadar gula darah apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Karena itu para ahli gizi ini juga menyarankan agar sumber karbohidrat ini dipadukan dengan protein, sayur, serta lemak yang sehat sehingga proses penyerapan gulanya itu tidak berlangsung lebih lambat. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengenai kentang atau nasi, mana pilihan karbohidrat yang lebih menyehatkan untuk tubuh, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa

0: bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, kemanapun Anda berada. Senang sekali pendengar di sore hari ini, tentunya hari Jumat 3 Juli 2026. Kita kembali berjumpa pendengar di sore hari ini dalam dialog Beranda Asta Cita bersama dengan FK Puspa Denpasar. Namun berbeda pendengar dari dialog sebelumnya, kali ini kita akan terhubung dengan narasumber melalui saluran telepon, yakni dengan Kak Putu Satya Andika dan juga Kak Made Jaini Vidya Wahyuda, dan tentunya dengan topik mengenai sastra Ningrare dan pasar. Sebelum itu kita sapa dulu melalui sambungan telepon, di sini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Kak Putu Satya Andika.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Sore, baik Kak, kabarnya hari ini?
1: Sangat-sangat baik Kak.
0: Sangat baik. Lalu boleh ke Kak Made Jaini Vidya Wahyuda. Selamat sore Kak Vidya.
2: Selamat sore Kak.
0: Sore, baik kabarnya Kak di hari ini?
2: Luar biasa Kak.
0: Luar biasa, baik ya. Walaupun kita dialognya melalui sambungan telepon, tapi itu juga tidak akan menyurutkan antusiasme Kak Satya dan juga Kak Vidya untuk berbagi nih di sore hari ini tentang topik kita mengenai sastra Ningrare dan pasar ya Kak ya.
1: Ya betul Kak.
0: Iya benar sekali. Oke, tapi sebelum ke sana mungkin Kak Satya atau Kak Vidya ini bisa memperkenalkan diri dulu, bukan memperkenalkan diri tapi memperkenalkan Duta Anak Denpasar ini sebenarnya organisasi seperti apa dan juga ruang lingkup kegiatannya boleh di-share Kak seperti apa aja di sini?
1: Oke, izin Kak ya. Sebenarnya kami dari satu forum yang sama, yakni Forum Anak Daerah Kota Denpasar.
0: Okay.
1: Di mana kami sebagai forum yang menggerakkan dan juga menyuarakan tentang hak-hak anak khususnya di Kota Denpasar. Nah, dari forum ini kami memiliki 10 duta sebagai face atau role model dari forum ini sendiri. Nah, dan kebetulan saya pribadi di sini menjabat sebagai Ketua Panitia Festival Anak Kota Denpasar tahun 2026. Dan yang bersama saya saat ini adalah Made Jenny Vidya Wahyuda yang merupakan Duta Anak Kota Denpasar Komisi Pendidikan. Kalau misalnya membicarakan tentang ruang lingkup, menurut saya karena di Duta Anak itu terbagi menjadi 5 komisi Kak, yaitu pendidikan, jaringan, kesehatan, partisipasi, dan juga perlindungan khusus. Nah, di sana itu memiliki tupoksinya atau perannya masing-masing Kak. Jadi tidak hanya mengembangkan satu tugas saja ke duta, tapi sudah dibagi menjadi 5. Dan itu juga disertai oleh runner-up-nya. Jadi kalau bisa ditotalin, itu ada 10 duta anak kota Denpasar, Kak.
0: Oke, ada 10 duta anak kota Denpasar ini dari forum anak kota Denpasar gitu ya. Kalau dari Kak Vidya sendiri, dari Komisi Pendidikan bisa diceritakan, Kak? Kalau dari tugas atau tupoksinya sendiri seperti apa?
2: Oke, aku izin menjelaskan, Kak. Di sini aku menjabat sebagai duta Kota Denpasar, Duta Anak Denpasar Komisi Pendidikan. Di sini aku fokus ke advokasi dalam masalah-masalah pendidikan. Seperti yang kemarin itu sebenarnya ada kayak kurikulum yang terus berganti, itu aku berfokusnya di sana Kak.
0: Siap ya. Ini terkait dengan memang anak sekali dari berbagai macam aspek gitu ya, terkait dengan anak ini sendiri. Tadi Kak Satya sempat juga nih, Adi ada Ketua Panitia Festival, mohon maaf Kak, festival apa tadi? Nah itu apakah boleh diceritakan itu seperti apa festivalnya, dan juga kalau tidak salah ini 23 Juli ini juga ada Hari Anak Nasional ya Kak ya, untuk dari dari forum ini sendiri apakah ada kegiatan atau festival ini yang menjadi kegiatannya di sini?
1: Oke, Kak. Jadi mengenai Festival Anak Kota Denpasar itu merupakan acara yang akan selalu kami laksanakan setiap tahunnya Kak, guna menyambut Hari Anak Nasional yang akan diperingati pada tanggal 23 Juli. Nah, dari tanggal 23 Juli itu kita menginisiasikan sebuah festival yang dimana sebagai bentuk dari bagaimana cara kita untuk mengapresiasi bagaimana talenta yang sudah dimiliki oleh anak-anak Kota Denpasar dan apa saja yang bisa mereka tampilkan ke khalayak publik itu, yang sekiranya bakat yang mereka miliki itu tidak akan terpendam sampai sana saja Kak, tapi bisa mereka sebarluaskan lagi, mereka gaungkan lagi, yang sekiranya bisa meningkatkan semangat anak-anak lain juga.
0: Dan
1: untuk tahun ini kita sedang membawa sebuah tema yakni Training Rare Denpasar.
0: Seperti apa itu?
1: Cahaya pengetahuan anak-anak Kota Denpasar Kak. Sebenarnya perihal makna dari tema ini tidak hanya berfokus pada makna yang barusan saya sebut, tapi bisa kita tafsirkan sebagai banyak hal Kak. Jadi contohnya sastra. Sastra itu kan termasuk dalam lingkup kata karya, di mana karya itu bisa menjadikan banyak hal kan, Kak? Jadi kita menggunakan kata imbuhanding itu sebagai kepemilikan atau dari lari, itu anak-anak kan, dan ditambah itu kita spesifikkan itu di Denpasar. Jadi cahaya pengetahuan atau karya itu bisa menjadi dari anak-anak Kota Denpasar, gitu sih Kak.
0: Oke, menarik ini, cahaya pengetahuan dari anak-anak di Denpasar. Kenapa harus sastra, Kak? Apakah ada latar belakang isu permasalahan ataupun isu sosial tertentu nih yang akhirnya membuat dari Kak Saira sendiri tertarik untuk mengangkat mengenai sastra nih yang menjadi topik utama nih dalam festival ini tentunya?
1: Oke Kak, jadi menurut kami saat waktu kami mengusung tema ini, kami memikirkan bahwasannya di era globalisasi ini kan sudah banyak terjadi modernisasi Kak ya. Jadi banyak sekali anak-anak terkhususnya ya di Kota Denpasar itu juga seperti melupakan budayanya dan kurang suka dengan yang namanya ada aksara dan sebagainya. Dengan inilah kami ingin menumbuhkan ada rasa kecintaan terhadap budaya sendiri Kak, khususnya budaya Bali gitu. Dengan cara simpel kita mengadakan lomba seperti nyurat aksara, satu dan gending rari itu sudah bisa sebagai salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan kecintaan anak-anak di Kota Denpasar dengan budaya mereka, mulai dari bahasa ibu dan juga sastra-sastranya, begitu sih Kak.
0: Oke, siap. Kalau dari Kak Vidya sendiri nih, aku mau menanyakan pendapatnya sendiri, Kak, seberapa penting sebenarnya sastra untuk anak-anak, khususnya bagi anak Denpasar saat ini, Kak?
2: Oke, Kakak, aku izin jawab. Karena aku juga sebenarnya ya lumayan bersangkutan sama perihal masalah ini. Jadi sebenarnya itu kan sekarang benar banget sama yang Kak Satya tadi bilang. Kalau misalnya sastra-sastra Bali atau sastra budaya-budaya di Bali itu udah mulai terlupakan karena tergerusnya sama zaman, digitalisasi dan sebagainya, Kak. Jadi sekarang apalagi masuk ke budaya-budaya luar yang gampang sekali kan Kak masuk ke anak-anak di Kota Denpasar tentunya. Nah jadi ini penting banget karena kenapa? Karena kita tidak mungkin membiarkan budaya-budaya kita, sastra-sastra kita, aksara-aksara kita yang sudah begitu luar biasa yang ada di Bali itu terlupakan begitu saja. Makanya di sini peran kami sebagai forum anak dan sebagai duta anak untuk membuat teman-teman seluruh Kota Denpasar juga mengingat terkait sastra-sastra yang pernah ada, juga melestarikannya, seperti itu sih Kak. Makanya kami di logo juga kami mencantumkan ada aksara Kak. Jadi kami mau ke teman-teman tuh ingat kalau kita tuh nggak cuma punya bahasa Inggris, nggak cuma punya bahasa Indonesia dan lain-lain, tapi kita cuma juga punya bahasa Bali, khususnya aksara gitu Kak.
0: Oke, siap ya. Walaupun secanggih apapun perkembangan zaman saat ini, tetap kalau sastra kita ya memang harus dilestarikan ya. Kita punya sebuah berlian yang berharga dalam wujud sastra Bali itu sendiri ya Kak ya, di Bali itu sendiri. Oke, menarik sekali tentunya pendengar, dan kita juga bisa Anda dengarkan dialog ini melalui streaming kami di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz tentunya, dan kami juga live streaming di Facebook Pro 1 Denpasar. Jadi bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123830, atau Anda juga bisa berkomentar tentunya di live stream kami di Facebook kami Pro 1 RRI Denpasar. Pro 1 Denpasar ya pendengar. Dan untuk Kak Satya dan juga Kak Vidya, nanti kita akan semakin mendalami terkait dengan tema Sastraning Rare Denpasar dan juga Festival Anak Denpasar juga nanti. Tapi kita akan kembali tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini Kak.
1: Baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
7: Apa tentang Lutung?
6: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
8: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
9: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
10: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
11: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di dalam dialog Beranda Asta Cita di sore hari ini bersama dengan Kak Satya dan juga Kak Vidya. Kak, kita masih ada di dalam dialog ini, tentunya masih bisa dihubungi ya Kak ya?
1: Masih Kak.
0: Oke, masih dong ya. Oke. Menyelami dari topik ini nih, sastra ning rare dan pasar. Tadi juga sempat di-spill dikit nih sama Kak Satya terkait dengan kegiatan yang ada nanti dalam festival ini, tapi mungkin boleh diceritakan Kak kegiatan lebih detail dan juga lebih lengkap nanti dalam festival ini akan ada kegiatan-kegiatan apa saja dan juga siapa saja nih Kak yang bisa terlibat atau menjadi peserta dalam festival ini Kak?
2: Oke, Kakak. Jadi Jenny izin ngejelasin ya. Jadi sebenarnya sebelum kita mencapai puncak acara Hari Anak di tanggal 23 dan 24 di mana kita memperingati Hari Anak Nasional, kita juga ada beberapa kegiatan Kak. Itu kita nama ini Road to HAN 2026.
0: Okay.
2: Satu rangkaiannya yang sudah terjalankan itu baru beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 30 Juni tahun 2026. Itu kita mengadakan talk show Kak.
0: Okay.
2: Dan kita mengundang salah satu influencer yang berdampak juga dalam lingkungan, karena kita mengambilnya isu juga lingkungan, yaitu food waste. Karena kita ngerasa food waste ini kan juga berdampak ya Kak ke anak-anak Kota Denpasar tentunya. Karena di Kota Denpasar itu banyak sekali ternyata ada sampah food waste Kak. Dan kita angkat menjadi sebuah talk show biar teman-teman seluruh Kota Denpasar juga tergerak untuk mengerti apa itu food waste, gimana cara ngolahnya, dan semacamnya. Di sana kita mengundang Kak Jeremy Owen, Kak. Langsung berbincang bersama teman-teman di Kota Denpasar. Tempatnya itu di Bintang kemarin, Kak. Setelah ini juga akan ada beberapa kegiatan lagi, Kak. Itu pada tanggal 11, itu kita ada beach clean up dan juga ada yoga bersama. Setelah itu kita akan adakan roadshow di tanggal 13 sampai 17. Di mana roadshow itu kita akan membahas untuk ke sekolah-sekolah terkait apa aja sih Kak yang udah kita lakuin tentang sampah, apa aja road to Hari Anak yang sudah kita jalankan dan sebagainya. Nanti setelah roadshow itu baru kita langsung ke puncak acara Hari Anak Nasional 2026. Di mana bertempat di Dharma Negara Alaya pada tanggal 23 Juli itu ada lomba-lomba Kak. Jadi kita total ada 6 lomba ya Kak Satya. Ada 6 lomba dan puncaknya nanti kita akan laksanakan di Dharma Negara Alaya juga di tanggal 24 Juli. Tentunya terkait siapa aja yang boleh ikut, tentunya seluruh anak-anak di Kota Denpasar. Dengan bangga kami bilang boleh banget untuk ikut bersama untuk merayakan Hari Anak ini.
0: Oke, ya seluruh anak di Kota Denpasar itu bisa punya kesempatan tentunya untuk ikut dalam lomba-lomba nanti ya, 23 Juli ya Kak Jenny ya.
2: Betul.
0: Oke, siap tentunya. Kalau terkait dengan festival ini berarti memang dari forum anak Kota Denpasar sendiri ini apakah ada memang bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal lainnya Kak? Kak Satya ataupun Kak Jenny?
1: Oke. Perihal kerjasama tentunya kami ada Kak melaksanakan kerjasama dan salah satunya itu dengan pihak Upsai Kak. Dari Upsai kami bekerjasama lalu dengan banyak pihak-pihak sponsor tentunya yang sekiranya bisa mendukung kami dalam menyukseskan acara di tanggal 23 dan 24 nanti sih Kak.
0: Oke. Ada bekerja sama dengan berbagai pihak ya tentu karena memang untuk event yang pasti kompleks ya ada berbagai macam aspek di dalamnya tentu memang akan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak tentunya. Kita kembali terkait dengan topik Sastraning Rare Denpasar ya. Sastraning gitu ya terkait dengan sastra tadi ada cahaya pengetahuan anak Denpasar gitu ya. Kalau dari pandangan Kak Satya ataupun Kak Jenny sendiri sebenarnya di era sekarang gitu tantangan apa sih yang harus dihadapi gitu untuk bisa memperkenalkan dan juga tetap mengokohkan sastra-sastra yang ada di Bali saat ini khususnya kepada anak-anak nih karena biasanya anak-anak tentunya yang mereka lahir dengan adanya teknologi gitu ya dengan zaman yang sudah berbeda yang serba modern saat ini mungkin mereka juga akan cenderung terbawa oleh budaya-budaya lain yang masuk ke Bali akhirnya gitu. Bagaimana tantangan terhadap memperkenalkan dan juga tetap melestarikan sastra di sini Kak, Kak Satya dan juga Kak Jenny.
1: Oke baik Kak, perihal permasalahan tersebut tentunya bukan hal yang terbilang mudah ya Kak ya, karena memang kembali seperti yang sudah sempat saya katakan di awal, karena perkembangan zaman juga yang dimana itu menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi sangat besar sekali kemungkinan anak-anak zaman sekarang akan tergerus oleh perubahan yang terjadi dan juga banyak sekali budaya-budaya dari luar itu yang masuk ke dalam budaya lokal kita Kak. Nah, sebagai generasi muda yang ingin menginisiasikan sesuatu perubahan tentunya memiliki beberapa tantangan sendiri Kak. Seperti salah satu contohnya ketika kita ingin menggaungkan itu tentang budaya. Banyak sekali statement dari anak-anak yang mengatakan bahwa ah, buat apa belajar budaya lagi kan gimana bahasa Inggris sekarang kayak gitulah simpelnya Kak. Jadi dari sana kita juga harus bisa untuk mempersuasi mereka dengan bagaimana cara kita untuk tetap ingat dengan bahasa ibu kita, dengan budaya lokal kita, yang sekiranya siapa lagi yang akan membudayakan lagi jika tidak kita, gitu sih Kak.
0: Oke, okay. Kalau dari Kak Jenny sendiri, ya silakan.
1: Dan simpelnya sih, ketika kita masih memiliki tekad dan juga konsisten untuk melakukan hal itu, niscaya akan ada perubahan nanti Kak, begitu sih Kak.
0: Oke, yang penting ada tekad dan juga konsisten dan tentunya diwujudkan ya dalam serangkaian kegiatan Festival Anak Denpasar ini gitu. Kalau dari Kak Jenny bagaimana tanggapannya Kak terkait dengan tantangan yang kita hadapi saat ini?
2: Oke, kalau menurut Jenny, perkembangan zaman dan perkembangan teknologi ini seperti pisau berkepala dua Kak. Dimana tentunya perkembangan zaman ini sangat berdampak baik jika kita konsumsi dengan baik seperti kayak dalam pendidikan, tentu dia sangat baik dalam membantu kita belajar, memudahkan kita komunikasi, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita memakainya atau menggunakannya dalam hal yang negatif, itu juga sangat berdampak buruk bagi kita. Makanya kenapa menurut Jenny itu pisau kepala dua. Karena bisa aja dia menjadi positif, dan juga kalau kita terlalu terus-menerus menggunakannya, kalau kita menyalahkan cara menggunakannya, itu dia akan berdampak negatif ke kita. Benar banget, Jenny setuju yang dibilang sama Kak Satya tadi. Jenny juga sempat melihat di beberapa berita kalau sekarang yang orang-orang di Bali yang membuat aksara, yang membuat ukiran-ukiran Bali kan itu sangat cantik ya Kak. Di mana kayak di pintu-pintu, di rumah-rumah itu banyak sekali ukiran Bali. Nah, sekarang itu kayak malah susah untuk mencari generasi muda yang mau melanjutkan hal itu gitu loh Kak. Jadi di sana kan kalau misalnya itu hilang Bali apa sih bedanya sama negara-negara dan kota-kota lain? Tidak ada keistimewaannya lagi. Makanya kenapa? Disinilah peran anak-anak muda untuk mencari bibit-bibit baru yang bisa melanjutkan generasi-generasi sebelumnya dan melestarikan budaya-budaya Bali serta sastra-sastra dan karya yang ada di Bali.
0: Oke, siap ya. Dan memang ya itulah realita yang ada di era sekarang ya. Mulai banyak juga anak-anak Bali sendiri yang mungkin sedikit lupa terkait dengan budaya dan juga sastranya sendiri. Tadi juga Kak Satya tuh kalau tidak salah juga berbagi pengalaman, katanya memang ada anak-anak yang kemudian bertanya-tanya mengapa kita harus belajar terkait dengan sastra. Nah, kalau dari tantangan selama mensosialisasikan kegiatan festival dari Anak dan Pasar ini selama ini, apakah ada kendala sendiri dari partisipannya atau ketika roadshow ke sekolah-sekolah, apakah ada tantangan? Dan juga kalau dari Kak Satya dan juga Kak Jenny dan juga tim ya tentunya, itu solusi seperti apa yang dilakukan untuk bisa mensosialisasikan kegiatan ini tentunya dengan topik terkait dengan sastra ini supaya partisipan terutama anak-anak di Kota dan Pasar ini bisa tertarik untuk ikut ke sini? Solusi seperti apa ataupun strategi seperti apa yang dilakukan selama ini, Kak? Silakan.
1: Oke, baik, Kak. Perihal tantangan yang kami hadapi saat ini, tentunya akan selalu ada tantangan, Kak. Tapi kalau perihal mencari gaungnya atau pesertanya, puji syukur ternyata masih banyak anak-anak yang masih berminat terhadap lomba-lomba yang kami tawarkan, Kak. Jadi tidak akan selalu menjadi kendala pada saat kami mencari peserta dan juga saat kami melakukan promosi. Dan perihal sosialisasikan nanti, itu akan kami jadikan satu kegiatan juga pada saat kami roadshow, yakni di tanggal 13 dan 17 Juli juga, Kak. Itu yang kami turun langsung ke sekolah-sekolah yang sudah kami tetapkan kemana akan kami kunjungi. Nah, perihal strategi yang kami gunakan untuk menanggulangi perihal permasalahan sudah kami sebutkan tadi, tentunya adalah kita menyatu dengan yang namanya perubahannya, Kak. Jadi kita menggunakan media sosial untuk bisa menggaungkan dan menjadi bahan promosi, dan juga menggunakan teknik promosi yang bukan lagi menjadi pola yang lama, tapi kita menyimbangkan dengan adanya tren gitu, Kak. Misalnya saat ini sedang ada tren membuat video dengan model seperti ini, kita sesuaikan, kita kemas lagi menjadi video yang kita bisa gunakan sebagai promosi yang akan kita tawarkan kepada anak-anak Kota Denpasar. Begitu juga, jadi kita tidak menentang yang namanya perubahan, tapi kita menyatu dengan perubahan tersebut dan juga mengkondisikan lagi dengan kondisi kita. Begitu sih, Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih, Kak Satya. Kalau dari Kak Jenny sendiri nih, sebagai duta anak di Kota Denpasar, strategi secara pribadi sendiri untuk bisa mensosialisasikan kegiatan ini ataupun mensosialisasikan terkait dengan pentingnya sastra nih, terkait dengan hal ini itu seperti apa, Kak? Gaya komunikasinya atau strategi dalam persuasinya gitu, Kak? Silakan.
2: Oke, Kak. Aku izin setuju sama Kak Satya. Karena apa yang dibilang Kak itu benar banget. Kita tidak menghindar atau kita tidak menutup diri dengan adanya perubahan teknologi dan segala macam. Tapi kita menyatu dan memanfaatkan perubahan teknologi itu ke hal-hal yang menguntungkan kita. Contohnya adalah, kayak tadi Kak Satya bilang, perubahan teknologi itu sudah cepat sekali, Kak, di mana penyebaran informasi itu akan semakin cepat jika dilakukan dengan teknologi.
0: Benar.
2: Jadi kita menyatu dengan hal itu. Kita membuat video promosi, kita membuat terkait bagaimana itu aksara, terkait apalah ya karya-karya yang ada di Bali. Itu kita promosikan, itu kita persuasi kepada anak-anak Kota Denpasar agar sekiranya mereka itu, kalaupun mereka tidak ingin mencari tahu, dari media sosial itu sudah langsung ngasih tahu ke mereka gitu loh, Kak. Jadi mereka tuh nggak harus susah-susah buat nyari Google atau nyari apa, tapi bisa langsung lewat aja dari video-video Instagram, mungkin video TikTok dan semacamnya. Dan benar banget, kita juga memanfaatkan media TikTok, gimana sekarang itu TikTok itu kan menjadi aplikasi yang paling sering digunakan lah, Kak, ya.
0: Iya, benar.
2: Tapi nggak punya TikTok. Jadi di sana kita menggaungkan juga, kita membuat-buat video yang sesuai dengan zamannya, tapi juga kita mempromosikan atau memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Bali.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Jenny dan juga Kak Satya ya. Jadi sudah ada strategi tersendiri nih untuk bisa kembali menggaungkan terkait dengan sastra dan juga sosialisasi untuk Festival Anak Denpasar ini yang nantinya puncaknya pada tanggal 23 Juli 2026 ya. Dan tentunya kita akan kembali lagi Kak Satya dan juga Kak Jenny setelah pesan-pesan berikut ini. Dan bagi Anda pendengar, masih ada waktu untuk bisa memberikan kami pertanyaan ataupun hanya sekedar memberikan sebuah pendapat gitu ya. Bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123830 atau berkomentar melalui live streaming di Facebook kami Pro 1 Denpasar. Kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pro 1.
12: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
13: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
14: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
15: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
16: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada dalam dialog beranda Asta Cita bersama dengan Kak Satya dan juga Kak Jaini di sini dari FK Puspa dan Pasar dan juga dari Forum Anak Kota dan Pasar ya tentunya. Kak Satya dan juga Kak Jaini, kita lanjutkan perbincangan kita di sesi ketiga ini, Kak.
1: Oke, Kak.
0: Oke, tadi juga cukup banyak ya kita membahas terkait dengan festival ini, kemudian juga terkait dengan topik kita kali ini, Sastraning Rari dan Pasar. Nah, Kak, kalau misalnya untuk melihat tadi kan dibilang salah satu cara untuk mensosialisasikan itu juga melalui media sosial gitu. Boleh di-spill, Kak, media sosialnya nanti yang bisa dikunjungi tentunya oleh pendengar setia Pro 1 yang tertarik dengan festival anak ini nantinya, siapa tahu juga ada yang ingin menonton ataupun ingin ikut, ini sosial medianya yang digunakan apa, Kak?
1: Kami memiliki 3 media sosial yang biasa kami gunakan, Kak. Mm-hmm. Dan tentunya paling aktif saat ini itu ada di laman Instagram, yakni @padenpasar, Kak.
0: Oke. Okay.
1: FAD dan Pasar.
0: FAD dan Pasar.
1: Okay. Selanjutnya itu ada platform TikTok, yang dimana kami memiliki username Forum Anak Kota dan Pasar. Dan yang terakhir itu adalah YouTube, Kak. Dan itu sama dengan nama Instagram kami, yakni Faden Pasar.
0: Oke, siap. Jadi ketika pendengar setia Pro 1 ingin lebih tahu terkait dengan festival ini, tentunya bisa menghubungi media sosial yang telah disebutkan tadi. Dan 2 pertanyaan terakhir untuk Kak Satya dan juga Kak Jaini, mungkin ke Kak Satya ya. Kak, ketika festival ini sudah berlangsung gitu, sebenarnya harapan ataupun dampak yang diinginkan dengan adanya festival ini, khususnya untuk anak-anak di Kota Denpasar ini seperti apa, Kak? Dalam penyelenggaraan festival ini, dampaknya ataupun harapannya?
1: Oke, mengenai dampak pertama, Kak, ya. pertama yang kami harapkan tentunya adalah bagaimana cara yang sudah kami lakukan selama ini, yaitu bisa memiliki impact baik juga kepada anak-anak itu, Kak. Okay. Jadi dengan bagaimana kami melibatkan mereka, kami mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam acara kami, dan juga bagaimana cara kami untuk memberikan informasi ke mereka, itu adalah sebagai bekal kembali lagi pada anak-anak tentunya, agar mereka bisa memiliki insight atau wawasan bisa mereka pergunakan kembali di masa depan.
0: Okay.
1: Dan juga untuk harapan tentunya adalah ketika kita anak-anak muda yang sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman, marilah kita untuk tetap ingat dengan budaya kita, yakni budaya di Indonesia, khususnya di Bali. Begitu sih, Kak.
0: Oke, terima kasih, Kak Satya. Terakhir untuk Kak Jaini mungkin ya. Ada pesan, Kak, untuk anak-anak, seluruh anak-anak yang khususnya yang ada di Kota Denpasar saat ini terkait dengan topik kita saat ini, Sastra Ningrat Denpasar. Silakan, Kak.
2: Oke, Kak. Jadi pesan untuk teman-teman semuanya yang ada di Kota Denpasar, tentunya kita sama-sama tahu kalau budaya dan sastra yang ada di Bali ini, di Bali kita tercinta, itu sangat luar biasa. Di mana Bali ini kan memiliki banyak sekali karya, banyak sekali pura-pura yang di mana sih ada selain di Bali. Dan siapa lagi sih yang harus untuk melestarikan, dan siapa lagi yang mengerti gimana awik-awik dan semacamnya selain kita. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa melestarikan dan melanjutkannya selain kita. Jadi tunggu apa lagi, dan tunggu siapa lagi kalau bukan kita.
0: Siap, terima kasih Kak Jaini untuk pesannya, tentunya untuk seluruh pendengar yang mendengarkan dialog kita di sore hari ini, untuk seluruh anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Bali dan khususnya di Kota Denpasar ya, untuk tetap bisa melestarikan seni dan budaya kita, karena siapa lagi yang melestarikannya kalau bukan kita. Terima kasih Kak Satya dan juga Kak Jaini sudah memberikan insight untuk kami di sore hari ini dalam dialog ini.
1: Terima kasih juga, Kak.
2: Thank you, teman-teman semuanya.
0: Iya, terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh pendengar Setia Pro 1 yang sudah membersamai kami dalam dialog ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat dan juga memberikan tambahan wawasan untuk kita semua. Dan akhir kata mungkin saya tutup dialog ini dengan selamat sore.
1: Selamat sore, Kak. Terima kasih. Selamat sore.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak bencana.
2: Hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman, mengurangi tingkat terjalan lereng, terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman berakar dalam, mendirikan bangunan berpondasi kuat, dan penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
4: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
5: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
6: Halo?
7: Iya, halo.
6: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
7: Bukan.
6: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
7: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
6: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
7: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
8: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Tujuannya adalah untuk pemberantasan

0: Kawan. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue DBD, Puskesmas Gerung Lombok Barat bersama kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Rian Mudar melaporkan.
1: Di mana nyamuk ini menjadi vektor penularan penyakit demam berdarah.
2: Puskesmas Gerung Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Kegiatan ini digelar di Dusun Gumise, Desa Giri Tembesi, setelah Puskesmas mendapati warga terpapar kasus DBD di wilayah ini. Petugas kesehatan bersama kader Posyandu melakukan pemeriksaan di belasan rumah warga dan menemukan 9 rumah terdapat perkembangbiakan jentik nyamuk. Mereka juga memeriksa tempat penampungan air seperti bak mandi, gentong, dan barang bekas yang beresiko menjadi habitat nyamuk Aedes aegypti. Zulhana menyampaikan pentingnya upaya pencegahan penyakit melalui langkah preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas guna memastikan lingkungan tetap bersih dan bebas dari genangan air.
1: Tujuannya adalah untuk pemberantasan sarang nyamuk, di mana nyamuk ini menjadi vektor penularan penyakit demam berdarah. Ada 13 rumah tangga yang dilihat tadi, dari 13 rumah tangga itu ada 9 rumah tangga yang positif jentiknya.
2: Puskesmas Gerung terus melakukan pemantauan di desa-desa lain untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah di musim penghujan.
0: Pola penyebaran serangan DBD di Kabupaten Dompu dalam satu tahun terakhir bergeser. PHBS dan pengendalian alami menjadi kunci terhindar dari serangan nyamuk Aedes aegypti. Mujtahidin melaporkan.
3: Jumlah kasusnya.
4: Memasuki musim pancaroba yang kini melanda sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Kabupaten Dompu, ancaman penyakit DBD kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kabupaten Dompu sendiri memiliki sejarah panjang serangan DBD yang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2005 lalu, daerah ini sempat ditetapkan sebagai wilayah dengan status KLB DBD. Meski dalam 5 tahun terakhir angka kasus cenderung melandai, status KLB hingga kini belum dicabut. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Maria Ulfa menjelaskan, salah satu alasan status KLB belum dicabut adalah karena angka insiden rate atau IR DBD masih berada di atas 14 per 100 ribu penduduk. Maria mengungkapkan pola penyebaran DBD di Dompu kini juga mengalami pergeseran.
3: Jumlah kasusnya, kan kita ada perhitungannya, ada IR-nya berapa. Kalau IR-nya itu masih di atas 14, berarti masih kita dikatakan KLB.
4: Jika sebelumnya serangan banyak terjadi di wilayah endemis lama, kini justru muncul di daerah-daerah baru. Wilayah endemis lama seperti Kelurahan Bali 1 dan Kelurahan Kalijawa di Kecamatan Dompu, Kelurahan Simpasai di Kecamatan Woja, serta Desa Jala di Kecamatan Huu dalam 5 tahun terakhir tercatat 0 kasus. Sebaliknya, wilayah baru seperti Kecamatan Kilo, sebagian wilayah Woja di luar Kelurahan Simpasai, serta Kelurahan Drotangga di Kecamatan Dompu justru menjadi daerah dengan angka serangan tertinggi sepanjang tahun 2025 lalu. Sementara Kecamatan Pekat yang selama puluhan tahun dikenal sebagai daerah endemis malaria, dalam 10 tahun terakhir justru berhasil mencatat 0 kasus. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu model penanganan yang kini ingin diterapkan untuk pengendalian DBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu kini mulai menjalin koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengadopsi metode pengendalian alami seperti yang berhasil diterapkan pada penanganan malaria dan DBD tahun 2005 sampai tahun 2007. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menebar ikan air tawar di lagun-lagun maupun genangan air milik warga. Pemanfaatan ikan tersebut dinilai efektif sebagai pengendali alami jentik nyamuk Aedes aegypti tanpa harus bergantung pada fogging maupun penggunaan bahan kimia. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
3: Kita dikatakan KLB.
0: Penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perubahan musim maupun hewan pembawa penyakit seringkali menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat berpendapat bahwa kesadaran diri merupakan benteng pertahanan kesehatan yang paling efektif untuk mencegah munculnya penyakit tersebut. Berikut pendapat masyarakat.
5: Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Haidar Zaki, bisa dipanggil Haidar. Saya asli dari Labu Api, bagi Polak. Kalau menurut saya sebenarnya dari dulu kan solusinya udah jelas, cuman dilakuin apa enggak itu jadi masalah. Mulai dari kebersihan dalam rumah, kayak misal hal sesimpel bak mandi yang gak ditutup itu kan bisa berpengaruh.

0: cuci-cucian yang dibiarin terbengkalai gitu, terus got-got yang udah kotor, sebanyak kan gitu-gitu aja masalahnya. Cuman emang yang menurut saya masalah terbesar itu di masyarakatnya sendiri, punya kesadaran apa enggak buat membersihkan gitu aja, membersihkan. Kalau dari pemerintahnya sendiri mungkin ya, mungkin bisa dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap SDM-nya. Ya, karena kan kalau dari permasalahannya kan sudah ketemu dari dulu. Cuman dari apa kebiasaan hidup aja kan. Gitu aja masalahnya. Sisanya masyarakatnya aja mau benar-benar membersihkan apa enggak, gitu aja.
1: Perkenalkan, saya Tari dari Gunung Sari. Untuk DBD sendiri kan seperti di rumah saya itu bisa dibilang padat penduduk. Nah, mungkin di kita antisipasinya dari dalam rumah dulu, karena kalau kita langsung meluas kan nggak bisa dari kesadaran kita, misal dari pembuangan sampah kita, nggak usah berserakan, karena kan itu salah satu pemicu nyamuk berdatangan. Selain itu sama ini, karena kan sering hujan juga belakangan ini. Nah, itu air tampungan hujan mungkin lebih diperhatikan, mungkin bisa dibuang, kan bahaya juga untuk anak-anak. Mungkin dari pemerintah perlu adanya perhatian ke warga dalam hal apa sih, kayak penguapan di rumah itu loh, saya kurang tahu namanya. Iya, mungkin bisa dibantu memfasilitasi warga untuk berapa bulan sekali dilakukan penguapan. Kadang kita sudah mencegah, namun ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan kan.
2: Nama saya Muhammad Habsil, asli Senggigi. Kalau menurut saya sendiri, tentunya masyarakat harus terus menjaga kebersihan lingkungan ya. Sebagaimana yang kita tahu, nyamuk tersebut kan berasal dari lingkungan yang kotor, terutama dari sampah, apalagi sampah yang sudah lama tidak dibuang, sampah yang ada air gitu. Di situ kan nanti dari air-air yang tergenang itu, jentik-jentik itu lahir gitu, bisa dibilang. Dari situ kan penyakitnya bisa tercemar. Seperti contohnya kan tadi demam berdarah. Bukan cuma itu saja sih, dengan lingkungan yang kotor juga merusak pemandangan dan menimbulkan banyak bencana seperti banjir tentunya. Lalu bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sampah tersebut juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
3: Cuaca yang kurang bersahabat akhir-akhir ini menjadi atensi Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam upaya memaksimalkan antisipasi munculnya penyakit lingkungan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Meski angka kasus demam berdarah di Kota Mataram cenderung melandai, namun langkah antisipasi tetap dimaksimalkan melalui berbagai cara. Berikut wawancara singkat Fatmawati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emirald Isfihan.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Bapak Dr. Haji Emirald Isfihan. Kalau kita melihat sekarang kan cuaca tidak menentu nih, yang dikhawatirkan masyarakat adalah adanya penyakit lingkungan seperti nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah maupun juga malaria. Apa langkah antisipasi kita sebagai wilayah atau ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat?
5: Baik, terima kasih Bapak Fatma dan para pendengar RRI dimanapun berada. Yang pertama terkait dengan isu perubahan cuaca ini, tentunya ini menjadi atensi kita bersama. Pertama adalah bisa menyebabkan berbagai macam kondisi kesehatan fisik kita. Ya, tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi fisik pribadi pun. Ya, entah itu misalnya cuaca yang ekstrim panasnya, maka membutuhkan kita untuk melakukan upaya rehidrasi secara rutin, kemudian istirahat yang cukup tentunya, makan minum yang bergizi. Nah, yang terkait dengan lingkungan ini yang paling penting juga, karena itu bisa berdampak misalnya tadi masalah lingkungan adanya genangan air yang menyebabkan ada nyamuk. Dan saya clearkan dulu sedikit untuk malaria, alhamdulillah Kota Mataram ini jauh lah dari status endemisnya ya. Yang kita menjadi potensi ini adalah demam berdarah. Demam berdarah ini pun sebenarnya dapat kita lakukan proses antisipasi dengan upaya-upaya melakukan 3M secara rutin, 3M plus. Kalau kita sudah menyehatkan lingkungan secara rutin, insya Allah tidak menjadi potensi yang terlalu besar. Ya, makanya diperlukan di sini peran serta dan keaktifan seluruh masyarakat, tidak hanya individu, tetapi lingkungan sekitarnya juga. Karena sebagaimana kita ketahui, sebenarnya nyamuk ini kan penyebarannya sampai dengan 100 meter, maka itu bisa menyebabkan risiko terhadap lingkungan-lingkungan yang lain. Ya, Kak, kami mendorong masyarakat untuk secara kolektif untuk bekerja sama melakukan upaya-upaya pembersihan lingkungannya.
4: langkah apa yang dilakukan masyarakat ketika misalnya menemukan tetangga atau mungkin keluarga yang mendapati sakit demam misalnya seperti itu, Pak Kades?
5: Ya, jadi mekanisme yang berjalan selama ini kan mekanisme pelaporan kita sudah berjalan baik melalui kepala lingkungan maupun puskesmas setempat, termasuk juga pemanfaatan kader-kader. Saya pikir sampai sejauh ini kader kita sangat aktif melaporkan kejadian-kejadian, termasuk juga melaporkan kejadian demam berdarah. Jadi silakan masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan petugas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Ada pustu, ada posyandu, ada kader, kemudian ada puskesmas juga. Dan kalau perlu silakan ke dinas kesehatan juga, tidak masalah.
4: Kalau umpang silitas kita sendiri di paskes awal di puskesmas ini sendiri seperti apa, Pak, penanganan DBD sendiri?
5: Ya, sampai sejauh ini tentunya sarana prasarana yang kita miliki itu juga sudah cukup mumpuni, sudah cukup baik sekali. Pertama di tingkat puskesmas sendiri kita mempunyai pemeriksaan NS1 untuk mengecek positif atau tidaknya seorang pasien dalam 3 hari pertama ya sejak demam itu sudah bisa terdeteksi dengan cepat. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai kader-kader di posyandu dan pustu yang ada di sana yang aktif melakukan kegiatan, dan posyandu kita termasuk adalah posyandu dengan 6 pilar yang saat ini layanan-layanan lain selain sektor kesehatan itu masuk semua di situ. Dan layanan kesehatan itu tidak hanya mencakup penanganan terhadap bayi, ibu hamil, tapi sekarang ini untuk seluruh pelayanan masyarakat juga termasuk lansia dan usia produktif. Jadi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan juga dilayani di situ, sehingga sebenarnya untuk saat ini tadi akses komunikasi sudah bagus, termasuk juga sarana-prasarana yang kita miliki, termasuk juga tentunya upaya penanganan tingkat lanjut. Kita punya rumah sakit ini, 16 rumah sakit ini boleh dimanfaatkan untuk semua kasus ya, silahkan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jangan hanya mengharapkan rumah sakit milik pemerintah tapi juga swasta. Jadi itu adalah sumber daya yang kita miliki di Kota Mataram ini.
4: Kalau untuk data kasus DBD sendiri di kita berapa, Pak Kadis?
5: Nanti kami cek angka pastinya ya. Yang jelas dari laporan yang saya terima, trennya tidak ada peningkatan yang signifikan dan itu cenderung relatif stabil bahkan menurun.
4: Kalau untuk kelurahan-kelurahan yang mungkin zona merah atau zona kuning?
5: Ya, kita tidak menetapkan zona merah atau zona kuning untuk saat ini karena memang statusnya hampir landai semua ya. Tetapi kita mewaspadai terhadap daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong penyebaran karena memang terkait dengan aktivitas masyarakat juga ya di situ, seperti Getap ya Cakranegara juga di situ banyak karena memang banyak pertokoan, kemudian mungkin sampah-sampahnya juga ada yang posisi-posisi tertentu yang mungkin menyebabkan penularan DBD ini.
4: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kepala Dinas.
5: Terima kasih Bu Fatma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Bali berdampak terhadap kelancaran berlalu lintas, sehingga kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan.
7: Tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan
8: kemacetan di Bali semakin mengkhawatirkan seiring melonjaknya jumlah kendaraan bermotor yang telah menembus 5,5 juta unit pada tahun 2025. Kondisi ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengancam daya saing pariwisata Pulau Dewata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2025 mencapai 5.537.916 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.756.197 unit merupakan sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari mobil penumpang, kendaraan barang, dan bus. Besarnya dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berdampak pada semakin padatnya lalu lintas di berbagai kawasan, terutama jalur wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Suwardipo, mengatakan kemacetan yang terus terjadi bukan lagi sekedar persoalan transportasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi industri pariwisata Bali yang mengandalkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas wisatawan.
7: Satu sisi, kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita. Karena Bali itu tidak Bali Selatan saja. Ada Bali Utara, Ada Bali Timur dan Bali Barat. Kalau Bali Utara masih apa lingkungannya asri, hijau, tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan saya sering berbicara baik tingkat rakernas, acara-acara atau event-event tabletop mengatakan bahwa Bali itu tidak Bali Selatan saja, tetapi ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan ada Bali Barat. Nah, mestinya sekarang pemerintah.
8: Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan langkah yang lebih terukur, mulai dari penguatan transportasi publik, pemerataan pembangunan destinasi wisata, hingga penataan lalu lintas yang lebih efektif. Menurutnya, penyelesaian kemacetan tidak hanya mengandalkan pelebaran jalan, karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
7: Tentu akan pendek kan gitu. Nah, untuk itu maka sempat saya mengatakan bahwa kalau di pariwisata tentunya di Sabta Pesona itu kebersihan setelah keamanan dan ketertiban. Kemudian juga kita harus menjaga bahwa sampah atau kebersihan itu untuk di pariwisata adalah hal yang paling penting.
8: Pelaku pariwisata berharap persoalan kemacetan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun, diperlukan kebijakan jangka panjang yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan mobilitas dengan kualitas pelayanan destinasi wisata, agar citra Bali sebagai tujuan wisata kelas dunia tetap terjaga. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Sekolah rakyat yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan angka putus sekolah.
9: Eksklusivitas yang ada di sekolah hanya sebatas eksklusivitas ekonomi aja, ya, tetapi dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang.
10: Program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrim desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Labilisasi ini berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 bisa melanjutkan sekolah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin ekstrim yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin.
9: Yang ada di sekolah hanya sebatas eksklusivitas ekonomi aja, dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang. Kalau bicara inklusif kan enggak semua orang bisa mengakses. Mau miskin, mau kaya, mau beda agama ataupun rasnya boleh masuk rakyat. Tetapi dia eksklusif secara sosial karena dia hanya untuk orang miskin.
10: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jaya Negara tidak memungkiri munculnya stigma sekolah orang miskin pada sekolah rakyat. Ia menjelaskan pihaknya terus menanamkan pada siswa di sekolah rakyat tujuan dari program boarding school di bawah Kementerian Sosial tersebut untuk memfasilitasi siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Dengan langkah itu, para siswa tentu semakin memahami tujuan mulia sekolah rakyat dengan pendidikan berasrama gratis dan berkualitas.
11: Oh, ini orang miskin tidak seperti itu. Nah, kami sudah ataupun ini baru, kami sudah bisa menunjukkan manfaat kepada masyarakat tentang sekolah rakyat ini.
10: Sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat itu untuk memutus rantai kemiskinan. Meskipun dirancang untuk memfasilitasi siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah, program pendidikan berasrama gratis dan berkualitas itu tetap mendapatkan kritik karena potensi melabeli siswa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Polres Buleleng membangun sumur bor di Desa Groga, Kecamatan Groga, dalam mendukung ketersediaan air bersih bagi warga yang selama ini rawan kekeringan.
12: kita berinisiatif tentang bagaimana bisa membantu masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kesulitan air bersih.
13: Sebanyak 80 kepala keluarga di RT 2 Banjardinas Groga, Desa Groga, Kecamatan Groga, kini menikmati akses air bersih setelah Polres Buleleng membangun sumur bor di kawasan yang selama ini rawan kekeringan. Program tersebut menjadi solusi atas keterbatasan air bersih yang kerap dialami masyarakat saat musim kemarau. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan pembangunan sumur bor dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai potensi musim kemarau panjang yang dapat memperparah krisis air bersih di sejumlah wilayah Buleleng. Desa Groga dipilih karena sebagian warga masih mengandalkan sumur dengan debit yang tidak menentu, bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
12: Soalnya itu sejak kemarin ada informasi terkait dengan kemungkinan terjadi kekeringan panjang, musim kemarau yang panjang, jadi kita berinisiatif tentang bagaimana bisa membantu masyarakat di daerah-daerah tertentu yang kesulitan air bersih. Nah, kemudian masuk kepada periode rangkaian peringatan HUT Bayangkara, jadi kita mengambil momen sekaligus menjadikan kegiatan ini sebagai persembahan kita ke masyarakat dalam hal HUT Bayangkara. Mudah-mudahan.
13: Ia menjelaskan pembangunan sumur bor tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Namun menurutnya program penyediaan air bersih tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan diharapkan dapat berlanjut ke wilayah lain yang memiliki persoalan serupa. Sumur bor yang telah dibangun kini berfungsi optimal dengan debit air yang cukup besar. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga, air dari sumur tersebut juga dialirkan ke lahan pertanian melalui jaringan subak sehingga memberikan manfaat bagi sektor pertanian di kawasan tersebut.
12: Debitnya besar, lumayan besar. Jadi kalaupun dia nanti pas ngambil itu keluar, itu bisa ngalir ke subak. Jadi pas langsung kita keluarkan. Sekaligus itu kan posisinya berada di samping pos kambing. Sekaligus kita hidupkan pos kambingnya di sana. Jadi setidaknya dengan adanya sumur bor itu, masyarakat ingat ada Polri di sana, masyarakat sama-sama bisa membantu kita nanti dalam menjaga kampung mas di lingkungan masing-masing.
13: Pihaknya menambahkan keberadaan sumur bor diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Polres Buleleng juga membuka peluang membangun sumur bor di wilayah lain yang mengalami kesulitan air bersih dengan mempertimbangkan hasil survei serta dukungan anggaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional, KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Porprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.
14: Menyepakati yaitu cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu, dengan kepastian THB akan mempermudah kontingen kabupaten kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov.
14: Lebih sedikit terutama juga satu hal yang saya bisa makan masalah technical handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba sehingga para user kita masing-masing KONI Kabupaten Kota itu nggak kelabakan mereka.
15: Ketut Jagresunu menilai kesiapan tuan rumah Buleleng untuk menggelar Porprov Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bumi Panji Sakti Buleleng.
14: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari legalitas, sudah itu venue-venue
16: mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
15: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagresunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, baik Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue, Puskesmas Gerung Lombok Barat bersama Kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Bali berdampak terhadap kelancaran berlalu lintas, sehingga kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

Ya, pergilah kasih dari semua sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Pergilah kasih ya, dan tentunya mungkin perginya yang saya rekomendasikan mungkin Anda bisa pergi ke Pantai Giri Emas pendengar ya. Karena memang pantai ini berbeda dari pantai yang lain pendengar, tidak hanya menawarkan keindahan alam, ternyata Pantai Giri Emas ini juga menyimpan khasiat kesehatan yang luar biasa. Pantai Giri Emas ini terletak di Kecamatan Sawan Buleleng yang menyimpan khasiat kesehatan, di mana pasir hitam di pantai ini diyakini memiliki kandungan alami yang mampu menjadi sarana terapi penyembuhan. Menurut pendesa adat Desa Adat Giri Emas, Jerowayan Sunarse, khasiat pasir hitam Pantai Giri Emas ini sudah didukung dengan kajian ilmiah. Kandungan unik dalam pasir hitam ini diyakini mampu memberikan efek terapi fisik bagi tubuh, terutama melalui metode penimbunan badan. Terapi alam ini bahkan sudah dibuktikan oleh warga masyarakat setempat. Salah seorang warga Benesa Sangsit yang juga dosen jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana, Agus Dharma, ini mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pasir hitam di Pantai Giri Emas sangat baik digunakan sebagai media terapi panas atau terasir tam. Dan tentunya untuk mendapatkan manfaat pengobatan secara maksimal dan aman, ini wajib melewati pemeriksaan kondisi fisik seperti pengecekan tensi dan juga suhu oleh tenaga kesehatan ataupun pengawas setempat. Dan secara umum pendengar, terapi menggunakan mesin media pasir hitam hangat di tepi pantai ini memang memiliki beberapa manfaat yang diakui secara luas. Panas alami yang diserap oleh pasir hitam membantu melebarkan pembuluh darah. Efek hangat dan juga hantaran energi dari pasir efektif ini mengurangi ketegangan otot dan juga melancarkan sirkulasi darah. Dan dipercaya juga dapat membantu penyembuhan penyakit saraf dan juga kelumpuhan. Itu dia pendengar, sedikit informasi tentunya dari terkait pasir hitam Pantai Giri Emas, terapi kesehatan alami bagi warga. Jadi kalau Anda ingin pergi ke sana, pergilah ke sana ya pendengar ya, sembari menikmati keindahan pantai, ternyata juga bisa sembari terapi kesehatan gitu. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Joy Nichols dengan judul Size Matters. Selamat mendengarkan.

Oksitosin adalah hormon bahagia yang muncul karena berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi atau sesuatu yang kita sayangi. Ini menyebabkan Anda merasakan gelombang emosi positif. Anda bisa mendapatkan hormon bahagia yang selalu tersedia dan siap digunakan kapan saja ini dengan cara yang sangat sederhana dan dipastikan akan membuat lebih rileks. Seperti bermain bersama hewan kesayangan, peluk orang yang disayangi, memuji orang lain, dan menghubungi teman lama, menanyakan kabarnya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena

0: Denpasar sore ini.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
0: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas.

Lih dan Ratna dari GAC sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore menjelang malam hari ini. Walaupun langit sudah mulai agak gelap ya pendengarnya, dan tentunya bagi Anda yang masih dalam perjalanan menuju pulang ke kos atau ke rumah, hati-hati di jalan tentunya pendengar, gak usah ngebut-ngebut gitu maksudnya. Dan juga perhatikan selalu kendaraan Anda ya, dan juga kondisi Anda dalam berkendara itu sangat penting. Tentunya kita semua ingin bisa pulang ke rumah, ke kos dan ke tempat tujuan tentunya dengan keadaan selamat ya pendengar ya. Dan tentunya Anda sudah melakukan hal yang sangat luar biasa hari ini. Semua pekerjaan selesai dengan baik, dan apresiasilah diri Anda dengan memberikan diri Anda waktu untuk bisa beristirahat, mandi, makan, dan juga istirahat tentunya ya. Karena di hari esok, walaupun esok itu hari Sabtu dan itu weekend gitu pendengar, dan tentunya Anda tetap harus beraktif, entah itu selain aktivitas kerjaan, mungkin aktivitas lain seperti bepergian bersama dengan orang terkasih, atau hanya sekedar memanjakan diri nih. Ada yang mau ke salon kah, ada yang mau liburan ke pantai, ke taman, atau ada yang mau sekedar menghirup udara pagi gitu ya di alam yang luar biasa ini. Tentunya kalau di Bali banyak sekali ya tempat wisata yang menawarkan keindahan alam tentunya, jadi wajib sekali untuk Anda coba pendengar. Dan pendengar, kita akan lanjut pada lagu berikut ini yang akan menemani malam hari Anda bersama saya Santi Ari hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, dari Barsena dengan judul Hasrat Jiwa akan segera mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Bali kaya dengan tari-tarian sakral yang menggunakan sarana topeng seperti tari topeng Sidekarya, tari topeng keras, tari jauk manis, serta tari calonarang. Tahukah Anda jika topeng-topeng tersebut dibuat dari pohon yang terkenal magis? Disebut dengan pohon pule, pohon dengan nama latin Alstonia scholaris ini merupakan jenis tanaman keras yang umumnya hidup di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun bagi masyarakat Bali, pohon pule kerap dikaitkan dengan hal sakral karena seringkali tumbuh di tempat yang juga dianggap sakral, seperti pura dan setre atau kuburan. Kayu dari pohon pule sering dimanfaatkan oleh masyarakat Hindu Bali sebagai bahan dasar alat-alat yang berhubungan dengan seni sakral, seperti tapel atau topeng, kulkul atau kentongan, patung, dan lainnya yang digunakan di pura dan kegiatan upacara agama Hindu. Karena berkenaan dengan sesuatu hal yang sakral, untuk memanfaatkan tanaman ini sebagai alat-alat seni sakral pun harus menggunakan ritual khusus dan dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
1: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Ya, indahnya cinta dari Hazelnut sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Tentunya Anda masih bersama saya, Santiari. Dan saya masih akan tentunya menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi saya sampaikan kepada Anda terkait dengan BPJS Kesehatan yang perluas jaringan fisik layanan publik, di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Indonesia ini memperluas jaringan fisik guna meningkatkan aksesibilitas layanan masyarakat. Kanal pelayanan keliling dan juga pusat pelayanan terpadu ini disiapkan demi pemerataan fasilitas jaminan kesehatan nasional. Langkah tersebut juga dijelaskan dalam kegiatan pemaparan publik yang berlangsung di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta, di mana pihak manajemen ini merilis data perluasan jaringan pelayanan pada Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Dan Ketua Dewan Pengawasan BPJS Kesehatan, Stefanus Adrianto Pasat, memberikan pemaparan penting kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini ditujukan agar publik memahami pengelolaan dana jaminan sosial DJS secara lebih transparan. Stefanus juga mengapresiasi kinerja jajaran manajemen yang senantiasa menindaklanjuti berbagai saran pertimbangan sepanjang tahun buku, dan langkah nyata tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi seluruh peserta jaminan. Selain itu, pendengar, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menerangkan berbagai perkembangan layanan dalam kegiatan tersebut. Penyediaan pos pelayanan keliling ini menjadi andalan utama dalam mendekatkan akses birokrasi bagi masyarakat pelosok. Itulah, pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai BPJS Kesehatan yang perluas jaringan fisik layanan publik. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Westlife dengan judul Queen of My Heart. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Berdengar beredar unggahan video dari akun TikTok WA 085385515016 yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, di hari Selasa yang penuh berkah ini saya mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Daftar sekarang insya Allah cair hari ini juga. Pengunggah juga menambahkan keterangan. Wawancara langsung dengan Bapak Purbaya Yudhisa Dewa selaku Menteri Keuangan Indonesia membahas program bantuan dana hibah yang telah resmi terbuka. Benarkah hal itu? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax melakukan penelusuran dengan mengunjungi akun TikTok tanda petik WA.085385515016 tanda petik. Diketahui akun tersebut bukan merupakan akun resmi milik Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa. Adapun akun TikTok resmi Purbaya menggunakan nama pengguna Menkeuri. Adapun akun TikTok resmi Purbaya menggunakan nama pengguna Menkeuri telah terverifikasi centang biru dan memiliki ratusan ribu pengikut. Selanjutnya, Turnback Hoax menganalisis video menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 98,9%. Faktanya, video tersebut merupakan hasil manipulasi AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 98,9%. Jadi, unggahan klaim Purbaya ajak warga daftar bantuan dana hibah Pemda adalah konten palsu atau fabricated content. Semoga depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, had dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Oke, itu dia satu lagu tentunya dari Panji Fit Angga. Mulanya biasa saja sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Pendengar, apakah Anda pernah ada dalam situasi di mana ada banyak perubahan dalam lingkungan Anda dan itu akhirnya membuat Anda harus berkali-kali beradaptasi dengan hal yang baru, lingkungan yang baru, peraturan yang baru, atau berbagai hal yang baru nih yang menuntut Anda memang untuk selalu beradaptasi di sini. Dan memang faktanya di banyak tempat kerja, pergantian pemimpin misalnya menjadi hal yang lumrah. Bersamaan dengan itu, arah kerja, target, hingga prioritas organisasi pun sering juga ikut berubah ya. Akibatnya karyawan harus kembali beradaptasi dan meski belum lama menyesuaikan diri dengan sistem sebelumnya. Bagi sebagian orang, perubahan seperti ini memang menantang. Namun jika terjadi ulang dalam waktu yang singkat, rasa lelah yang muncul ini bukan sekadar karena banyak pekerjaan, tapi ada energi mental yang harus terkuras untuk memahami cara kerja, ekspektasi, dan juga kebijakan yang baru. Dalam psikologi organisasi, kondisi ini dikenal dengan change fatigue atau kelelahan akibat terlalu banyak perubahan. Peneliti menunjukkan bahwa kondisi ini muncul ketika karyawan merasa perubahan organisasi berlangsung terlalu sering atau terasa berlebihan, sehingga mereka mulai kehilangan energi untuk terus menyesuaikan diri. Gejalanya, pendengar, yang ini juga tidak terlalu jelas, di mana seseorang mungkin masih datang bekerja seperti biasa tetapi sulit untuk berkonsentrasi, kehilangan motivasi atau enggan memberikan ide yang baru, bahkan muncul pikiran nanti juga akan berubah lagi atau buat apa terlalu semangat gitu ya pendengar. Dan penelitian dari Valentin Linenborn ini pada tahun dan tim pada tahun 2025 juga menemukan bahwa memang fenomena ini dapat mengurangi pemenuhan 3 kebutuhan psikologis dasar seseorang, yakni mereka merasa memiliki kendali, merasa mampu, dan juga merasa terhubung dengan orang lain. Ketika ketiga hal ini menurun, pendengar, seseorang akan cenderung kehilangan inisiatif dan juga keterlibatan dalam pekerjaannya. Yang artinya, pendengar, kemampuan beradaptasi ini sebenarnya bukan tanpa batas ya. Setiap perubahan ini membutuhkan perhatian, waktu, dan juga energi mental. Jika perubahan datang terus-menerus tanpa memberikan kesempatan bagi karyawan untuk merasa stabil, kapasitas adaptasi ini juga akan perlahan menurun. Dan bukan berarti organisasi harus menghindari perubahan, karena nyatanya memang perubahan tetap diperlukan agar organisasi berkembang. Namun perubahan yang disertai komunikasi yang jelas, kemudian juga transisi yang terencana dan juga pelibatan karyawan ini akan lebih mempermudah dan juga mudah untuk diterima dibandingkan dengan perubahan yang datang secara tiba-tiba. Penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang empatik dan juga komunikasi yang baik ini dapat membantu mempengaruhi dampak dari fenomena ini tentunya ya pendengar. Dan akhirnya menjadi adaptif ini memang merupakan keterampilan penting di dunia kerja yang modern ini, namun penting juga untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki kapasitas adaptasi yang berbeda. Bukan karena tidak mau berubah, tapi mungkin juga karena perubahan yang datang tanpa jeda itu memiliki biaya psikologis yang juga perlu untuk diperhatikan. Itu dia pendengar, sedikit informasi bagaimana Anda bisa terlalu sering beradaptasi ternyata bisa membuat kita merasa lelah atau merasakan kelelahan juga ya pendengar ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Anggi Carvalho feat Yofi Widianto dengan judul Sebatas Mimpi. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat tekanan kerja mendera dan beban hidup semakin berat, jiwa dan langkah seakan kehilangan arah. Saat itulah narkoba akan mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan perasaan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk berlari, kecuali memperteguh iman dan kembali ke jati diri. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba.
4: Tahukah Anda? Di Bali, keris diidentikan dengan hewan mitologi naga. Naga dalam masyarakat Bali merupakan simbol kemakmuran dan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti irigasi, sungai, mata air, air terjun, maupun pelangi. Sehingga lekukan pada bila keris dibuat meliuk menyerupai gerakan seekor naga atau ular. Beberapa keris didesain dengan penambahan ukiran kepala naga pada gagangnya dan bilah keris bertindak sebagai ekornya. Liukan bilah keris menggambarkan gerakan naga yang agresif dan hidup. Sedangkan keris berbilah lurus memiliki kekuatan yang tersimpan namun siap untuk

Masih di 105,2 MHz bersama Santi Yari. Pendengar, apakah Anda salah satu orang yang susah untuk bisa tidur malam tepat waktu? Nah, jika iya, rasanya Anda harus melakukan salah satu hal ini, yakni dengan detox digital atau digital detox ini, yang tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi penggunaan media sosial, tapi juga akan memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, terutama untuk menjaga kesehatan mata dan juga meningkatkan kualitas tidur Anda. Pakar gaya hidup integratif Lu Kontingho ini menjelaskan bahwa kebiasaan menggunakan perangkat digital secara terus-menerus dapat membuat mata tidak dapat mendapatkan waktu untuk pemulihan yang cukup. Banyak orang menganggap berpindah dari laptop kerja ke ponsel itu sebagai bentuk istirahat ya, padahal mata tetap mengalami paparan layar dalam jarak yang dekat. Informasi mengenai manfaat detox ini juga disampaikan oleh Kontingho ini dalam laporan Hindustan Times yang menjelaskan bahwa pemulihan mata ini membutuhkan jeda dari paparan layar, suasana yang lebih gelap, serta tidur yang cukup. Berkurangnya paparan cahaya pada malam hari ini menjadi sinyal biologis bagi tubuh untuk mempersiapkan waktu istirahat. Kondisi tersebut juga akan membantu produksi melatonin, menjaga ritme sirkadian, dan juga mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Penggunaan fitur mode malam atau night mode pada perangkat elektronik ini juga dinilai belum dapat menggantikan manfaat dari detox digital ini. Fitur tersebut hanya mengurangi intensitas cahaya layar, tapi tidak menghilangkan rangsangan lain seperti notifikasi, konsumsi konten, dan juga keterlibatan emosional saat menggunakan gawai. Nah, untuk mengurangi ketegangan mata akibat penggunaan layar, penerapan aturan 20-20-20 dapat Anda lakukan, pendengar. Metode ini mengharuskan seseorang untuk mengalihkan pandangan setiap 20 menit ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Selain itu, penghentian penggunaan layar yang tidak penting setidaknya 1 jam sebelum tidur. Menjauhkan ponsel dari tempat tidur menggunakan pencahayaan redup pada malam hari, serta membiasakan berkedip secara sadar saat bekerja di depan layar, ini dapat membantu mengurangi dampak dari paparan digital. Paparan sinar matahari pagi juga berperan dalam menjaga ritme sirkadian tubuh. Karena kesehatan mata dapat didukung melalui konsumsi makanan yang kaya vitamin A, lutein, dan asam lemak omega 3 seperti wortel, bayam, kacang kenari, biji rami, serta berbagai sayuran berwarna. Jadi jika Anda ingin bisa meningkatkan kualitas tidur, bisa dengan melakukan detox digital ini dengan penerapan metode 20-20-20. Itu dia mendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Marsyanda feat. Andi Rianto dengan judul Segalanya. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Oke, satu lagu Prahara Cinta dari Hedi Yunus Fit. Anda sudah mengudara untuk Anda pendengar, judulnya Prahara Cinta ya. Liriknya aku malu. Malu kenapa nih pendengar ya? So, masih kita bisa hidup dengan perjuangan sendiri gitu ya. Meskipun mungkin di sekarang perekonomian agak ya seperti itu, tapi ketika kita sudah berusaha dan tentunya kita sudah melakukan yang terbaik, enggak perlu malu ya gitu pendengar. Oke, pendengar, satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk Anda ya, sebelum nanti kita akan berpisah tentunya di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di saat ini kita tahu ya, media digital itu sangat berkembang, dan salah satu hal yang turut berkembang adalah profesi sebagai konten kreator ya, di media sosial TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Banyak orang berlomba-lomba untuk bisa menjadi seorang konten kreator, karena memang di zaman ini memang cukup menghasilkan ya untuk menjadi seorang konten kreator. Tapi banyak juga nih konten kreator yang dihadapkan pada dilema antara mengejar engagement atau mempertahankan kualitas informasi yang disampaikan. Karena algoritma media sosial ini seringkali lebih menguntungkan untuk konten yang sensasional. Namun kondisi tersebut juga tidak seharusnya mengorbankan kepercayaan dari audiens sendiri. Menurut konten kreator Septi Diantari, kepercayaan pengikut itu merupakan aset yang jauh lebih penting dibandingkan dengan angka keterlibatan di media sosial. Ia juga turut menambahkan nih bahwa dirinya lebih memilih membagikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, yang benar, tepat, dan juga bermanfaat. Meskipun mungkin engagementnya tidak sebesar konten yang sensasional. Pandangan tersebut juga menegaskan bahwa hubungan antara konten kreator dan juga audiens ini dibangun atas dasar kepercayaan. Sekali kepercayaan itu hilang, maka akibat dari adanya informasi yang keliru, maka akan sulit untuk bisa mendapatkannya kembali ya. Dan tentunya itu juga terkait dengan validitas informasi yang memang tidak selalu menghasilkan respon yang besar dalam waktu yang singkat. Namun balik lagi pendengar, konsistensi menyajikan konten yang benar ini akan membangun reputasi yang kuat dan juga membuat audiens tetap percaya terhadap setiap informasi yang disampaikan. Karena itu konten kreator ini perlu menjadikan kejujuran, tanggung jawab, dan juga kebermanfaatan sebagai prinsip utama dalam berkarya. Dengan begitu kepercayaan audiens ini juga akan terus terjaga meskipun tidak selalu diikuti oleh tingginya angka engagement pendengar ya. Karena kan memang konten kreator itu juga bisa dibilang sebagai influencer juga ya, pemengaruh gitu pendengar. Jadi ketika informasi ataupun hal-hal yang disampaikan tidak benar dan juga memiliki dampak yang buruk, maka akan berpengaruh juga kepada seluruh pengikutnya. Jadi langkah baiknya tetap menyajikan informasi-informasi yang benar dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Maya dengan judul Mengemis Cinta. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan tidak terasa pendengar, sudah kurang lebih 5 jam saya Santiari menemani sore ke malam hari Anda, tentunya di hari ini ya, tanggal 3 Juli 2026, tentunya di hari Jumat ini. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dan juga dialog yang sudah kita lakukan tadi dapat bermanfaat tentunya untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan, sudah mengudara, itu bisa menemani dan menghibur hari Anda di hari ini pendengar. Tapi tidak usah khawatir juga pendengar, karena sudah bersedia di sini rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani malam hari Anda di Senandung Malam hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri, satu lagu dari Ahmad Dhani dengan judul Begitulah Cinta akan menjadi penutup untuk kita di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai

0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blu-ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
3: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
2: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
4: Intersekatan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif, keluarga juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin erankan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang yang menurut Alpianus Palutem El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti

0: Ringan. Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
1: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
0: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
2: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
5: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
4: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
5: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
6: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
5: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
7: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Trisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
7: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
8: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
9: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
10: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
11: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
10: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
11: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
12: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
11: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Pemain Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 dan Pasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di edisi hari Jumat di tanggal 3 Juli tahun 2026 dari pukul 8 sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar seperti biasa di Denpasar malam ini tadi kita sudah bersama-sama dibuka oleh Warta Berita Jakarta bersama Pro 3 Jakarta ya. Lalu nanti setelah ini kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar yang berjudul Pokok Anggur Yang Benar bersama narasumber Lorenzo Gen. Pendengar, nanti setelah mimbar agama Katolik, kita juga akan mendengarkan bersama Sandiwara Radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Fak-Fak yang berjudul Tanda Yang Diabaikan sebelum nanti kita masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen Senandung Malam. Jadi pendengar, jangan berlama-lama, nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu yang paling pertama yaitu mimbar agama Katolik. Namun sebelum itu, ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan pas

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, pokok anggur yang benar, yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Pendengar terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, perkenankan saya untuk menyapa kita yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sukacita dan bahagia. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kekurangan atau mengalami tidak enak badan atau apa karena cuaca, mari kita semua ingat, jangan sampai lupa minum ya, jangan lupa minum karena cuaca ekstrim, cuaca panas yang saat ini sedang kita alami. Maka minum itu penting Bapak Ibu. Dan tidak hanya minum, minum dari air biasa, tetapi juga kita harus minum dari air kehidupan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita membuka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan. Bacaan saya ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa judul yang kita renungkan pada hari ini adalah pokok anggur yang benar. Belum lama ini kita membaca berita bahwa Ulf Ekman, seorang pendeta yang mendirikan sekolah Alkitab terbesar di Skandinavia, memutuskan untuk menjadi Katolik. Sekolah itu berperanan dalam mendirikan lebih dari 1000 gereja di Rusia. Tentu pergumulan yang dilalui Ekman dan istrinya sebelum memutuskan hal ini tidaklah mudah. Mereka siap menerima segala konsekuensi dari keputusan mereka, termasuk menjelaskan kepada sekitar 3.300 orang jemaat yang dipimpinnya selama 30 tahun. Dan bahwa dengan menjadi Katolik, Ekman tidak lagi dapat menerima apa-apa yang tadinya menjadi haknya semasa menjadi pendeta di kongregasi tersebut. Namun semua itu mereka tempuh sebab mereka merindukan kepenuhan janji Tuhan yang mereka sadari ada di dalam gereja Katolik. Kehidupan sakramen, kesatuan, dan otoritas kepemimpinan gereja itulah yang mendorong Ekman dan istrinya untuk bergabung dalam gereja Katolik. Mereka rindu untuk menerima kepenuhan pertolongan rahmat Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Telah bertahun-tahun lamanya mereka membawa pergumulan ini dalam doa-doa dan permenungan akan firman Tuhan. Dan baru pada tahun 2025-26 itu mereka mewujudkannya. Saya memerlukan, kita semua memerlukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada gereja Katolik untuk hidup sepenuhnya sebagai umat Kristen.
Itulah sebabnya mengapa kami mau menjadi Katolik. Demikian ujar Ulf Ekman. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi bicara tentang menuruti perintah-perintah. Awal dan akhir petikan ini berbicara mengenai menuruti perintah-perintahku. Disebutkan pada ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Tentu saja, kita akan bertanya perintah-perintah mana yang dimaksud. Namun sebelum melangkah lebih jauh, baiklah diteliti dulu pernyataan dari ayat itu. Kalimat itu janganlah dimengerti sebagai bila kalian betul-betul mengasihi aku, maka mestinya kalian menaati perintah-perintahku. Seolah-olah kecintaan terhadap guru perlu dibuktikan dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Memang gagasan ini memiliki nilai sendiri, tapi bukan itulah maksud kalimat dalam ayat 15 itu. Jika demikian, lalu apa maksudnya? Kalimat itu justru menggarisbawahi kebalikannya, yang artinya bahwa mengasihi Yesus itu bakal membuat orang dapat mengenal perintah-perintahnya dan menurutinya. Jadi mengasihi sang guru menjadi jaminan agar dapat memperhatikan perintah-perintah sang guru. Begitulah. Pada ayat 21 nanti terungkap bahwa siapa saja yang memegang dan menuruti perintah-perintahnya, dia itulah yang juga nyata-nyata mengasihi Yesus. Oleh karena itu, ia akan dikasihi Bapa dan Yesus sendiri mengasihi kita. Dalam ayat-ayat berikutnya di atas dikatakan bahwa mengasihi. Yesus dipakai dalam arti mengakui kebesarannya dan meluangkan tempat bagi dia. Artinya kita setia kepada Yesus. Ini dari sisi murid. Lalu bagaimana dengan dari sisi sang guru? Kita dikasihi oleh guru berarti menerima perlindungan darinya. Latar belakang ungkapan mengasihi ini ialah kehidupan umat perjanjian lama. Mereka dipilih, dikasihi, dilindungi, dipedulikan Allah, tetapi sekaligus mereka diharapkan tetap setia dan memberi tempat pada Allah. Jadi, mengasihi dalam pengertian itulah menjadi dasar bagi menuruti perintah-perintah. Meskipun kata yang dipakai sama, ungkapan itu tidak hanya menunjuk kepada perintah yang pernah diucapkan sang guru. Oleh karena itu, tidak juga melulu dipusatkan pada perintah saling mengasihi itu. Patut dicamkan atau dimengerti bahwa kata perintah di kedua ayat itu bentuknya tunggal. Sedangkan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21 itu jamak. Yang dimaksud dengan perintah di dalam kutipan firman itu ialah kekuatan-kekuatan yang menggerakkan dari dalam. Dan disadari bahwa yaitu datang dari hubungan batin dengan sang guru sendiri. Demikian maka tindakan para murid tidak bersumber dari diri dan kemauan mereka sendiri. Tindakan mereka dijiwai oleh kehadiran guru mereka dalam diri mereka. Orang banyak akan melihat perilaku dan tindakan-tindakan para murid Yesus menghadirkan kembali Yesus sendiri. Hidup mereka seakan-akan menyuratkan perintah dari atas yang dapat dibaca oleh orang banyak. Dalam hal ini, hidup mereka menjadi kesaksian. Tapi sebagai kesaksian bisa terjadi pula dalam hal-hal tertentu. Soal tindakan murid yang menghadirkannya itu. Dalam hal lain, itu kurang. Bahkan bisa jadi mereka kehilangan kepekaan akan perintah-perintah. Dan berubah jadi orang yang tidak lagi bisa dikatakan murid. Atau orang yang tidak lagi berhubungan dengan yang ilahi. Itu kalau berdasarkan kemauan sendiri. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan tadi juga ada istilah sang penolong dan daya-daya batin. Itu dalam ayat yang ke-14. Yesus akan minta kepada Bapa agar memberi penolong yang lain yang menyertai murid-murid selamanya.
Dalam bahasa Yunani, Injil Yohanes, penulis penolong itu disebut Parakletos, yakni dia yang selalu siap dipanggil, mendatang, membantu, memberi uluran tangan di saat-saat gelap, menuntun ke jalan yang licin. Dialah yang akan dikirim dari atas sana, menyertai murid-murid. Ia akan menunjukkan jalan ke pegangan yang sesungguhnya, yang bisa dipercaya, yang bukan tipuan dan mencelakakan. Maka ia disebut roh kebenaran. Jadi para murid boleh merasa aman. Ya. Bagaimana kehadiran roh kebenaran dapat dirasakan? Bagaimana penolong itu bertindak? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan mendasar. Tentu dalam diri murid-murid sendiri, dalam ketajaman batin mereka masing-masing, dari dalam ketajaman batin mereka masing-masing untuk membedakan yang benar dari yang keliru. Dalam kepekaan hati nurani mereka dalam bertindak menurut kebenaran. Jadi semacam discernment, membeda-bedakan berbagai gerakan dalam batin. Dalam bahasa Injil Yohanes hari ini, gerakan-gerakan batin yang datang dari atas sana itu disebut perintah-perintah. Jadi jelas, dia mengikat dan membawa orang untuk bertindak. Sekali lagi, perlu diingat bahwa dasarnya ialah, bila kalian mengasihi aku, tanpa ini, gerakan-gerakan itu malah akan mengacaukan dan membuat orang mandul kerohaniannya. Perintah-perintah yang datangnya bukan dari sana itu mengurangi kemerdekaan batin. Dan bisa malah mencekik kita sendiri. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini punya kekuatan, merasa bahwa kita ini punya kelebihan dan macam-macam, tanpa menyerahkan diri kepada Tuhan, tanpa melihat bahwa itu adalah karunia dari Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Bahkan mencelakakan kita. Poin yang berikut adalah pengutusan dan perutusan ke dunia. Pengutusan dan perutusan ke dunia. Dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima roh kebenaran karena tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ditegaskan selanjutnya bahwa para murid mengenal dia sebab ia menyertai mereka dan akan tinggal di dalam diri mereka. Ayat ini syarat dengan muatan rohani. Kalimat sederhana, kalimat biasa, tapi muatan rohaninya sangat sangat dalam. Pertama-tama hendak disoroti bahwa menjadi murid Yesus itu berarti hidup mewaspadai gerak-gerik kekuatan-kekuatan jahat, yakni dunia. Dalam Injil Yohanes, kata dunia atau kosmos dipakai dalam arti seperti itu. Dalam tulisan-tulisan perjanjian baru lainnya, kata kosmos tampil lebih dalam, artinya netral. Tempat manusia hidup. Tapi bagi Yohanes, tempat manusia hidup itu ya dunia sudah dikuasai kegelapan. Dunia tidak mengenal sang sabda lagi walaupun diciptakan olehnya. Jadi dunia itu menyangkal asal-usulnya sendiri dan dengan demikian mengubah diri menjadi tempat kegelapan. Bukan tempat terang yang diciptakan oleh sabda pada hari pertama itu. Karena itulah dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 17 dikatakan dunia tidak bisa menerima roh kebenaran. Dunia seperti itu tidak memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan. Lebih buruk lagi, dunia tidak mengenal asal-usulnya sendiri. Tidak tahu asal-usul serta tujuannya. Ini penderitaan terbesar kalau dunia tidak mengenal penciptanya. Namun rupa-rupanya dunia yang demikian ini bahkan lebih tidak tahu bahwa menderita kehilangan persepsi akan asal dan tujuan sendiri itu dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Semua ini disodorkan kepada para murid bukan untuk mengecam dunia dan menghukumnya, melainkan agar mengasihinya dan mencarikan jalan bagi yang ada dalam kegelapan. Dalam upaya inilah murid-murid akan dikuatkan oleh dampingan roh kebenaran dan bimbingan sang penolong sendiri. Jadi pengetahuan bahwa sang penolong datang itu bukan untuk ditimang-timang.
dan menjamin rasa aman sendiri, melainkan agar diamalkan demi kembalinya dunia kepada terang. Jadi ada pengutusan dan perutusan yang besar bagi para murid. Pengutusan itu perihal mengutus. Perutusan bersangkutan dengan pengalaman diutus. Dalam cara berpikir Yohanes, para murid itu bahkan jadi tempat roh kebenaran tinggal. Seperti kemah tempat berlindung di bawah di padang gurun yang penuh bahaya. Sekali lagi, gambaran ini membuat murid-murid menyediakan diri bagi orang-orang yang terancam kekuatan-kekuatan gelap dunia yang menolak kehadiran ilahi tadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bagian berikut kita lihat tentang penerapan bagi gereja. Bagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja. Bila pesan-pesan terakhir Yesus yang disampaikan Yohanes itu diberisikan pengutusan dan perutusan sebesar itu, bagaimana penerapannya bagi orang biasa yang hidup di zaman ini? Kan sudah lama kita sadar wahana kehidupan kita tidak instrik buruk, malah jadi kalangan yang bisa makin memanusiakan. Menyosialisasikan gereja, kalau kata itu, belum terlalu menggelembung kena inflasi di Indonesia. Atau malah sudah gembos. Peneliti teks yang mengintip makna seperti saya tidak bisa bicara mengenai kenyataan sehari-hari seperti orang lapangan. Namun, saya melihat pengutusan dan perutusan murid-murid bukan sebagai panggilan agar menjauhi dunia seburuk apapun, melainkan untuk mencarinya dan mengajaknya bicara. Jadi kalau orang jahat itu jangan dijauhi, tapi didekati. Lambat laun nanti dunia yang macam apa itu akan mulai samar-samar mendengar suara penolong yang tinggal dalam diri murid-murid atau siapa saja yang merasa jadi murid Yesus. Jadi tugas kita itu setelah dibaptis, kita mendapat tugas untuk membawa orang dari yang dalam kegelapan dan sebagainya itu membawa kepada terang, yaitu Yesus sendiri. Pendidik seperti ini bahkan akan belajar banyak dari keanekaragaman masyarakat yang diterjuni. Di dalam dialog seperti ini akan tercipta keadaan yang baru yang dapat menjadi alternatif. Dunia lama yang kacau karena kegelapan, gereja akan mengubah diri menjadi kumpulan orang yang bisa berbicara dengan kekuatan-kekuatan segelap apapun dan mengajaknya berjalan ke jalan yang terbaik, jalan yang benar. Karena itu satu catatan untuk kita, bila kita ikuti cara berpikir sendiri, maka hubungan dengan kebenaran itu terjadi bukan dengan mengklaim kebenaran atau mempersaksikan diri sendiri diri demikian. Ini sering berakhir dengan silang pendapat kalau kita mau bicara tentang apa kekuatan kita sendiri. Mengasihi kebenaran artinya membiarkan diri dengan ikhlas dirasuki kebenaran. Murid yang sampai pada taraf ini akan menikmati hadirnya para kletos dan memperoleh hikmat dari roh kebenaran. Jadi sikap penyerahan diri dikuatkan dan merasa dikuatkan oleh Allah yang hadir dalam pribadi Roh Kudus itu perlu kita sadari. Kita bisa tampil berbicara dengan baik, itu harus disadari, itu Roh Kudus bekerja dalam diri kita, dalam pemikiran kita, sehingga kita boleh menyampaikan sesuatu dengan baik. Itu harus diakui, harus diyakini dalam kehidupan kita. Baik, pendengar yang terkasih, mari kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau masih memberi rahmat hidup dan kehidupan bagi kami masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau pada saat ini, Engkau selalu menjanjikan akan mengutus roh penolong yang sepadan untuk menguatkan kami. Karena itu kami mohon, kuatkanlah kami, semangatilah kami agar kami selalu menerima roh kebenaran yang hadir, yang selalu hadir dalam diri kami. Dan kami menyadari
bahwa Roh kebenaran itu tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin Roh kebenaran yang adalah Roh Allah sendiri hadir dalam diri kami untuk menyertai perjalanan hidup kami di dunia ini. Bapa yang penuh kasih, demikianlah doa dan permohonan kami. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan mimbar agama Katolik yang berjudul Pokok Anggur Yang Benar bersama Lorenzo Gen. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu drama radio atau sandiwara radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Fak-Fak dengan judulnya Tanda Yang Diabaikan. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk menunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Sama lah, seh, kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu.

0: sapu tetangga rumah, malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
1: Hey, Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
2: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
1: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
2: Itu sudah San, biasa capek, banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
1: Tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu toh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke, padahal masih muda.
2: Jangan mau kasih takut-takut sampai gitu kah?
1: Satra kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
2: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
1: Nah apa sudah, sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
2: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak ku.
2: Kok stop bahas ku pu teman itu sudah kah? Kok tambah bikin saya takut?
3: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
2: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
1: Tapi betul itu yang Dila bilang.
0: Jadi kapan kopi puskesmas Ima?
2: Sesudah semendingan, Kamu tidak perlu khawatir, sebaik-baik saja.
3: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa Ima.
2: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
3: Astaga, Ima kau pu tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
2: Tapi saya rasa baik-baik saja.
3: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau pu muka pucat begitu, Mo.
2: Pucat kah? Masa?
3: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana. Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
0: Baru, Ima bagaimana?
3: Suster dong ada periksa di dalam.
0: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tara mau piperiksa.
3: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
2: Maaf su bikin kamong dua khawatir.
0: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
2: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
3: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesu periksa, jadi tahu sekarang toh.
2: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
0: Yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
2: Terima kasih banyak ya. Kamong dua supeduli dengan saya. Sampai piantar periksa lah Kamong dua memang teman terbaik .
3: Sama-sama Ima, tapi ingatan. Kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
0: Iyo, jangan tunggu sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima.
4: Yo.
5: Demikian drama radio, tanda yang diabaikan.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan sandiwara radio dari RRI Fak Fak, dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar malam ini. Tentunya masih bersama Linda di sini, dan kita sudah memasuki segmen Senandung Malam. Jadi bagi para pendengar yang mau bersapa-sapa, kirim-kirim salam atau mau request lagu, boleh banget langsung bergabung di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Nah, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Iya, sudah ada nih di WhatsApp kita. Langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ibu Indi.
5: Halo, selamat malam Linda.
4: Selamat malam.
5: Apa kabar malam ini?
4: Kabar baik.
5: Sehat ya?
4: Sehat, astungkare Ibu Indi. Ibu Indi gimana kabarnya?
5: Sehat.
4: Astungkare.
5: Sehat juga, astungkare ya.
4: Astungkare gimana?
5: Lagunya apa nih, Non?
4: Lagunya masih bebas sampai jam 10, nanti baru mancanegara. Iya.
5: Oh, begitu ya. Request lagu Beauty and the Beast ya?
4: Beauty and the Beast. Oke, okay. Yang Celine Dion?
5: Beauty and the Beast. Iya.
4: Oh, oke.
5: Okay. Yeah. Iya. Salam-salam dulu ya.
4: Silakan.
5: Jalan-jalan dulu.
4: Silakan.
5: Jalan-jalan dulu ke Tokyo, sama Widi Tokyo. Semoga masih monitor. Semoga lagi monitor.
4: Semoga lagi monitor, Bapak Widi.
5: Semoga lagi monitor. Jalan-jalan ke Tokyo sama Widi, lanjut ke Bu Farida, Mbak Ayu, terus Benny Jo, Pak Andi Yudhistira, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Ani Gelung Talang, Bu Janura, Bu Nayos, Gemak, se-RT nih callingnya.
4: Gak apa-apa loh.
5: Bunda Yoseli, selamat malam. Bu Janura, selamat malam. Pak Putu Bendese, Anwar, terus Pak Tami, Pak Sandi, Pak Benny Jo, terus buat Diawat, Ibu Resmi, selamat malam Bu Kartika. Terus buat beli Kopinda di Lampung, pun gitu deh. pun gitu. Beli Kopinda, selamat malam. Terus buat Mangkuk Lungkung, Mangkuk Romo, siapa lagi yang belum? Pak Ketut Gede, selamat malam. Ya, buat semua Linda ya.
4: Okay, siap.
5: Buat siapa lagi? Bunda Wijati, Bunda Tedinda, Cikoria. Lupa sama Bunda Wijati. Terus Tedinda juga, Cikoria Jakarta. Bung Andi, Bang Dharma, Linda cantik. Selamat malam. Oh, pesan siapa?
4: Pak Ian Suitra malam ini, Ibu.
5: Selamat malam sama Pak Wayan ya, ya Linda ya.
4: Iya, oke.
5: Okay. Selamat tugas Linda sama Pak Wayan. Pulangnya hati-hati. Ntar Bu Indi naik lagi ya.
4: Siap Ibu Indi.
5: Terima kasih Linda.
4: Sama-sama.
5: Terima kasih. Lagunya ditunggu.
4: Siap.
5: Bye-bye.
4: Dadah, bye-bye.
5: Cantik.
4: Terima kasih Ibu Indiko yang cantik. Sudah bergabung menjadi pembuka pada malam hari ini ya. Oke, mendengar itu dia tadi Ibu Indi. Nanti untuk lagunya pasti Linda putarkan. Pasti Linda putarkan ya, Beauty and the Beast dari Celine Dion feat. Pebo Bryson. Tapi nanti setelah kita coba tunggu penelpon-penelpon berikutnya terlebih dahulu. Buat yang lain yang mau bergabung masih boleh di 089-678-123-830 atau bisa juga melalui telepon kami di 0361-222-161. Malam hari ini nanti Linda akan menemani Ruang Dengar Anda sampai dengan pukul 12 malam sebelum nanti kita jeda sejenak. Sebelum akhirnya nanti kita juga akan bergabung lagi di Debar atau Dengar Bareng di jam 2 pagi waktu Indonesia Tengah untuk mendengarkan pertandingan antara Australia versus Mesir. Masih bersama Linda nanti ya. Linda hari ini pokoknya full total menemani Ruang Dengar Anda sampai pagi hari. Oke, nah sudah ada penelpon berikutnya nih yang masuk ternyata di WhatsApp terlebih dahulu. Ada Bunda Yoseli. Halo, selamat malam Bunda.
6: Halo, selamat malam sayang.
4: Selamat malam, apa kabar Bunda?
6: Luar biasa.
4: Luar biasa. Silakan Bunda, mau request lagu atau mau langsung?
6: Siapa yang siaran nih?
4: Dengan Linda di sini.
6: Dengan Linda. Linda gimana kabar juga?
4: Kabar langsung kare baik Bunda. Silakan Bunda.
6: Lagunya?
4: Lagunya masih bebas nih Bunda.
6: I can't stop loving you.
4: I can't stop loving you.
6: Yo.
4: Oke.
6: Okay. Salam-salam dulu ya sayang.
4: Silakan Bunda salam-salamnya.
6: Untuk Bu Indi tadi ya?
4: Iya, ada Bu Indi tadi.
6: Bu Indi, selamat malam. Terima kasih salamnya sayang. Untuk Bu Gemas juga selamat malam. Bu Ani Gunung Talang, selamat malam. Bu Widi, Bu Andi.
4: Bu?
6: Nanti. Nadia gitu.
4: Siapa Bunda?
6: Ayu cantikku aja deh. Ayu Mas Sohi, selamat malam juga. Bu Farida, selamat malam. Bu Kartika juga selamat malam. Bu Widiawati, selamat malam. Mini S juga selamat malam. Itu ada lagi Bu Wigita. Lupa ya.
4: Gak apa-apa ya, siapa lagi?
6: Selamat malam. Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga juga selamat malam. Pak Krispati selamat malam. Pak Ken Arok selamat malam. Pak Putu Bendesa juga selamat malam. Pak Ade Rai alias Peka selamat malam juga. Bang Sandi selamat malam. Pak Andi Yudhistira selamat malam. Bu Wigita.
4: Wigita siapa nih? Wigati.
6: Siapa?
4: Ibu siapa? Ibu Wigati. Wigati. Bukan Wigita ibu.
6: Udah ngantuk soalnya. Untuk penyiar nih lagi Linda.
4: Iya, dengan Linda.
6: Maaf untuk Linda bersama operator. Matuga sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga.
4: Iya.
6: Tuhan memberkati kita semua.
4: Amin.
6: Yo.
4: Dadah. Selamat malam Bunda. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini untuk Bunda Yoseli. Nah Bunda walaupun udah malam masih udah ngantuk katanya ya, tapi tadi ternyata masih mau bergabung loh untuk salam-salamnya. Kita kasih salam juga buat Bunda ya. Oke pendengar, tadi sepertinya ada yang masuk juga lewat telepon. Coba kita sapa, apakah masih tersambung? Halo selamat malam. Halo selamat malam. Oke sepertinya terputus teman-teman. Tidak apa-apa, nanti kita buat yang lain yang mau bergabung masih boleh ya di 089678123830 atau melalui WhatsApp di itu WhatsAppnya atau melalui telepon di 0361222161. Nah sudah ada yang bergabung lagi di telepon, kita coba kita angkat terlebih dahulu. Halo selamat malam.
7: Halo selamat malam, Senandung malam, dengan Malinda kah?
4: Dengan Linda di sini, dengan siapa
7: Malinda
4: di sana?
7: Dengan Ibu Kartika.
4: Halo selamat malam Bu Kartika, apa kabar malam hari ini?
7: Selamat malam juga Malinda, kabar lagi baik-baik aja. Sebaliknya gimana Malinda?
4: Astungkara sehat baik-baik saja, sehat ya, masih semangat. Astungkara
7: sama. Malinda, malam ini saya mau request lagunya siapa? Lagu apa ya? Lagu barat atau Indonesia?
4: Ini masih bebas.
7: Oh, masih bebas ya?
4: Benar, sebelum jam 10.
7: Lagu manca aja ya.
4: Oke, boleh. Siapa tuh?
7: Lagunya Celine Dion.
4: Celine Dion.
7: Power of Love.
4: Power of Love. Oke.
7: Okay. Iya.
4: Oke, nanti Linda putarkan deh.
7: Iya, ini Mbak Linda, suara RRI-nya nggak masuk di radio. Saya lagi live streaming soalnya.
4: Oh, alah. Wilayah mana nih, Bu Kartika?
7: Ya.
4: Wilayah mana yang nggak masuk di radionya?
7: Seririt Mundok Basala, Singaraja.
4: Seririt Singaraja ya?
7: Iya, Singaraja Seririt. Oke,
4: makasih Bu Kartika informasinya. Nanti coba Linda terusan ke tim teknik kami ya, untuk dicek.
7: Tes usahanya juga ya. Kemarin sempat juga rusak katanya, tapi udah normal, sempat 2 hari atau 3 hari. Sekarang lagi gitu, dari
4: begitu lagi. Oke, berarti dari kemarin ya, Bu Kartika ya?
7: Kemarin 3 hari yang lalu udah.
4: Oke.
7: Ini Marina, lagunya ada?
4: Ya ada dong, nanti kita putarkan ya.
7: Oke. Sebentar, saya mau salam-salam dulu ya.
4: Boleh, silakan Bu Kartika.
7: Nah, tadi ada Ibu Indi ya. Terima kasih salamnya Bu Indi, selamat malam. Juga ada Bunda Yos ya. Selamat malam, ada Ibu Janura, ada Ibu Gemas, Ibu Ani Gunung Talang. Masuk dong Bu Ani. Kemudian ada siapa? Ada Bunda Rini ya, ada Bu Gemas juga, ada Bu Farida, Ibu Gati, Mbak Rai, Pasar Batu Gandik ya katanya.
4: Iya.
7: Itu saya nggak tahu nama lengkapnya, nama aslinya nggak tahu
4: Bu
7: nama
4: Rai.
7: Lengkapnya. Cuman katanya panggil aja Mbak Rai Batu Pasar Batu Gandik gitu,
4: iya,
7: katanya.
4: Betul.
7: Ya mudah-mudahan lagi monitor ya. Juga ada Mbak Ayu Maluku ya, lupa namanya.
4: Mbak Ayu.
7: Ada Mbak siapa lagi tuh di grup, itu saya lupa namanya loh. Ada Ibu Wigati, Mbak Viola, ada siapa lagi ya di grup itu. Terus ada Pak Putu Bendise ya.
4: Iya.
7: Ada Pekak Sanggulan, ada Pak Widi Made, ada Ken Aro, siapa lagi? Bang Benijo, ada Pak Nasrun, ada Bang Krispati, ada Bang Ramadan juga ya, ada Bang Anwar ya.
4: Iya.
7: Kemudian ada siapa lagi? Ada Brigo Finda ya,
4: okay.
7: Di Lampung. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bang Ruhut ya. Kemudian ada Bang siapa? Bang Sandi. Aduh lupa lagi. Ya salamnya buat
4: semuanya aja ya. Iya.
7: Belum namanya belum saya sebut, ini saya lupa, mohon maaf ya.
4: Enggak apa-apa, Bu Kartika.
7: Salamnya kompak semuanya.
4: Kompak selalu.
7: Tanpa terkecuali. Buat Mbak Linda, makasih ya.
4: Sama-sama.
7: Selamat bertugas yang rapi. Lagunya saya tunggu. Dan sampai jumpa Mbak Linda. Bye-bye.
4: Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini untuk Bu Kartika. Nanti lagunya pasti Linda putarkan ya. Dan pendengar untuk yang lainnya, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi ini kita akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di-request. Karena sudah ada 3 lagu. Tapi sebelum lagu-lagu yang tadi sudah di-request, Linda mau putarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
8: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini. Tadi kita sudah memutarkan dua buah lagu. Yang satu lagu dari Celine Dion dan Pebo Bryson dengan judulnya Beauty and the Beast. Lalu kemudian ada lagunya Diana Shore dan A.B. Baking dengan judulnya I Can't Stop Loving You. Nah, tadi kita masih ada requestan yang belum terputarkan, yaitu requestan dari Bu Kartika, tapi nanti pasti kita putarkan. Jangan bersedih, nanti Linda putarkan. Namun sebelum itu, karena sudah ada yang bergabung nih di WhatsApp kita, langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Farida.
1: Selamat malam, Linda.
0: Selamat malam, apa kabar Bu Farida malam hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Baru on air ini, belum kemana-mana, belum langsung Denpasar dulu ya, akhirnya Denpasar dulu. Iya, okay. baru selesai ini, Malinda baru selesai kerja.
0: Oh alah, baru selesai kerja langsung masuk nih ke Denpasar nih.
1: Iya. Kerjanya di rumah, nggak kemana-mana, kerjanya di rumah. Baru selesai ini, harus beres-beresin sudah duduk ya. Sambil monitor, baru belum kemana-mana.
0: Gak apa-apa, jadi pembuka Denpasarnya sebelum nanti berjalan-jalan ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Farida mau request lagu apa nih, atau mau langsung kirim-kirim salam?
1: Ini ya.
0: Apa tuh?
1: Dari lagunya, lagu ini ya. Apa ya lagunya? Dari Nabila Maharani.
0: Judulnya?
1: Jerah.
0: Jerah. Oke, coba nanti Linda cek dulu ya. Silakan kalau mau salam-salamnya terlebih dahulu Bu Farida.
1: Salam-salamnya ya. Ada Bu Janura ya. Bunda Yoseli, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani, ada Rahma. Terus ada Cigurir Jakarta, Ayu Dimasoisana, ada Pak Arya, Pak Widi di Tokyo, ayo gabung ya, gabung ya, naik semua ya. Terus ada Bu Bigati, ada Bu Bigati, ada Pak Nasron, Pak Benijo, ada Bang Krispati, Pak Sanggulan, Ken Arok, ada Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Putu Pendeso, ada Big Govinda, ada Bang Anwar, Mas Sandi, ada Pak Mangku, ada Kang Ahmad Irwan, ya, ada siapa lagi, Pak Benijo dari Manado, ya, gabung saja untuk semua-semuanya, Mbak Linda ya, supaya teman-teman kita bisa naik ya, dan kelamaan.
0: Bu Farida, Bu Farida, ini jeraknya adanya yang dari Agnes Monica nih Bu Farida.
1: Oh iya, itu aja iya.
0: Itu ya. Oke, okay, nanti Linda putarkan.
1: Enggak apa-apa. Okay. Salam sehat untuk semua-semuanya yang di grup-grup ya. Ayo naik ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, bersama Linda di sini. Linda sama siapa di studio?
0: Sama Pak Wayan malam hari ini.
1: Pak Wayan, selamat bertugas ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Lurus-lurus jalan, jangan belok-belok ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Melinda. Selamat malam.
0: Selamat malam, selamat beristirahat maksudnya Bu Farida. Terima kasih telah bergabung malam hari ini. Itu dia tadi ada Bu Farida dari Palu yang sudah bergabung. Nanti untuk lagunya Linda putarkan ya, Agnes Monica dengan judulnya Jerah. Nah, untuk yang lain yang masih mau bergabung, masih boleh banget, waktu kita masih panjang nih, masih sampai pukul 12 malam nanti ya. Jadi masih boleh bergabung di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 089-678-123-8300. Oke, sudah ada yang bergabung lagi di WhatsApp kami, langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo Ibu Wigati, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Linda, apa kabar?
0: Langsung karo, kabar baik, selalu sehat dan masih semangat tentunya.
2: Asik, harus dong, semangat harus ya.
0: Betul, harus dong. Bu Wigati sendiri gimana kabarnya malam hari ini nih?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya.
2: Iya, bisa dari tadi sampai keriting.
0: Ganti.
2: Keriting Bu Indi.
0: Keriting Bu Indi.
2: Akhirnya tembus.
0: Akhirnya tembus. Oke. Mau request nggak nih, atau mau langsung salam-salam nih sama yang lainnya?
2: Request lagunya lagu apa, masih bebas
0: nanti sampai jam 10 kita.
2: Oke, dari Terence ya, dari judulnya Stay in My Dreams.
0: Teresia.
2: Iya, boleh Teresia, boleh Terence. Kalau ada Terence. Yang Terence dari
0: Stay in My Dreams.
2: Dari Benny Oresalbi.
0: Yang judulnya Stay in My Dreams.
2: Judul? Mm-hmm. Iya, Stay in My Dreams.
0: Oke, coba Linda carikan dulu, sambil dicarikan sambil boleh nih sapa-sapa yang lain teman-temannya.
2: Oke, oke, siap. Buat Mbak Linda, selamat tugas ya. Baik. Sehat, semangat, pulangnya hati-hati. Terus sama siapa Mbak Linda?
0: Sama Bapak Wayan malam hari ini, Bu.
2: Oh, selamat malam Pak Wayan, sehat-sehat selalu. Terus lanjut salamnya buat Bu Indi, sukses Bu Indi, saya bisa masuk. Terus Bu Ani, selamat malam Bu, Pak Widi, Bu Resmi, Bu Farida, terima kasih ada Mas Sandi, Mbak Ayu, Bu Janura, Bu Bunda Yos, Bu Kartika. Bu Resmi selamat malam ya. Terus ada Pak Bro, ada Pak Made, ada Pak Mangku, Pak Govinda, ada Mbak Bu Rahma, Bu Rai. Terus iya Bu Rai, terus ada siapa lagi ya? Mas Anwar, Bang Ken Arok, ada Bang Luhut, ada lagi siapa tuh? Semua ya, lagunya ada.
0: Lagunya belum ketemu nih kebetulan.
2: Belum ketemu.
0: Ada yang lain tidak?
2: Kalau dari Tamiris Andresa Karen ada enggak ya? Just for you.
0: Tamiris Andre Sakaren.
2: Iya.
0: Judulnya Just for you.
2: Yeah.
0: Oke. Coba sebentar Linda carikan terlebih dahulu.
2: Iya. Silakan Bu Indi, ayo Bu Indi masuk. Bu Indi sudah masuk belum?
0: Oke, ada nih yang Tamiris Andre Sakaren nih.
2: Oke, iya.
0: Oke. Okay, just
2: okay,
0: for you.
2: Okay. Pak Widi. Ayo gabung Pak Widi.
0: Iya nih, belum pada gabung nih Pak Widi.
2: Iya, lagi jalan-jalan Pak Widi.
0: Lagi jalan-jalan.
2: Belum sampai.
0: Iya.
2: Titip beli kacang Pak Widi.
0: Titip beli kacang.
2: Ya katanya jalan-jalan.
0: Nanti kacangnya keburu busuk. Enggak sampai.
2: Ya dikirim gambarnya. Kalau gambarnya kan bertahan 24
0: oh, iya
2: jam.
0: Oke
2: deh Mbak Linda, selamat tugas.
0: Siap.
2: Ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Igati, terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Dan Bapak Widi dipanggil, katanya titip kacang, kalau Linda titip bunga sakura. Oke, buat tadi ada juga salam-salamnya buat Bu Indi ya, yang katanya Bu Wiga akhirnya bisa masuk setelah keriting. Oke. Nanti Linda putarkan untuk lagu-lagu yang sudah di request ya tadi dari Bu Farida, Bu Kartika juga tadi belum sempat Linda putarkan, dan Bu Igati. Tapi satu-satu. Nah, berikutnya ini Linda mau putarkan terlebih dahulu yang lagu Indonesia dulu ya, karena kita mepet nih, waktunya mepet. Karena jam 10 nanti sudah di lock di mancanegara. Jadi Lina mau putarkan lagunya Agnes Monica terlebih dahulu yang judulnya Jera. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti kita terhubung kembali.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Setelah bekerja keras, tidak ada salahnya pergi berlibur bersama dengan keluarga. Selain untuk refreshing dan recharge energy, yang paling penting adalah memiliki waktu bersama keluarga. Namun memutuskan untuk liburan bersama keluarga membutuhkan dana cukup besar. Apalagi kalau Anda berangkat liburan saat musim liburan, biayanya pasti meroket. Walaupun sekarang kita bisa menggunakan kartu kredit, bahkan meminjam dana lewat fasilitas kredit tanpa agunan, sebaiknya hindari berutang untuk biaya liburan. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk Anda yang ingin berlibur bersama dengan keluarga. Yang pertama, buatlah tabungan khusus liburan yang terpisah dari tabungan darurat dan rekening biaya hidup rutin. Kedua, lakukan survei mengenai destinasi liburan. Cari tahu perkiraan biaya transportasi, penginapan, konsumsi, tiket masuk ke tempat wisata, biaya tour guide, dan lain sebagainya. Terakhir, kalau Anda sudah memperoleh perkiraan biayanya, pertimbangkan berapa jumlah yang sanggup Anda sisihkan setiap bulan untuk dana liburan dan berapa lama Anda harus menabung untuk mendapatkannya. Boleh juga masukkan bonus, THR, dan penghasilan-penghasilan tambahan Anda ke dalam tabungan liburan.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan lagu yang di request sama Bu Wigati ya. Saat ini sudah pukul 10 lebih 8 menit. Artinya untuk lagunya sudah di lock di mancanegara. Bagi yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, mau ketawa ketiwi, mau curhat, di sini boleh banget, masih bergabung. Masih boleh banget untuk bergabung. Kebalik-balik nih kata-katanya Linda malam hari ini. Nah, bergabungnya bisa di telepon kami di 0361222161 atau melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Karena Linda masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Sebelum nanti kita beristirahat sejenak, dan Linda akan bergabung lagi di ruang dengar Anda pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Tengah untuk mendengarkan Debar. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 bersama RRI. Pertandingan antara Australia dan versus Mesir. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Langsung kita sapa saja. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Bapak Putu Bandese Gianyar.
1: Dengan Bapak Putu Bandese, apa kabar Pak Putu Bandese?
2: Kabarnya sehat baik ya.
1: Sehat baik, astengkara ya.
2: Alina gimana, sehat ya?
1: Astengkara sehat baik, semangat selalu Pak Putu.
2: Semangat selalu Kak Linda. Minggu lalu saya dengar Kak Linda membawakan Koperi Melodi itu ya.
1: For Koperi Melodi yang kemarin ya, minggu lalu.
2: Ya, Jumat yang lalu ya.

0: Yang Jumat, oh, bagus. Jumat lalu.
1: Bagus sekali ya, lancar. Kan beberapa kali ya bawa anu bawanya.
0: Udah kedua atau ketiga sih, yeah. Enggak pertama juga.
1: Tapi sudah bagus sekali ya, lancar. Segera Halina nih ya, mantap sekali ya.
0: Mungkin nanti Pak Putu Bandesa mau nyanyi juga di Forkoperi Melody, boleh loh Pak Putu.
1: Nyanyinya yang tidak bisa.
0: Enggak apa-apa loh.
1: Nangis baru bisa.
0: Wih, jangan dong.
1: Lagunya sekarang apa kali, Nak?
0: Lagunya udah masuk ke mancanegara nih, Pak Putu.
1: Mancanegara tahun berapa?
0: Tahunnya bebas, nanti Linda carikan.
1: Tahun lawas boleh ya?
0: Boleh, lagunya ya, siapa coba, nih?
1: Baby Blue ya, dari George Baker ya.
0: Baby Blue dari?
1: George Baker.
0: George Baker, oke. Coba nanti ya. Linda carikan ya.
1: Ya, lanjut kali, Linda ya.
0: Silahkan, silahkan.
1: Ya, untuk Ibu Farida, selamat malam. Ada Bu Ayu juga. Ada Ibu Janura, selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ada Bang Sani juga. Ada Bu Anik Nuntalang, selamat malam. Ada Bu Nayo, selamat malam. Ada Bu Ini, selamat malam Bu Ini. Ada Kak Sanggolan, selamat malam. Ada Diawati, ada Bu Kartika juga. Selamat malam Bu Kartika, mudah-mudahan sehat. Ada Bu Resmi juga, selamat malam. Ada Gopinda. Ada Pak Widi Tokyo, malam Pak Widi. Mudah-mudahan keluarga sehat semua. Ada Pak Nyemanegara juga, apa kabar? Ada Romo Manggu di Singaraja, mudah-mudahan keluarga di sana sehat semua. Ada Pak Manggu di Kiungkung, selamat malam Pak Manggu. Ada Putri Manggis, selamat malam Putri Manggis. Mudah-mudahan menetor malam ini. Kenaro, apa kabar Kenaro? Lama gak kedengaran, mudah-mudahan sehat. Untuk Bang Wani, apa kabar? Bang Darma juga, untuk Kak Linda, Tuntas, selamat malam.
0: Selamat malam. Bye-bye, terima kasih sudah bergabung nih Bapak Putu Bandesa. Nah, untuk lagunya nanti ya, pasti Linda putarkan George Baker dengan judulnya Baby Blue. Oke, di WhatsApp kita sudah ada yang bergabung juga nih, jadi langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Ada kembarannya Linda, ada Teteh Dinda. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
2: Malam Linda.
0: Iya, malam.
2: Sudah serantung malam nih Mak ya, malam ini ya.
0: Sudah nih, sudah cukup banyak yang bergabung malam hari ini.
2: Ken kabari Linda.
0: Astungkara sehat baik Teteh Dinda. Teteh Dinda gimana kabarnya?
2: Sama dengan Linda.
0: Sama dengan Linda. Oke. Dinda sama dengan Linda.
2: Iya, betul. Kita cuma beda satu huruf aja ya, Linda ya.
0: Benar.
2: Dan Linda di malam ini ditemani siapa?
0: Sama Pak Wayan malam hari ini.
2: Wayan, punapigaturane Pak Wayan.
0: Nah. Cuma kasih jempol. Katanya cuma kasih jempol dia.
2: Oke, Linda, satu lagu dari Sam Smith boleh?
0: Ah, boleh. Sam Smith yang mana nih?
2: I'm not the only one.
0: Sam Smith, I'm not the only one. Oke, nanti Linda putarkan.
2: Oke, thank you. Kalau begitu doa terbaik untuk Linda dengan Pak Wayan. Dilanjut tugasnya aman nanti. Rehat sebentar karena jam 02 ya.
0: Jam
2: untuk
0: 2.
2: Waktu dan pasar ya. Untuk waktu 01 ya.
0: Betul.
2: Nah, kita main-main lagi dengan bola ya.
0: Kita main-main dengan bola, benar. Nanti kita akan mendengarkan Australia versus Mesir.
2: Aduh, luar biasa nih. Makin hari makin tegang ya. Makin
0: deg-degas
2: gitu ya.
0: Benar, soalnya kan makin mendekati nih ya. Ini dari 32. Minggu depan udah masuk ke 16.
2: Paling seram nanti kalau apa namanya, dua kubu terbaik gitu ya.
0: Iya, udah pas final nih.
2: Udah mau pilih yang mana nih?
0: Benar, pas finalnya nanti ya. Siapa nih yang akan memenangkan?
2: Agak-agak bingung gitu ya. Aduh, serem. Oke, kalau gitu lanjutnya.
0: Silakan.
2: Mau jumpa, ucapan selamat malamnya antaranya yang baru landing tadi Pak Putu ya.
0: Betul.
2: Kenal ya Pak Putu. Temanku juga selamat malam. Ada Mas Sandi di Monang Maning. Ibu Indi, Ibu Resmi, Ibu Janura, Gek Mas juga ya. juga Bunda Yos. Next ke siapa lagi kah? Brigo Finda. Pekak Sanggulan, selamat malam. Kita yang punya Bengkulu ya, ada Bang Ayi, Andis, Yudhistira.
0: Betul.
2: Yang punya NTT ada Bung Kris. Ada juga Deona di sana di Kupang. Apa lagi kah?
0: Siapa lagi, hayo.
2: Kembali ke Jawa Barat deh, ada Kang Ahmad Irwan ya.
0: Oke.
2: Kalau gitu Linda, dilanjut. Thank you. Malam, bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye. Terima kasih Teteh Dinda sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi Teteh Dinda di Bogor. Nanti buat yang lainnya masih boleh yang mau bergabung di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp kami di 0893 089-678-1238-30. Oke, di telepon kita sudah ada yang bergabung lagi. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam ya, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Nih, Bang Luhut di Tapanuli nih. Kita berjumpa lagi, Bang Luhut. Apa kabar?
3: Ini kabar-kabar sehat. Bertemu lagi di negara.
0: Gimana nih, Bang Luhut? Mau request lagu, mau kirim-kirim salam, apa mau curhat nih?
3: Mau curhat apa? Gak ada yang mau dicurhat.
0: Oke, oke.
3: Mau curhat tentang percintaan itu saya bukan ahlinya.
0: Janganlah kalau mau curhat percintaan nanti di semua orang tahu nah. Berbahaya itu.
3: Kalau curhat tentang gumbul-gumbul itu juga bukan saya ahlinya.
0: Oke, kalau kita mau request lagu apa nih, Bang?
3: Yang tersedia di klinik ada nggak?
0: Siapa?
3: Yang tersedia di playlist yang lagu yang mancanegara ada.
0: Ini lagunya kita mancanegara semua, di lock di mancanegara.
3: Iya, nah penyanyinya yang ada apa itu?
0: Banyak, nanya penyanyi yang ada, banyak banget. Mau siapa?
3: Kalau dari Bon Jovi itu ada.
0: Bon Jovi yang mana nih? Ada dong Bon Jovi, masa gak ada?
3: Iya, yang lagunya apa yang ada kan ya, sudah lupa ini.
0: Bon Jovi-nya yang mana? Yang mana yang ada Bon Jovi? Sebentar, kita cek. Bonjour. Bon Jovi. Mungkin mau salam-salam dulu.
3: Iya.
0: Bung Luhut, silakan.
3: Yang pertama buat Belinda, selamat bertugas sampai tuan.
0: Terima kasih.
3: Selamat hati.
0: Siap.
3: Ada juga Pak Widi. Ada Bang Sandi, ada juga Ibu Ibati, Bukar Rida, ada juga Indi, Bunda Yusuf, Bukar Rida, Bunda Wati, ada Bung Leman, ada Bung Lai, ada Viola di Makassar, terus ada juga yang baru yang turun, Tete Dinda di Bogor, terus ada Bang Ahmad Irwan, Tatanggulan, Samaniku, ada Bang Benito, jadi ada Ibu Kartika, ada Bang Edo yang di Lampung.
0: Lampung, betul.
3: Dan buat Pak Widi udah jadi ya, terus dan oke, bukti masing-masing aja lah yang mendengarkan juga.
0: Oke, nah Bon Jovi-nya mau yang mana nih? Ada Bed of Roses, ada Thank You for Loving Me, ada yang This I Love Song, ada yang Never Say Goodbye, ada yang Always.
3: Yang Always.
0: Yang Always. Oke, nanti kita putarkan ya Bon Jovi Always. Siap.
3: Oke, buat yang terakhir buat Mbak Lindanya, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat malam. Terima kasih.
0: Sama-sama, dadah, selamat malam, selamat beristirahat, Bung Luhut di Tapanuli. Nanti untuk lagunya kita putarkan ya, Bung, ya, sabar. Oke, buat yang lainnya masih boleh nih bergabung di 089-678-1238-30 atau melalui telepon kami di 0361-222-161. Tadi juga ternyata di WhatsApp kita ada Bu Indi yang bilang, Matt, moga bisa naik lagi. Boleh kok, masih bisa aku kayaknya naik lagi ya. Mau request lagu One Moment in Time ya Linda. Oke, nanti coba Linda carikan lagunya ya. Kalau begitu kita akan putarkan terlebih dahulu tadi lagu yang sudah di request sama Pak Putu Bandese nih. Ada lagunya George Baker dengan judulnya Baby Blue. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ke hadiah untuk dosen? Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Masih di Semantung Malam. Jadi masih ada waktu karena sekarang baru pukul 10.37 ya, 10 malam waktu Indonesia Tengah, lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat para pendengar yang mau bergabung masih boleh di 0361222161 atau di WhatsApp kami di 0896781238300. Tadi juga kita sudah memutarkan ya lagu-lagu yang di request, tapi untuk lagu yang di request sama Bu Indi yang kedua belum kita putarkan, nanti ya Bu Indi ya. Karena sekarang nih udah ada yang masuk juga nih di WhatsApp, langsung kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Janura.
1: Selamat malam, Nandinda kecantik.
0: Selamat malam, Bu Janura. Baru kenongol nih, baru kelihatan.
1: Ya, baru ini ada acara, baru sekali bisa ngambil api.
0: Oh, alah, oke.
1: Baru datang dari pasar pulang, apinya ketinggalan di Bangli, sudah sampai di Gianyar, baru ingat apinya dia dibawa, ya tau.
0: Gimana, Bu Janura nih?
1: Iya, lupa, karena ketinggalan di kamar, maunya disuruh siapa, suruh ngambil orang kunci dibawa, sudah dibawa, kunci kamar dibawa.
0: Kunci kamarnya juga dibawa.
1: Iya, barangnya di Bangli, kuncinya dibawa, sudah sampai di Gianyar baru ini. Ingat, apinya kemana nih, di mana maunya ngambil, iya apinya gak ada. Ya, terpaksa ada bicara saat baru datang, baru gini, baru bisa ambil pesawat. Iya, enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa, Bu Janura. Silakan Bu Janura. Mau request atau mau langsung salam-salamnya?
1: Lagunya gini bisa.
0: Lagu My Love. My Love.
1: Ya, Rosie dan Andres itu penyanyi.
0: Rosie dan Andres. Oke, nanti Linda putarkan ya.
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Nah, My Indi dan Nai tadi. My Indi dan Nai.
0: Udah tadi Bu Indi yang paling pertama di pembuka dia, pecah telur.
1: Iya, yang bawa kunci tadi ya.
0: Iya, suruh kunci.
1: Ya, kuncinya Mbak ini yang bawa, nanti kuncinya yang tutup juga pasti Mbak ini bawa. Iya. Salam-salam dulu nih.
0: Selamat
1: malam Mbak ini udah naik lagi ya. Ini punya teman kelupaan apinya, tidak bisa ngebel-ngebel tadi. Selamat malam ya, Bu Rusmini, Bu. Bunda Ros, Bu Resmi, ya, Bu Bunda Yasili juga, Bu Ani Kedarang, Mat Malam ya, buat ini teman-teman ya, grup di Ketawa Ketiwinya juga ya, semuanya ya, semua Bu Rama, Mbak Rahma, Bu Wikati ya, Mat Malam, Mbak Ayu di Maluku ya, Bu Kasih di Jambi, Bu Samsiari Palu, Mat Malam ya. Ya buat Bu Farida, mat malam ya. Buat Rai, ya mat malam ya. Buat Bu Kartika, mat malam ya. Buat Uria, ya mat malam ya. Buat Pak Anesa, Pak Wagar, Pak Widi, mat malam ya. Buat Kak Ahmad Irwan yang ada di mana, gimana kabar, mat malam ya. Buat Pak yang apa Begong Pinda juga ya. Buat Pak Iwan di Kendari ya. Buat Pak Nyaman di Negara, buat Pak Ali Swadana di Tabanan, Pak Nyaman Cipa yang ada di Kanyar, ya Pak Mangkromo di Singaraja ya, buat apa Pak Widi juga ya, buat ya para semuanya para grup Ketawa Ketiwi, silakan naik, sudah ditunggu sama Linda di studio. Oke. Terima kasih,
0: sama-sama. Iya sih ya, Bu Janura, nanti lagunya kita putarkan ya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Makasih. Sama-sama. Saya menetap dan mendengar lagunya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dadah. Selamat malam, hujan deras, selamat beristirahat. Nanti handphonenya jangan ketinggalan lagi ya. Ketinggalannya jauh deh gitu, kuncinya dibawa, jadi gak bisa dianterin juga. Oke, tadi ada Puja Nuraga. Nah, buat yang lain tadi sepertinya masuk di telepon tapi terputus. Gak apa-apa, yang buat masuk di telepon tadi mungkin nanti bisa bergabung lagi ya di 0361-222-161 atau di WhatsApp yang gak pakai pulsa nih, boleh banget di 089-678-123-830. Tadi juga Bu Indi di WhatsApp sudah request lagu One Moment in Time ya. Jadi langsung kita putarkan terlebih dahulu requestan dari Bu Indi, One Moment in Time dari Whitney Houston. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan ya promo, spot promo dari buat nanti malam, nanti dini hari debar antara Australia versus Mesir. Sama besok pagi di jam 6 kita juga ada pertandingan Argentina versus Tanjung Verde. Jadi pendengar, stay tune ya. Besok pertandingannya penuh nih, ada di jam 2 malam sampai mungkin sekitar jam 4, lalu kemudian dilanjut lagi di jam 6 ya. Kalau misalkan tidak ada babak tambahan ataupun penalti, seharusnya 2 jam sudah selesai. Oke. Tadi masih ada sudah ada yang masuk lagi kayaknya di line telepon, coba kita sapa apakah masih terhubung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, saya masih terhubung.
0: Masih terhubung. Selamat malam, Kak Ayu nih.
1: Mama muda.
0: Mama muda yang kemarin habis anniversary ya.
1: Iya.
0: Ganti Kak Ayu.
1: Tapi sudah mama-mama.
0: Gak apa-apa, mama-mama kan masih cantik. Mama cantik, iya, macam gitu
1: cantik,
0: ya.
1: Mama cantik.
0: Macan, mama cantik.
1: Ini sama siapa ya?
0: Sama Linda di sini.
1: Sama Linda. Ya mau salah bilang lagi Lydia gitu soalnya.
0: Lydia
1: Padang itu Lydia.
0: Lydia Kandau kali kita. Beda dong.
1: Di RRI Padang kan Lydia. Di Denpasar Linda.
0: Linda, betul. Lydia dan Linda sama-sama RRI sih memang.
1: Iya, sehat ya, Linda.
0: Sehat alhamdulillah. Kak Ayu gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, silakan.
1: Ya, lagunya lagu apa nih? Tahun berapa?
0: Lagunya lagu mancanegara, tahunnya bebas.
1: Mancanegara tahunnya bebas ya.
0: Mau lagu siapa? Mau iya benar lah, mau lagu siapa?
1: Kita lagunya yang kalau lagu mancanegara itu dari penyanyi Celine Dion, Frozen.
0: Celine Dion yang
1: Bukan Celine Dion, Madonna, Frozen.
0: Madonna yeah. Yang Frozen. Coba Linda carikan. Kalau mau salam-salam Kak Ayu silahkan.
1: Ada ya, Dek ya.
0: Linda carikan dulu sebentar.
1: Saya ada di grup utama TV Prosa Teori di Pasar. Semuanya selamat malam ya, sehat selalu untuk semuanya. Ada Kak Rahma di sana, terus ada Pak Windy, Bu Janura ya, Bu Indi juga, Bunda Yoseli, Bu Resmi, terus ada Bang Sandi ya, terus ada juga Pak Andi yang ada di Batam, Pak Binijo, Bu Harinda juga, ada PK Kesanggulan juga, terus Pak Bendese, Bang Anwar, ada Bang Luhut juga ya, Bu Igati, Pak Widi yang ada di Tokyo, selamat malam juga buat Pak Widi ini, selamat malam ya buat beliau. Terus untuk Bli Govinda, Govinda Deva juga, terus ada Bu Pak Tami, Bu Isa. Siapa lagi yang belum kita sapa, Bang Leman ya, terus ada Bu Ria Jakarta. Yang di Manado ada, terus siapa itu ya, Bu Gras. Siapa sih pokoknya buat semua di sana.
0: Oke, okay,
1: buat semua. Ada ya Dek Linda ya?
0: Ada. Madonna, Frozen. Nanti kita putarkan ya, Kak Ayu.
1: Oke, buat Dek Linda selamat bertugas, kalau sehat ya.
0: Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu sudah bergabung malam hari ini. Itu dia tadi Kak Ayu di Maluku yang sudah mama-mama, katanya gak apa-apa ya mama-mama, yang penting macan, mama cantik pokoknya ya. Semua pendengar Pro 1 yang udah mama-mama macan kita sebutnya, alias mama cantik. Nah di WhatsApp ternyata juga sudah ada yang bergabung nih, ada Bapak Widi, ada yang katanya tadi habis jalan-jalan. Halo, selamat malam, masih Bapak Widi.
2: Masih kumbangwa, Widi Des. Putri Marinda, Fitri Marinda, kumbangwa. Apa kabar? Widi Des, Kak.
0: Kabar baik. Astungkare, bagaimana Bapak Widi di sana?
2: Astungkare juga sehat walafiat. Ini baru nyampe nih, aduh. Pusing.
0: Katanya habis jalan-jalan ya?
2: Iya, ketemuan sama ini teman, udah 10 tahun enggak ketemu-ketemu.
0: Waduh. Reunian dong berarti ya?
2: Ya, cuma ada berapa orang, 6 orang itu benar. Tapi berapa pindah-pindah tempat deh, soalnya itu mumpung saya suruh ini ada teman, ada acara soalnya di rumah, ada persembahyangan, mau pulang cepat. Saya duluan pulang, akhirnya gubar semuanya. Kalau kita langsung, aduh, so, bicara-bicaranya ngelantur terus dari tadi. Orang Jepang aja sama orang ini dah. Si istri juga, anak juga ikut sana.
0: Jadi muter-muter ya, wis muter-muter ini baru pulang.
2: Ya, ya kalau ngajak orang-orang di sini itu begitulah. Ya, ribut sekali bicaranya itu enggak putus-putus, nyambung terus.
0: Enggak gitu. Putus-putus.
2: Jadi repot.
0: Kalau enggak diputus saya, sampai pagi nanti, Pak.
2: Iya, gitu, memang gitu. Ada minumannya di itu di berapa dua restoran pindah itu.
0: Dilanjut ya.
2: Yang pertama
0: ya?
2: Udah selesai dilanjut lagi gitu. Terakhir baru rameng. Ini okay. Lagi kepala sakit, pusingnya besok kerja lagi gimana ini.
0: Waduh, besok masih kerja ternyata. Kirain besok libur gitu. Makanya nyari di jalan-jalan.
2: Enggak ada libur soalnya ini. Sabtu paling sibuk soalnya, jam berapa pulang nggak tahu, sampai habis lah.
0: Oke.
2: Lagi sakit ini, sekitar mau minum obat sebentar. Besok, mudah-mudahan besok hilang lah.
0: Amin. Minum obat langsung bobok tidur istirahat ya Pak Widi ya?
2: Ya mungkin sekarang udah cukup lah, udah bergadang ya.
0: Iya.
2: Udah tadi pagi udah nonton bola habis ya, teriak-teriak cukup lah.
0: Iya, nanti yang nanti malam istirahat dulu aja, gak usah begadang bolanya yeah. Dulu.
2: Dan nanti pagi kan ada sana. Nanti pagi.
0: Iya pagi.
2: Jam berapa itu?
0: Argentina itu ya, Argentina versus Tanjung Verde yang pagian tuh.
2: Iya. Yeah.
0: Itu
2: habis habis nonton paling enggak sampai selesai udah berangkat udah.
0: Oke. Nih Pak Widi mau request lagu atau mau kirim salam?
2: Lagunya ada apa? All of Me John Legend.
0: Oke, okay, All of Me dari John Legend.
2: All of Me John Legend. Pasti okay. Ada ya.
0: Pasti ada kalau ini mah. Oke, okay, nanti kita putarkan. Siap.
2: Iya. Salam-salam dulu ya, Mbak Fitri.
0: Boleh, silakan.
2: Supaya ini cepat ini udah agak lain lah suaranya ini. Mantap banget. Nih,
0: iya, makanya. Salam-salam dulu nih buat teman-teman yang tadi sudah pada nyariin nih.
2: Yang baru lewat ada Mbak Ayu ya. Salam sehat ya Mbak Ayu di sana ya. Terima kasih selalu mengingatkan itulah di udara tuh kan. Salam sehat bersama keluarga di sana. Kemudian ada Bu Parida di Palu juga, Bung Binijo di Manado, Mbak Jingga di Manado juga, Ken Aro, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam. Kemudian ada Purnama Sari di Puliwali Mandar, ada Mas Anwar di Madura, Mas Andi di Bonang Maning, Bu Wigati di Wonosobo Jawa Tengah, Bung Edo. Kemudian ada Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Siapa lagi? Bung Luhut ya. Bung Luhut juga di Tapanuli. Bung Indi, Bu Resmi. Bu Gekmas di Payangan. Bu Anik di Gunung Talang. Mahista Hitalita itu ya, yang di sana itu.
0: Gimana?
2: Di Manado. Pernah gabung sama Malinda. Enggak pernah lah.
0: Hitalita
2: namanya ada. Dari Manado katanya. Mungkin itu sama Bang Dharma, ada pernah sama Bang An.
0: Mungkin.
2: Bang siapa lah?
0: Bang Dharma atau Mas Wandi.
2: Ya, Bang Wandi betul. Kemudian ada Pak Nasrun di Palu, Beligo Pindah di Lampung, Cik Guria di Jakarta Selatan.

0: di Padang.
1: Iya, di Sumatera.
0: Di Sumatera ya.
1: Iya, Padang, ya. Sumatera Padang.
0: Pak Bram. Pak Bram juga ya. Ya, untuk semuanya aja dulu ya, okay. Mbak Linda, terima kasih atas waktunya. Ini sama-sama. Sudah mengantuk berat soalnya ya, mata besok lagi di lambung lagi ya.
1: Okay,
0: terima kasih atas partisipasinya, semangat bertugas. Arigato gozaimasu, Mas Oyas menasai. Sayonara, bye-bye.
1: Sayonara, bye-bye. Bapak Widi, terima kasih. Selamat beristirahat, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Jangan lupa minum obat istirahat, besok harus ngulik lagi alias kerja lagi. Oke, okay, pendengar. Itu dia tadi Bapak Widi untuk lagunya, nanti Linda putarkan ya. Nah, sudah ada lagi yang bergabung di WhatsApp kami, jadi langsung coba kita sapa. Halo, selamat malam Bu Resmi.
2: Selamat malam, maaf baru gabung ini ya. Tadi apa-apa. Habis dari Singaraja. Singaraja juga susah masuknya. Tahu nggak tadi Linda?
1: Kenapa tuh?
2: Kan chat sama Salsa itu penyiarnya ya. Halo, selamat malam Linda. Terus dibaca sama Salsa, ini Bu Resmi siapa ini Linda? Salah tulis.
1: Salah ini, salah server jadinya.
2: Iya, maunya nundi Salsa, malah Linda. Malam Linda, lo ini siapa ini Linda ini?
1: Bergeser, kurang bergeser, salah. Yang itu Singaraja yang ini.
2: Iya. Iya, soalnya pikirannya bercabang ya antara Singaraja dan Pasar gitu ya.
1: Okay.
2: Ini sekarang lagunya Manca ya, Linda ya?
1: Iya, Manca, betul sekali Bu Resmi.
2: Kok Dinda, Linda ya?
1: Linda.
2: Ini tahunnya bebas ya?
1: Tahunnya bebas, mau berapa? Mau siapa?
2: Ini ya apa te ada nggak ya lagu apa te itu ya?
1: Apa ya apa te APT ya, APT-nya yang Bruno
2: Mars. Ya APT
1: Mars,
2: itu ya.
1: Sama ada. Nanti kita putarkan Mars. Ya.
2: Iya deh, makasih, salam-salam dulu ya.
1: Boleh,
2: tadi ada Pak Willy, Bu Janura juga, Bu Diawati, Bu Kartika, Gemas, sama Bunda Yos juga ya, Bu Indi, Bu Farida, Bu Ani Gunung Talang. Terus siapa lagi ya, Mbak Ayu, Anwar juga ya, Pak Sangulan, Mas Bro, Pak Putu Pendese, ya udah semuanya digabung aja jadi satu ya.
1: Oke sih ya.
2: Makasih, makasih. Salsa lagi mau ngomong. Makasih Linda ya.
1: Sama-sama.
2: Itu yang belum sengol, maaf digabung aja ya. Bu Farida udah tadi tak sengol ya, Bu Farida, Bu Iga ya.
1: Bu Farida, Bu Iga.
2: Ya udah untuk kesemua-kesemuanya ya. Makasih. Okay. Thank you. Sama-sama. Goodbye. Good night ya.
1: Good night. Dadah Bu Resmi. Nanti untuk lagunya Linda putarkan ya. Oke, itu dia tadi Bu Resmi dari Singaraja yang bolak-balik nih, Singaraja dan Pasar sampai kebalik-kebalik. Masa yang Salsa dibilang Linda, yang Linda dibilang Salsa. Enggak apa-apa. Wah, tapi ya masih sama-sama kok, kita sama-sama penyiar dan sama-sama wanita. Oke, pendengar, tadi sudah ada Kayu, sudah ada Pak Widi, sudah ada Bu Resmi juga. Jadi nanti kita akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request. Tadi Kak Ayu ada lagunya Madonna yang Frozen, terus Pak Widi ada lagunya John Legend yang All of Me, dan terakhir lagunya yang di request sama Bu Resmi ada lagunya Rose versus Bruno Mars ya, itu yang APT. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran.

0: hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Koko of Excellence adalah penghargaan 2 tahunan untuk produsen kakao fermentasi seluruh dunia yang bertujuan untuk menghargai dan merayakan keragaman cita rasa kakao dari berbagai asal produksi. Dan ternyata, kakao fermentasi dari Jembrana Bali karya Imade Suganti, salah satu petani kakao di Jembrana, mampu meraih pengakuan Koko of Excellence di tahun 2017. Fermentasi kakao dari Jembrana terbukti memiliki 4 aroma utama, yaitu madu, bunga, buah, dan rempah, yang mengantarkan Jembrana mendapatkan pengakuan Koko of Excellence untuk kakao fermentasi dengan aroma unik, tidak ada duanya di dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar tentunya masih bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kini masih punya waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit ya, karena sekarang sudah mau mendekati pukul setengah 12 malam waktu Indonesia Tengah. Gak kerasa ya pendengar ya, tiba-tiba udah setengah 12 malam aja, tiba-tiba nanti sudah mau berganti hari. Nah, nanti berganti hari di esok hari pada pukul 2 pagi kita akan berjumpa kembali ya, untuk bersama-sama mendengarkan pertandingan pesta bola dunia antara Australia versus Mesir di babak 32 besar. Ada dua pertandingan terakhir nih di babak 32 besar yang akan disiarkan di RRI, yaitu di pukul 2 pagi Australia versus Mesir dan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah ada Argentina versus Tanjung Verde. Menarik sekali ini pendengar, karena bisa dibilang di pesta bola dunia tahun ini banyak banget kejutan-kejutan yang tidak terduga ya. Ya baik yang menang-menang ini banyak banget yang tidak terduga, terus tiba-tiba negara-negara yang diagung-agungkan jadi pemenang malah tiba-tiba harus pulang kampung gitu kan ya. Oke, jadi makin gak sabar nih untuk dua pertandingan tersisa, nanti siapa yang akan menang dan lanjut ke babak 16 besar. Siapa ya? Kalau Linda sih sebenarnya sejauh ini masih mendukung Perancis ya. Dan untungnya perjalanan Perancis masih aman-aman lancar jaya nih sejauh ini. Semoga bisa lancar jaya terus ya, karena Linda sudah mengidolakan Perancis dari tahun 2006. Pokoknya pertandingan terakhir Zinedine Zidane tuh yang ditanduk versus Italia waktu itu, yang ada tragedi tanduk menanduk. Oke, pendengar, itu dia sekilas informasi mengenai pesta bola dunia nanti yang akan bersama-sama kita dengarkan bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nah pendengar, buat yang lain yang masih mau bergabung, mau kirim-kirim salam, request lagu, masih boleh banget bergabung melalui telepon kita di 0361 222161 atau melalui WhatsApp kita di 089-678-123-830 pendengar. Sambil menunggu, sambil kita dengarkan lagu terlebih dahulu ya. Berikutnya Linda mau puterin satu lagu dari Norah Jones dengan judulnya Be My Somebody. Selamat mendengarkan. Oke, ternyata ada yang telepon. Oke, berarti sebelum kita puterin lagunya, kita coba sapa lagi terlebih dahulu nih. Ada Bu Resmi yang masuk lagi. Halo, selamat malam Bu Resmi.
1: Halo, malam. Masuk lagi ya, mumpung belum tidur ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar, mumpung belum tidur dan mumpung bisa nih. Ayo masuk lagi, gak apa-apa. Mau request boleh, mau sapa-sapa lagi boleh.
1: Where do you go ya?
0: Where do you go?
1: Iya, lagunya. Itu lagu lawas ya.
0: Lagunya no siapa? Lagunya siapa?
1: No Mercy kayaknya.
0: No Mercy. Ya. Oke, coba Linda cari. Silakan.
1: Ya deh. Tadi sudah lengkap salam-salamnya ya. Ya wis. Itu aja. Makasih.
0: Oke, siap. No Mercy ya. Berarti Bu Resmi ya. No Mercy yang Where Do You Go?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, nanti Linda putarkan. Makasih. Sama-sama. Makasih.
0: Linda di sini.
1: Linda, udah bingung ini. Udah ngantuk. Masih ini monitor juga ya.
0: Oke. Bye-bye. Terima kasih kembali, Bu Resmi. Kan, salah-salah lagi nih. Salah server lagi. Gak apa-apa ya, Bu Resmi ya. Oke, nanti sebentar lagi kita tutup siaran istirahat. Sehat dulu ya Bu Resmi ya, bocan dulu. Oke, nanti lagunya No Mercy, Where Do You Go, nanti akan kita putarkan. Tapi tadi Linda udah bilang mau puterin satu lagu dari Norah Jones dulu. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Norah Jones dengan judulnya Be My Somebody akan segera diputarkan.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita juga sudah mendengarkan lagu yang di request sama Bu Resmi ya. Nah, mendengar masih tentunya masih di Senandung Malam, masih ada waktu sekitar 15 menit karena sekarang sudah pukul 23.43 menit lagi. Nah, sepertinya sudah ada yang terhubung di line telepon. Coba kita sapa. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Indah. Ini dengan Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Oh, halo. Selamat malam, Kak Rahma. Apa kabar?
1: Baik. Alhamdulillah sehat. Indahnya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Rahma.
1: Senang udah bisa bisa bergabung lagi sama Indah. Udah lama.
0: Nih, kalau Linda pokoknya kalau malam itu hari Jumat deh, pasti Linda ada malamnya dah. Kalau nggak ada gangguan ya.
1: Ini baru yang kedua kali kalau bergabung sama Indah kalau nggak salah nih.
0: Iya ya, dua kali atau tiga kali ya kita pernah ketemu ya?
1: Iya dua kali. Iya antara dua tiga deh.
0: Iya pokoknya segitu deh.
1: Sama Santi berapa kali ya? Kali.
0: Oke.
1: Yang ini yang sering sama Wandi.
0: Iya, Bang Wandi. Karena memang kalau yang cowok, yang Bang Wandi sama Mas Dharma lebih sering jaga malamnya, mereka jaga kandang malam memang.
1: Nanti gimana tuh? Ini enggak tahan nanti bolanya.
0: Nanti bola jam 2 tahan pasti.
1: Oh, berarti udah pulang ya, Indah ya.
0: Apa?
1: Berarti udah pulang nanti berarti jam 2 kan?
0: Aku jam 2 kebetulan tugas lagi.
1: Tugas lagi? Wah, berarti lembur dong.
0: Nih kita nanti istirahat sejenak, 2 jam lanjut lagi. Bergabung lagi di udara untuk mendengarkan pertandingan Australia versus Mesir, nanti aku yang lanjutin.
1: Aduh, siapa pegang? Pegang siapa?
0: Australia versus Mesir, aku sih mungkin Australia kali ya, yang lebih dekat dengan kita.
1: Ayo, suka ini. Oh, Karama juga megang Australia, tapi kalau yang satu lagi Karama Argentina deh megangnya.
0: Yang satu lagi Argentina, oke. Kalau Linda yang jam 6, Linda sebenarnya pegang Argentina juga sih, cuman penasaran nih sama Tanjung Verde, karena Tanjung Verde dari kemarin kalau dilihat-lihat performanya mengejutkan sekali gitu ya. Tahan imbang, bahkan Spanyol ditahan imbang. Apakah Argentina ini bisa nanti bisa apa ya, bisa menjebol hat-trick lagi Messi atau malah bisa tertahan nih sama Tanjung Verde nih?
1: Enggak masalah, ini termasuk tim apa namanya?
0: Kuda hitam.
1: Sudah hitam.
0: Benar.
1: Secara tiba-tiba itu menghadang para yang terkuat gitu.
0: Betul sekali. Memang kayaknya kalau yang tahun ini banyak banget kejutannya sih. Jadi dar-der-dor nih orang-orang pada, wah Jerman pulang gitu kan, Belanda pulang, dadah gitu.
1: Iya, tinggal Argentina, Spanyol, Portugal, Brazil ya.
0: Sama Prancis juga masih ada. Dah.
1: Itu yang terkuat.
0: Yang terkuat nanti siapa nih? Apakah Argentina bisa mempertahankan posisinya sebagai pemenang?
1: Ya kalau Karama secara keseluruhan dari dulunya waktu dari masih kecil nih sejak kenalnya Piala Dunia suka Argentina sampai sekarang.
0: Sampai sekarang berarti ya. Oke, kalau Linda pribadi sih sebenarnya dari Linda kecil sampai sekarang kebetulan Linda penggemarnya Prancis dari dulu gitu. Kalau sekarang juga masih Prancis. Dari zamannya Zinedine Zidane masih ada tuh. Dulu ngefans banget sama beliau.
1: Oh, Karama juga suka Zidane waktu itu.
0: Iya, makanya sampai sekarang sih masih mendukung Prancis. Tapi tidak tahu ya siapa nanti yang menang.
1: Sebenarnya kita itu karena ini ya setia satu tim, jadi susah buat milih yang lainnya.
0: Betul.
1: Bukan buat lain gitu.
0: Betul. Sebenarnya kalau Indonesia masuk, kita dukung Indonesia gitu. Cuman karena Indonesianya nggak ada ya.
1: Buat 4 tahun ke depan nggak bisa ya. Masalahnya kalau dilihat-lihat perjalanannya, ada peringkat 118 ya kalau Indonesia kalau salah ya.
0: Pokoknya masih di 100-an deh Indonesia tuh ya.
1: Iya. Berarti kan udah bagus itu.
0: Udah bagus. Siapa tahu nanti di beberapa di pesta bola dunia berikutnya Indonesia bisa bikin gebrakan kan?
1: Amin.
0: Amin. Buktinya Tanjung Verde aja bisa tuh kan. Kemarin Curacao juga bisa tuh.
1: Dia kan termasuk baru kan di
0: Piala Dunia. Ini banyak di Piala Dunia tahun ini banyak yang ini nih perdana nih. Panggung debut.
1: Jadi orang-orang enggak bisa memprediksi jadinya kekuatannya kan.
0: Betul. Makanya kita jangan menyerah. Pokoknya Indonesia siapa tahu ntar di next bisa langsung membuat gebrakan, bisa langsung masuk ke 32 besar, 16 besar gitu kan. Amin.
1: Amin.
0: Kita doakan bersama-sama ya, Kak.
1: Iya. Sama-sama juga deh. Pokoknya warga Indonesia pasti berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia nantinya ya.
0: Betul, pasti dong. Kita dukung terus pokoknya Indonesia. Oke, Kak Rahma, mau request lagu atau mau langsung salam-salamnya nih?
1: Lagu masih bisa ya?
0: Lagu masih bisa nih, masih bisa satu lagu.
1: Someone You Love, Lewis Capaldi.
0: Someone You Love-nya Lewis Capaldi. Oke, nanti Linda putarkan ya.
1: Salam sehat, susah sebagai selalu buat Linda. Buat yang telah bergabung tadi, masalah Kak Rahma telat gabung nih, ada kesibukan tadi.
0: Gak apa-apa Kak Rahma. Oke.
1: Itu dengar tadi pas Ayu Wanisi tadi ya gabung itu yang tahu tadi itu.
0: Kak Ayu
1: sama Pak Widi. Salam sehat juga buat Ayu Wanisi, buat Pak Widi, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Diana, buat Ibu Bu Farida, buat Wigati
0: ya. Bu Wigati.
1: Wigati buat Ibu Janura. Buat Bu Indi, buat Ibu Yosela. Pokoknya buat semuanya aja deh karena waktu udah mepet banget ya, udah kira. Pokoknya buat grupnya Ketawa KTV sehat selalu semuanya.
0: Amin. Siap Kak Rahma, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Oke, siap, selamat malam. Selamat beristirahat ya Kak Rahma ya. Nanti kita tunggu untuk pertandingan Argentina versus Tanjung Verde. Semoga Argentina menang ya, karena saya juga dukung Argentina gitu kan. Cuman penasaran aja sih beneran sama Tanjung Verde nih, apakah akan ada gebrakan baru atau malah digebrak sama Messi. Oke, mendengar. Tadi karena Kak Rahma juga sudah merequest sebuah lagu Lewis Capaldi dan kita juga waktunya sudah hampir pukul 12 malam, kita putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Lewis Capaldi dengan judulnya Someone You Love.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan tadi lagu dari Lewis Capaldi dengan judulnya Someone You Love yang di request sama Kak Rahma seperti menjadi penutup, lagu penutup pada malam hari ini. Karena Linda harus pamit indir dulu sejenak. Dan Linda sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih juga kepada pendengar yang tadi sudah bergabung ya di Senandung Malam. Ada Ibu Indi, Bunda Yoseli, ada Bu Kartika, Bu Farida, Bu Wigati, Pak Putu Bandese, Teteh Dinda, ada Bung Luhut, ada Bu Janura, terus ada Kak Ayu, Pak Widi, dan juga Bu Resmi. Sama yang terakhir ada Kak Rahma ya. Oke, dan pendengar, Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti kita akan berjumpa kembali pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Tengah untuk mendengarkan Pesta Bola Dunia, siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Australia versus Timnas Mesir. Jadi pendengar, sekarang kita akan pamit undur diri terlebih dahulu. Kita istirahat sejenak sebelum nanti kita berjumpa lagi pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Tengah. Akhir kata Linda ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini. Usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti religi pagi agama Hindu dengan judul Sekilas Tentang Perkawinan Adat Menurut Agama Hindu bersama narasumber kami Imade Ono Susanto. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti religi pagi agama Hindu.

Om Swastiastu. Kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI Denpasar akan menyampaikan sedikit tentang sekilas perkawinan adat menurut Hindu. Para pendengar yang berbahagia, kami akan mengulas sedikit tentang bagaimana perkawinan adat. Nah, tentunya perkawinan sesuai dengan dreste-dreste yang ada. Umat Hindu dalam perkawinan, yaitu dalam tujuan hidup yang disebut dengan catur puruso arte, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Hal ini tidak bisa diwujudkan sekaligus, tetapi secara bertahap. Adapun tahapan itu dalam untuk mewujudkannya ada 4 tujuan hidup yang disebut dengan catur asrama. Pada tahap brahmacari asrama, yaitu tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan dharma. Grahastha asrama memprioritaskan mewujudkan arta dan kama. Sedangkan pada vanaprastha asrama dan sannyasa asrama, tujuan hidup diprioritaskan untuk mencapai moksa. Perkawinan atau wiwaha adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup grahastha asrama, yaitu dalam catur asrama, yaitu tingkatan kedua setelah brahmacari. Brahmacari tiada lain adalah ketika masa menuntut ilmu. Adapun tugas pokok dari grahastha asrama menurut Lontar Agastya Parwa adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut Yata Sakti Kaika Dharma, yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan dharma. Jadi seorang grahastha harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan dharma dalam kehidupan ini. Kemandirian adalah profesionalisme yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang diyakini untuk menempuh jenjang perkawinan. Dalam perkawinan ada 2 tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas, yaitu mewujudkan arta dan kama yang berdasarkan dharma. Pada tahap persiapan, seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan amat membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil suatu rintangan yang mungkin akan ditimbulkan. Bimbingan tersebut akan amat baik kalau diberikan oleh seorang ahli dalam bidang agama Hindu, terutama mengenai tugas dan kewajiban seorang grahastha untuk bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup mendapatkan arta dan kama berdasarkan dharma. Dalam perkawinan pada hakikatnya adalah suatu yadnya guna memberikan kesempatan kepada leluhur untuk menjelma kembali dalam rangka memperbaiki karmanya. Dalam kitab suci Sarasamuscaya
Sloka 2 disebutkan, Ri sakwehning sarwo bute ikang jadmau wang juga wenang gumawea kenikang subo asubo karmo kunang panenta sakne ri subo karmo juga ikang asubo karmo pahalaning dadi wang. Yang artinya, dari demikian banyaknya semua makhluk yang hidup, yang dilahirkan sebagai manusia itu, yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat jadi manusia. Berkaitan dengan sloka diuraikan tadi, karma hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju subo karmo secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang, sesungguhnya suatu yadnya kepada leluhur. Lebih memeliharanya dengan penuh kasih sayang, lebih lagi kalau anak itu dapat dipelihara atau dididik menjadi anak yang suputra, akan merupakan suatu perbuatan melebihi 100 yadnya. Demikianlah yang disebutkan dalam slokantara. Perkawinan umat Hindu merupakan suatu yang suci dan sakral. Oleh sebab itu, pada zaman Weda, perkawinan ditentukan oleh seorang resi yang mampu melihat secara jelas, melebihi penglihatan rohani, yaitu dalam pasangan yang akan dikawinkan. Dengan pandangan seorang resi atau ahli, Brahmana Siwa, cocok atau tidak cocoknya suatu pasangan pengantin akan dapat dilihat dengan jelas. Pasangan yang tidak cocok atau secara rohani dianjurkan untuk membatalkan rencana perkawinannya, karena dapat dipastikan akan berakibat fatal bagi kedua mempelai yang bersangkutan. Setelah zaman Dharma Sastra, pasangan pengantin tidak lagi dipertemukan oleh seorang resi, namun oleh raja atau orang tua mempelai dengan mempertimbangkan duniawi seperti menjaga martabat keluarga, pertimbangan kekayaan, kecantikan, kepintaran, dan lain-lain. Saat inilah mulai merosotnya nilai-nilai rohani sebagai dasar pertimbangan. Pada zaman modern dan era globalisasi seperti sekarang ini, peran orang tua barangkali sudah tidak begitu dominan dalam menentukan jodoh putra-putranya. Anak-anak muda sekarang ini lebih banyak menentukan jodohnya sendiri. Penentuan jodoh oleh diri sendiri itu amat tergantung pada kadar kemampuan mereka yang akan melakukan perkawinan. Tapi nampaknya lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan duniawi seperti kecantikan fisik, derajat keluarga, dan ukuran sosial ekonomi, dan bukan derajat rohani. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah sesuai hukum agama masing-masing
Jadi bagi umat Hindu, melalui suatu proses upacara agama yang disebut dengan Mekalan-Kalan atau Natab Banten, biasanya dipuput oleh seorang pinandita, dan upacara ini dilaksanakan di halaman rumah atau tengah nata karena merupakan titik sentral kekuatan. Kalau Bucari sebagai penguasa wilayah Madianing Mandala perumahan. Mekalan-kalan berasal dari kata kale yang berarti energi. Kale merupakan manifestasi kekuatan kama yang memiliki mutu keraksasaan Asuri Sampat sehingga dapat memberi pengaruh kepada pasangan pengantin yang biasa disebut dalam sebel kandelan. Dengan upacara Mekalan-kalan sebagai sarana penetralisir atau disebut dengan nyomyo kekuatan kale yang bersifat negatif agar menjadi kale hita untuk merubah suatu mutu kedewataan atau yang disebut dengan Daiwi Sampah. Jadi dengan mohon panugrahan dari Sang Hyang Kale Bucari, nyomyo Sang Hyang Kale Nareswari menjadi Sang Hyang Semarajaya dan Sang Hyang Semararatih. Jadi makna dari proses upacara Mekalan-kalan sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai berupa sukle dari pengantin laki-laki dan wanita disebut dengan spermatozoa, yaitu yang wanita disebut dengan ovum. Adapun uraian tentang peralatan tradisi menurut Hindu upacara Mekalan-kalan itu biasanya ada sanggah surya, yaitu di mana sanggah surya itu digantungkan dengan yulalung, digantungkan juga kelupuk yang berisi berem yang sebenarnya merupakan simbol dari niasa atau setana Sang Hyang Widiwasa yang merupakan setananya Dewa Surya dan Sang Hyang Semarajaya dan Sang Hyang Semararatih. Ada kelabang Kale Nareswari atau disebut dengan Kale, simbol calon pengantin yang diletakkan sebagai alas upekara Mekalan-kalan serta diduduki oleh kedua calon pengantin. Ada tikar dadakan atau tikar kecil. Tikar kecil ini disebut dengan tikar dadakan yang biasa dipakai yang diduduki oleh pengantin wanita sebagai simbol selaput darah atau hymen dari wanita. Kalau dipandang dari sudut spiritual, tikar dadakan adalah sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Prakerti atau kekuatan Yoni. Ada sebuah bilah keris untuk pusaka sebagai kekuatan Sang Hyang Purusa atau kekuatan Lingga untuk calon pengantin pria. Biasanya nyungklik keris dipandang dari sisi spiritualnya sebagai lambang kepurusan dari pengantin pria tersebut. Ada benang putih. Dalam Mekalan-kalan dibuatkan benang putih sepanjang setengah meter terdiri dari 12 bilahan benang yang diikat menjadi satu, serta pada kedua ujung benang masing-masing dikaitkan pada cabang pohon dap-dap setinggi 30 cm ya kurang lebih. Angka 12 atau bilahan benang itu sebagai simbol dari sebel 12 hari yang dimana diambil dari cerita yang dihukumnya Pandawa dalam Itihasa oleh Kurawa selama 12 tahun. Dengan upacara Mekalan-kalan ya, otomatis sebel
pengantin yang disebut sebal kandelan menjadi sirna dengan upacara penyucian tersebut. Dari segi spiritual benang ini, sebagai simbol dari lapisan kehidupan, berarti sang pengantin telah siap untuk meningkatkan alam kehidupannya dari brahmacari asrama menuju alam grahasta asrama. Ada juga tegen-tegenan. Makna dari tegen-tegenan merupakan simbol dari pengambil alihan tanggung jawab secara skala dan niskala. Adapun perangkat dari tegen-tegenan yang biasanya ya batang tebu, berarti hidup pengantin artinya bisa hidup bertahap seperti halnya ruas tebu. Dan secara manis, adapun cangkul sebagai simbol Arda Chandra. Cangkul sebagai alat pekerja berkarma berdasarkan dharma. Ada sebuah periuk yaitu simbol Windu. Ada buah kelapa simbol Brahman. Seekor yuyu simbol bahasa isyarat memohonkan keturunan dan kerahayuan. Adapun suun-suunan atau sarana jinjingan yaitu berupa bakul yang dijinjing oleh mempelai wanita yang berisi talas, kunir, beras, dan bumbu-bumbuan melambangkan suatu tugas wanita atau istri mengembangkan benih yang diberikan oleh suami. Diharapkan seperti pohon kunir dan talas yang berasal dari bibit yang kecil berkembang menjadi besar. Adapun sarana dagang-dagangan. Dagang-dagangan melambangkan yaitu kesepakatan dari suami istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala risiko yang timbul akibat perkawinan tersebut, seperti kesepakatan antar penjual atau pembeli dalam transaksi dagang. Ada sapu lidi, simbol dari sapu lidi atau yang diikat itu, yaitu dalam tiga gigi, yaitu simbol Trikaya Parisuddha, di mana pengantin pria dan wanita itu saling mencermati satu sama lain. Isyarat saling memperingatkan serta saling memacu agar selalu ingat dengan kewajiban melaksanakan trirena berdasarkan ucapan baik, perilaku yang baik, dan pikiran yang baik. Di samping itu, memperingatkan agar tabah menghadapi cobaan dan kehidupan berumah tangga. Nah, selanjutnya ada sambuk upakan atau serabut kelapa yang sering kita jumpai, di mana serabut kelapa itu dibelah, di dalamnya diisi sebutir telur bebek, kemudian dicakup kembali, di luarnya diikat dengan benang berwarna tiga atau yang disebut dengan tridatu atau tiga warna. Serabut kelapa berbelah tiga itu simbol dari triguna, yaitu satwam, ada rajas dan tama. Benang tridatu simbol dari trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara, mengisyaratkan istilahnya mohon kesucian. Telur bebek atau telur itik yaitu simbol manik, mempelai saling tendang. Serabut kelapa yaitu metanjung sambuk sebanyak tiga kali. Setelah itu secara simbolis diduduki oleh pengantin wanita. Apabila mengalami perselisihan agar bisa saling bisa mengalah, serta secara cepat di masing-masing individu menyadari langsung
Selalu ingat dengan penyucian diri dan kehidupan Triguna dapat terkendali. Selesai upacara serabut kelapa ini diletakkan di bawah tempat tidur mempelai. Adapun yang terakhir yang bisa kita lihat yaitu tertimpuk bambu 3 batang yang dibakar dengan api danyuh yang bertujuan memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma. Setelah upacara makalan-kalan selesai dilanjutkan dengan cara membersihkan diri atau mandi. Hal ini disebut dengan Angelus Wimoho yang berarti melaksanakan perubahan Nyomyo Asuri Sampat menjadi Daiwi Sampat atau Nyomyo Butokala Nareswari agar menjadi Sang Yang Semarajaya dan Sang Yang Semararatih agar harapan dari perkawinan ini bisa lahir anak yang suputra. Nah, itu yang dapat kami sampaikan yaitu sekilas tentang perkawinan yaitu tidak jauh juga dari beberapa sastra yaitu menurut catur Loko Dresta yaitu sastra Dresta dan ada Loko Dresta, ada Desa Dresta maupun Kuno Dresta yang dimana tujuan dari pawiwahan itu tiada lain adalah untuk melanjutkan yaitu jenjang kehidupan dalam catur asrama yaitu ada 4 tingkatan kehidupan yang sesuai dengan sastra agama. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada suatu hal atau yang tidak berkenan ataupun kata-kata. Semoga bermanfaat dan kami akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi.

0: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesenangan dan kesedihan meninggalkan kesan dalam pikiran. Seringkali kesedihan memberikan sebuah pelajaran yang lebih baik daripada kesenangan. Antara keberhasilan dan kegagalan, kegagalanlah yang membangkitkan manusia.

teki pratiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah mendengarkan tentunya melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan setelah ini pendengar, saatnya kita debar atau dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara tim Argentina versus tim Tanjung Verde yang tentunya kita akan segera dengar bersama Pro 3 berikut ini. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
1: Lewat 3 di setengah, masuk Romero menguasai bola. Masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero. Sodorkan kepada McAllister. McAllister, jatuh McAllister, bukan pelanggaran. Disapu saja langsung tadi oleh Romero. Bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Diaz Pojinha, yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Serbagian atau rang titik informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Rai Nenemangke Sanisiara Paculi War Sekali Tali 6 Likur. Saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rekalan Rai Kabupaten Jembrana, Rai Nenemangke diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 98%. Tabanan, Rai Nenemangke diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 95%. Kabupaten Badung Rai Nenemangke diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 96%. Gianyar Rai Nenemangke diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 89%. Kabupaten Kelungkung Rai Nenemangke diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 84%. Bangli Rai Nenemangke diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 99%. Kabupaten Karangasem Rai Nenemangke diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 97%. Buleleng Rai Nenemangke diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 63 sampai 92%. Lan Kota Denpasar Rai Nenemangke diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 94%.

0: Anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah angkla derai derai.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, penurunan kunjungan wisata ke Kabupaten Karangasem niki diperkirakan mencapai 40-45% dinding bandingan sareng tahun lalu. Nggih, nah menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase niki maosang kondisi punika pemekasnya ne dipengaruhi kenten nggih sangkaning berkurangnya kunjungan wisatawan Eropa, sane selama niki kenten ge sane pungkuran puniki dados sinale tunggir pasar utama pariwisata Karangasem. Nah, kebawasan penurunan kunjungan niki dipengaruhi meningkatnya biaya perjalanan sekali harga tiket transportasi lan BBM. Sane kemungkinan sebagian wisatawan ngirangin perjalanan tiosan punika wisatawan Eropa talar terdampak terganggunya jalur transit ring kawasan Timur Tengah. Dadosne akeh sane membatalkan utawi menunda perjalanan ke Bali. Penurunan kunjungan niki ngawinang pelaku hotel melakukan efisiensi pelarapan atau mengoptimalkan karyawan sanewenten talar membatasi perekrutan tenaga kerja baru. Nah, PHRI Karangasem niki berharap kondisi pariwisata digelis muali becik dadosne kunjungan wisata lan tingkat huntian hotel presiden muali meningkat. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Hotel-hotel yang punya standar itu merasa kok yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak memiliki standar.
2: Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditekankan.
3: Selamat pagi. Pemutakhiran data menjadi perhatian untuk mengakselerasi stunting di Bali. Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait progres penanganan stunting di Bali. Upaya percepatan penanganan stunting di Bali terus dilakukan, namun pemutakhiran data masih menjadi perhatian agar penanganannya lebih tepat sasaran.
2: Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting.
5: Penanganan stunting di Bali hingga saat ini masih mengacu pada berbagai program nasional yang menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penanganan stunting masih dihadapi, terutama dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Ketut Sutiari mengatakan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 masih menjadi acuan untuk melihat kondisi stunting di Bali. Berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting di Bali tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,2%.
2: SSGI ya, itu terakhir kan datanya 2024 untuk Bali justru ada peningkatan di tahun 2023 ke 2024, 1,5% meningkatnya. Dari 7,2 menjadi 8,7. Nah, untuk yang di 2025 belum ada update-nya.
5: Menurut Dr. Niketut Sutiari, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selain menjalankan program intervensi gizi, pembaruan data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat.
2: Dan utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data, untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi. Stunting. Nah, itu yang sebenarnya perlu ditekankan di setiap ini ya, untuk melihat datanya supaya data yang dihasilkan memang mencerminkan, mengestimasi kondisi kita yang benarnya.
5: Dr. Niketut Sutiari menambahkan peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini. Dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
3: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Stunting menjadi salah satu masalah bagi Indonesia, masalah yang idealnya dientaskan segera dan bersama-sama.
6: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun atau balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang lebih pendek dari rata-rata untuk usianya. Stunting dipicu sejumlah hal, diantaranya, pertama, kekurangan gizi kronis. Kurangnya asupan gizi yang cukup dan seimbang, terutama protein, vitamin, dan mineral dalam jangka waktu yang lama. Kedua, infeksi berulang. Infeksi yang sering terjadi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga, periode 1000 HPK, masa kritis dari janin hingga usia 2 tahun, di mana pertumbuhan dan perkembangan anak sangat rentan terhadap kekurangan gizi dan infeksi. Tanda-tanda stunting meliputi tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya, berat badan tidak meningkat sesuai dengan usia, dan tahap perkembangan yang tertunda. Stunting dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang, terutama gangguan pertumbuhan, perkembangan otak, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pertama, penyuluhan gizi, memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak. Kedua, peningkatan asupan gizi, memberikan makanan yang bergizi dan mencukupi bagi ibu hamil dan anak. Ketiga, peningkatan kesehatan ibu, mengoptimalkan kesehatan ibu selama kehamilan untuk memastikan janin mendapatkan nutrisi yang cukup. Keempat, pemberian ASI eksklusif, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak. Kelima, pencegahan infeksi, menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan vaksinasi kepada anak. Dan keenam, stimulasi perkembangan, memberikan stimulasi yang tepat sejak dini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting dapat memiliki dampak jangka panjang pada kualitas hidup anak dan dapat menghambat kemajuan sosial ekonomi suatu negara. Oleh karena itu penting untuk mencegah stunting sejak dini, terutama selama periode 1000 HPK.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait progres penanganan stunting di Bali.
7: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin. Saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, upaya pencegahan stunting di Bali itu belum merata karena tidak di setiap sekolah gitu ada edukasi mengenai stunting. Tapi ada baiknya kita sesama masyarakat bisa saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan anak-anak, contohnya dengan makan sehat 4 sehat 5 sempurna, seperti itu.
8: Halo, nama aku Yogi dari Sekolah 3-nya. Jadi menurut aku di Bali itu penanganan stuntingnya udah cukup baik, di mana di Banjar-Banjar tiap daerah desa itu udah disediakan posyandu tiap minggunya. Jadi ibu PKK bisa mengajak anaknya datang ke Banjar lalu mengecek tumbuh kembang anaknya, dan juga sudah diberikan edukasi di Balai Banjar oleh pihak posyandunya. Bahkan ada posyandu berjalan yang dimana mendatangi tiap-tiap kakak yang ada di rumah.
9: Hai, kenalin, nama aku Sela dan aku berasal dari Kota Ruteng. Dan kali ini guys, aku mau jawab dulu pertanyaan terkait stunting ya. Menurut aku stunting di Bali itu udah sangat-sangat bagus banget guys. Kenapa bagus? Karena stunting di Bali itu tuh untuk angka stunting itu udah menurun guys. Dia nggak setinggi kota-kota lain, dan bahkan kota Bali itu dijadikan kota motivasi. Kenapa kota motivasi? Karena Bali itu kan angkanya udah menurun banget nih, jadi dia dijadikan sebagai motivator buat kota-kota lain. Dan untuk sarannya mungkin harus sering-sering edukasi ya, biar masyarakat juga bisa terpengaruh, karena masih banyak masyarakat yang merasa kalau misalkan stunting itu gara-gara faktor genetik. Ternyata enggak guys, tapi ada juga di beberapa faktor lain seperti faktor gizi dan juga pola hidup kayak gitu. Oke, sekian dari aku guys, thank you.
3: Pendengar, stunting di Bali tercatat paling rendah secara nasional. Namun upaya pencegahan tetap diperkuat agar tidak muncul kasus baru. Kolaborasi lintas sektor dan program Genting menjadi salah satu strategi yang dijalankan. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase M4Mars.
10: Baik, Bu Sukardiasih, berbicara tentang progres penanganan stunting di Provinsi Bali, saat ini seperti apa sih, Bu?
11: Jadi kalau kita lihat progresnya memang bagus ya. Walau Bali kan angka 8,7% capaian paling terendah di Indonesia. Cuman masih banyak yang perlu diperbaiki gitu ya. Karena dari beberapa kabupaten yang naik angkanya gitu. Nah, ini yang perlu disikapi dalam pencegahan, percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan stunting. Artinya kita harus mengintervensi bagaimana biar tidak ada stunting yang baru kan gitu sekarang. Jadi kalau kita lihat Bali memang paling rendah di Bali. Ya tentu ini karena kolaborasi, kerjasama baik pemerintah, masyarakat maupun lintas sektor terkait termasuk swasta juga gitu.
10: Apa saja perubahan atau capaian yang paling terlihat dibandingkan beberapa tahun terakhir ini, Bu?
11: Ya, capaian dalam percepatan penurunan stunting ini kan mulai sudah masing-masing mengeluarkan regulasi ya. Karena kalau kita tahu stunting itu kan penyebab 70% oleh faktor sensitif. Faktor sensitif yaitu misalnya lingkungan yang kotor, air bersih yang tidak tersedia, tidak punya jamban, kemudian kemiskinan, pendidikan yang kurang, pola asuh yang salah. Nah, ini kan masing-masing kementerian lembaga sudah membuat kebijakan-kebijakan dalam mengintervensi terutama keluarga yang berisiko stunting ya, keluarga

0: Yaitu salah satunya ada regulasi tentang program Genting. Program Genting ini ada keputusan Menteri tanggal 12 Mei 2026, ini nomor 158 ya, membuat panduan itu. Jadi di situ Genting ini sasarannya adalah keluarga berisiko stunting yang kita punya. Tentu kita mencarikan orang tua asuh yang akan membantu memberikan bantuan sesuai resikonya. Jadi misalnya kalau dia tidak punya jamban, kan berisiko tuh juga nanti sakit, terus tidak bisa makan bayinya. Ibu hamil yang berisiko tuh kan ibu hamil, ibu menyusui bayi atau balita yang sampai 5 tahun ya, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itulah yang kita sudah progresnya luar biasa, bisa mencarikan orang tua asuh tanpa ini. Genting ini adalah tanpa anggaran pemerintah, karena kita melihat anggaran pemerintah kan terbatas sekali. Nah, kalau tidak ditangani bersama-sama, kalau menunggu anggaran tahun depan misalnya, nah tentu keluarga yang berisiko stunting ini bisa melahirkan anak stunting nanti. Jadi stuntingnya nggak selesai-selesai.
1: Apa fokus utama BKKBN Bali agar target penurunan stunting bisa tercapai seperti apa, Bu?
0: Ya, kalau kami kan memang tugasnya meningkatkan kualitas, mewujudkan keluarga berkualitas ya. Mewujudkan keluarga berkualitas ya, kita berharap bagaimana kita memulai dari perencanaan perencanaan berkeluarga yang berkualitas ya, artinya siap fisik, mental, sosial dan finansial gitu kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan persiapan dari remaja yang akan menjadi pasangan sudah subur yang siap untuk berkeluarga. Nah, ini memang harus direncanakan baik kesehatannya, pendidikannya, kan gitu ya. Nah, tentu ini harus semua lintas sektor harus bahu-membahu ya.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasi, M4 Mars. Sekian dan terima kasih.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Langkah ini untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas.
4: Kita harus memberikan pelayanan yang betul-betul berkualitas. Ini saja banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar.
5: Langkah tegas diambil Kementerian Pariwisata untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Khusus untuk di Bali, ada ribuan akomodasi pariwisata yang menjadi target penertiban karena disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Langkah Kementerian Pariwisata tersebut mendapat dukungan dari sejumlah praktisi pariwisata Pulau Dewata yang menilai legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwasideman, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, langkah tegas ini harusnya sudah dilakukan sejak lama. Ia menyebut penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Compliance dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan. Karena sejak 2013 belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin maupun tidak bersertifikasi. Purwasideman menyebut kondisi itu sangat merugikan akomodasi pariwisata yang telah memenuhi standar usaha.
4: Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, tegas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hotel-hotel yang punya standar itu merasa kok yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak memenuhi standar. Gitu.
5: Purwasideman mengatakan akomodasi bodong layak ditertibkan karena keberadaannya merugikan pelaku usaha perhotelan resmi dan memicu persaingan yang tidak sehat, serta menciptakan fenomena overtourism yang membebani daya dukung lingkungan. Purwasideman berharap pelaku usaha memenuhi standar kelayakan dan sertifikasi untuk sistem kepariwisataan sehat dan berkualitas.
4: Pemerintah sudah menentukan

0: bahwa setiap usaha industri pariwisata itu harus memenuhi standar usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi niat mereka untuk melakukan sertifikasi standar usaha itu tidak ada gitu.
1: Kementerian Pariwisata mencatat sekitar 2.612 unit akomodasi di Bali tidak memiliki izin atau tidak bersertifikasi. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi pemilik villa dan penginapan untuk mengurus legalitas usaha. Upaya pembinaan juga terus dilakukan. Jika membandel, usaha yang belum memenuhi izin terancam ditertibkan atau dihapus dari platform agen perjalanan daring. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa diminta tidak ragu melaporkannya agar penyelenggara SPMB tetap berjalan sesuai aturan.
3: Per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor.
4: Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berlangsung. Posko ini menjadi wadah bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik. Asisten pemeriksaan laporan Ombudsman Provinsi Bali, Evawati Situmorang mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelaksanaan SPMB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan laporan akan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku.
3: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan, ya, Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4: Ombudsman RI Provinsi Bali telah menerima satu laporan terkait pelaksanaan SPMB di Bali. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi, termasuk melengkapi identitas pelapor dan dokumen pendukung sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
3: Kebetulan itu kami ada masuk satu per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari dinas.
4: Evawati menegaskan kepatuhan seluruh pihak terhadap juknis menjadi kunci penyelenggaraan SPMB yang transparan dan sesuai aturan. Ombudsman berharap proses penerimaan murid baru di Bali dapat berjalan lancar serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, kepolisian Resor atau Polres Jembrana akhirnya berhasil mengamankan pria paruh baya berinisial IKS sebagai petugas Dinas Sosial Gadungan. Buruh harian lepas asal Buleleng ini kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara setelah nekat menipu sejumlah warga di Kabupaten Jembrana dengan modus menjanjikan bantuan sosial atau bansos fiktif.
5: Rilis kaitan dengan pengungkapan kasus penipuan.
6: Kepolisian Resort Polres Jembrana akhirnya berhasil mengamankan pria parubaya berinisial IKS 60 tahun sebagai petugas Dinas Sosial Gadungan. Buruh harian lepas asal Buleleng ini kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara setelah nekat menipu sejumlah warga di Kabupaten Jembrana dengan modus menjanjikan bantuan sosial fiktif. Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati saat pers rilis kemarin mengungkapkan bahwa penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat dan informasi yang sempat viral di media sosial. Polisi bergerak cepat dan berhasil mengamankan IKS di wilayah Kecamatan Pekedatan pada Senin lalu, 29 Juni 2026.
5: Penipuan ini berawal dari kejadian di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 sekira pukul 16.00 WITA, di mana pada saat itu ada masyarakat yang merasa curiga atas adanya orang yang datang dan menjanjikan bantuan.
6: Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tipu-tipu IKS ternyata telah memakan banyak korban di berbagai lokasi. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor, telepon genggam, uang tunai, serta amplop berisi meterai yang telah ditandatangani oleh korban.
5: Berdasarkan hasil pengembangan, ternyata dari tersangka telah melakukan beberapa kali penipuan dengan modus yang sama, yaitu menawarkan bantuan sosial. Dari beberapa kejadian yang diakui oleh tersangka, terdapat dua korban yang sudah melapor ke Polres Jembrana, di mana yang bersangkutan sama diiming-imingi akan mendapat bantuan sosial.
6: Atas perbuatannya, IKS dijerat dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan. Mengantisipasi jatuhnya korban baru dengan modus serupa, Kapolres Jembrana mengimbau keras masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang mengaku sebagai petugas instansi pemerintah. Jika menemukan gelagat mencurigakan, segera laporkan ke polisi terdekat atau hubungi layanan 110. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Bali optimis total transaksi hingga penutupan PKB mampu menyamai bahkan melampaui realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 12 miliar.
7: Kalau dibanding dengan tahun lalu, ya memang sedikit kita lebih rendah. Sampai dengan hitungan hari
8: program IKN Bali Bangkit dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali mencatat omset sebesar 5,9 miliar hingga akhir Juni lalu. Meski masih sedikit di bawah capaian periode yang sama pada tahun lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Bali optimis total transaksi hingga penutupan PKB mampu menyamai bahkan melampaui realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 12 miliar rupiah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata mengatakan, seluruh transaksi pelaku industri kecil dan menengah IKM tercatat secara digital melalui aplikasi Bali Mall, sehingga nilai transaksi dapat dipantau secara akurat.
7: Tetapi 5,950 lah. Itu semuanya yang sudah masuk di kita, karena kita kan memakai aplikasi yang dibuat oleh Bali Mall. Jadi setiap transaksi apapun itu melalui kiris ataupun tunai, dia masuknya langsung ke aplikasi. Jadi artinya tidak ada selisih lah, sudah pasti seperti itu jumlahnya.
8: Menurut Wiryanata, capaian tersebut memang masih sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada penyelenggaraan PKB tahun lalu. Namun kondisi itu dipengaruhi oleh pelaksanaan PKB yang bertepatan dengan rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ia menjelaskan pembukaan PKB yang berlangsung menjelang Hari Raya Galungan membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan upacara keagamaan dibandingkan berbelanja maupun berkunjung ke area PKB. Meski demikian, pihaknya tetap optimis target omset hingga akhir PKB dapat menyamai bahkan melampaui realisasi tahun lalu.
7: Karena kita psikologis masyarakat kan, orang semua ya namanya mereka punya uang pasti fokus untuk memenuhi kebutuhan hari rayanya dulu dan okay. Begitu juga dengan pasti lebih turun dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya. Dan bagaimanapun namanya hari raya pasti orang pada tidak berkesempatan hadir langsung. Punya uang juga pasti lebih prioritas untuk beli kebutuhan sarana prasarana, beli daging, nggak beli sarana upacara, sebagainya. Harapan kita mudah-mudahan bisa melampaui begitu.
8: Selain capaian transaksi, Wiryanata mengapresiasi kedisiplinan para pelaku IKM yang mengikuti pameran tahun ini. Menurutnya, para peserta semakin tertib dalam menjaga kebersihan kawasan Art Center dan pasar, sehingga kondisi lingkungan selama pelaksanaan PKB jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Lokakarya seni pedalangan di kalangan Angsoka kemarin menjadi ruang edukasi untuk menjaga nilai sakral wayang lemah di tengah berkembangnya inovasi pertunjukan.
9: Pelestarian seni tradisi Bali terus diperkuat melalui berbagai kegiatan edukatif dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48. Salah satunya melalui Kriya Loka atau Loka Karya Seni Pedalangan Wayang Lemah yang digelar di kalangan Angsoka kemarin. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan bagi seniman, dalang muda maupun masyarakat untuk memahami kembali pakem wayang lemah sebagai bagian dari seni pertunjukan sakral dalam pelaksanaan upacara yatnya. Berbeda dengan wayang peteng yang dipentaskan pada malam hari menggunakan kelir dan lampu blencong, wayang lemah dimainkan pada siang hari tanpa kelir maupun lampu sebagai bagian dari filosofi siwaskala atau keterbukaan. Selain memperkenalkan unsur-unsur perlengkapan wayang lemah, lokakarya ini juga mengingatkan pentingnya menjaga bentuk penyajian sesuai tradisi di tengah berkembang berkembangnya berbagai inovasi seni pertunjukan. Seniman legendaris Bali sekaligus narasumber Loka Karya Ida Bagus Gede Mambal kepada RRI menjelaskan, wayang lemah memiliki ketentuan khusus yang membedakannya dengan jenis pertunjukan wayang lainnya.
10: Perbedaan daripada wayang lemah dan wayang-wayang yang lain, bahwa ada ketentuan di dalam wayang lemah itu sendiri. Gedebong, kemudian Garudada, ada padi, kuah gepeng, tanpa lampu, tanpa clear pembatas, kemudian terunya jalan, kemudian ketengkong dua orang.
9: Lebih lanjut, Ide Bagus Gede Mambal menambahkan, wayang lemah memiliki fungsi sebagai bagian dari pelaksanaan nyatnya dengan filosofi yang diwariskan melalui tradisi perguruan pedalangan.
10: Tarian wayang lemah digunakan pada setiap upacara. Pada umumnya lakonnya boleh sama, tapi tampilannya yang berbeda. Tampilannya itu tergantung daripada dalang itu sendiri. Jadi dalang akan melakukan hal itu tergantung daripada perguruannya. Ya, perguru di mana, jadi petunjuk jadi gurunya itu yang dominan itu melakukan.
9: Melalui kegiatan edukasi seperti Kriya Loka, generasi muda diharapkan semakin memahami nilai filosofis sekaligus teknik pementasan wayang lemah sesuai pakem tradisi. Pelestarian seni pedalangan yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sayembara logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 akan segera digelar. Pelaksanaan sayembara ini dinilai krusial karena beberapa alasan utama. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
11: Salam olahraga. Pendengar, sayembara logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027 akan segera digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan Buleleng. Sayembara ini penting untuk menjaring desain terbaik dari publik sekaligus memvisualisasikan identitas khas daerah Buleleng sebagai tuan rumah tunggal dan mengusung semangat moto bersama menuju masa depan. Identitas visual ini akan menjadi ikon utama pesta olahraga terbesar di Bali tersebut. Pelaksanaan sayembara ini dinilai krusial karena beberapa alasan utama, diantaranya yang pertama sebagai representasi tuan rumah, memperkenalkan maskot spesifik yang mempresentasikan ikon lokal Buleleng seperti singa Ambara Raja. Kedua, sebagai partisipasi publik, membuka ruang kreativitas bagi masyarakat luas dan seniman untuk turut andil menyukseskan ajang olahraga provinsi. Yang ketiga, sebagai branding acara, menciptakan pencitraan visual yang kuat, bersatu, dan berenergi untuk mendukung 53 cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang keempat, dengan memastikan logo dan maskot terpilih lebih awal dengan perpanjangan waktu seleksi 2 hingga 3 bulan agar persiapan promosi bisa lebih dimatangkan bersama. Berdasarkan sejumlah alasan krusial tersebut, untuk menyukseskan sayembara memilih logo dan maskot Porprov Bali 2027 diperlukan dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat Pulau Dewata. Meski Porprov Bali merupakan ajang olahraga 2 tahunan, namun keterlibatan ribuan atlet dan kontingen dari 9 kabupaten kota untuk berjuang membela daerahnya masing-masing sangat menentukan gengsi dan prestise wilayah. Oleh karenanya, melalui sayembara logo dan maskot Porprov ini, keterlibatan publik untuk sama-sama mengawasi dan mengikuti prosesnya akan memberikan motivasi tinggi bagi pihak penyelenggara, khususnya tuan rumah Kabupaten Buleleng, untuk merancang dan menyelenggarakan Porprov Bali dengan maksimal. Keterlibatan seniman dan desainer terbaik sebagai partisipan sayembara juga menjadi hal utama agar sayembara ini berjalan optimal dan terpilih logo serta maskot Porprov Bali yang berkualitas. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
2: Pendengar, tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pemutakhiran data menjadi perhatian untuk mengakselerasi stunting di Bali. Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
12: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh, jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kesarangan Titik Agung Krisna Rekalan Rai nyarangin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Nge Sani Arsa mulai nyarangin terusan ring line telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp Prompat RRI Denpasar. Nge sama itu sani nyarangin sang kritik yang nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: lho gak disini. Selamat pagi, mau lu sekarang satung payangan niki.
1: Napi gak tuh gue
0: nggak terus becek kemantan bi ngoreng napi tuh krengseng tuh
1: ngoreng be tuh
0: gue ege napi menu nih makin niki
1: kencan nak langsung dibeli kisu pak boleh domang ulam nika kue goreng makin kencan
0: tuh mantap sekali. Nah niki sampun boleh penyemang tukang gorengan niki wedang napi nih
1: turung boleh penyemang napi lalu kayak putih mantan tegung gak ya
0: merah tuh pedalam ganti malah bos lebang selungsungnya ajak langsung ngampun sendok nasi nih kan
1: ini kan punya
0: tuh
1: goreng-goreng
0: cuma namanya pas lebang aus nguna nggih
1: Sarung bantal itu satu bulan dua kali.
0: Oh berarti dua minggu sekali nge membersihkan kaca setiap seminggu atau dua minggu talar lagi.
1: Ngepel lantai itu.
0: Hmm.
1: Jadi itu kadang dua hari itu satu kali pel, boleh waktu pel. Dan boleh nang minggu itu aku tidak ngepel.
0: Ge, pokoknya ngiring kayunan mantan neng kentan ya.
1: Ngiring kayunan apa?
0: Berarti spray sarung bantal selimut nyuci sendiri berarti niki mulu niki.
1: Dan selimut ke cover kau kadang-kadang ke enten sibuk rumah di dia niki aman sibuk aku kok laundry atau beli cover cover nih kerja.
0: Oh, nge. Lumayan tambah gede lengannya enten nih.
1: Yang mau dumun pada di mesangnya awal yang kurang yang barang nulung mesangnya kita
0: olahraga bersama nge
1: sama-sama pun yang lu minta dua mesang itu sepok nih sepok kayak gede kita
0: Sanglah
1: besit tu buat apa? Sanglah pengganti malah itu lah.
0: Tapi malah geset-geset kerana perlu selimut. Jek bangun pagi kenten ke kamar mandi mi jek sing duga ten nyentuh air bener ngusut yeh aduh ingat susuma mak le lanjut goreng-goreng nun nge
1: susuma nge rahayu sarang keluarga tu nge dan mau gigi nak rahayu niki majaring ada RRI pokoknya tetap terus sukses terus niki lansia-lansia nih. Semoga jangan ada pengganti nih gue GR aja. Cuma saja kan dia mana balik di YouTube sekarang di radio YouTube gue GR tuh mana dia. Ngidang semua ampun lewat YouTube ngidang, kita di radio ngidang, kita semua kita ngidang langsung tuh gue GR. Di KBN yang mungkin margi lantar. Oke, rahajang juga sesama nge. Amin. Om, Santi, Om.
0: Nge, mater, sesama niki. Nge, mau lo sekarang satung payangan. Nge, Sani sampun nyarengin. Rakelan Rai mau dibuka titian ringgala on air 0361-223361. Nge, Om Swastiastu. Menawi itu kendala sinyal iki nggih dicoba muli ring line telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Aku nggesna tan sik jek mengkata-kata.
0: Selamat pagi Bu Vera.
1: Ingin tuh boleh bicara ya.
0: Nggih, boleh bicara sampai nggih.
1: Nggih, sekarang di topik nih.
0: Nggih.
1: Yang ngeladen yang berkabar tuh. Bendan Rika kirim berarti.
0: Nah,
1: Enten Rika kirim Riki.
0: Aduh, bat gati uling dan pasar ketabanan, bat gati makna pekaper, aduh. Riko kan depekan ten kuangan dagang selimut.
1: Dan napi mungkin gojek.
0: Pun napi biasane niki setiap seminggu sekali atau satu tahun sekali niki mengganti spray sarung galeng selimut orden.
1: Niki. Duh, niki ibu kurang ya, rahajang ya, nyarungin. Aduh sekan-sekan yang kapak.
0: Oh kapak nih.
1: Panen yang nggak mau aja kapak. Yang nggak sabun yang sabun poleng kuno nih kan tuh.
0: Pokoknya berarti pangkan tilang warnane wow mbah kinten. Kanti sengena warna nih warna coklat selem apa apa sebenarnya. Nyak pun mesti talu-talu selem gitu nih gitu. Banyak aneh ngelahan bi ngabiur mi nek gitu.
1: Aneh ngelahan bi ngabiur. Ini nih Agus nyarengin. Nita nyarengin iki. Mangke tuh nyarengin. Angin ki Pak Surya canggu no bu jero menurago mangke tuh. Nyes jaktir tuh. Pangsen dia ngemangok nyen.
0: Oke, dan
1: nggih. Tong arek jak masak nyepi wau ya jaktir tuh. Nyepi kan ngonyong nih kok. Wai ini kampun yang mau bersih-bersih Hawaii.
0: Oke. Okay. Weh, atiba cepo risabone tahun baru sake wow ni kamu gentos. Ratu. Nggih, pokoknya kanti saru bon ngas pengit gitu apa nih sebenarnya bone gitu. Aduh.
1: Nggih. Cemrat jinjin namar, tanya ampun kenyal nih. Baru sekali bukan kenyal.
0: Nggih.
1: Ya nika anak-anak ya tetap, mantu tetap. Yang kan ngasakan ngediban cepat tuh. Yang dadahnya nyurianin lawan
0: tuh. Inge suk semua Bu Vera.
1: Nggih. Semua banget, pun boleh bicara niki. Pang yang segar bayu niki. Emak kasiran itu,
0: yang kasiran
1: salam, cuk semua sarang kami niki, dan imbang perempuan lagi, demo ki Agung Kresna, kena Rajang Rayu, yang lu serma pamit, Om Santi Ho,
0: inge, susma majareng Bu Vera, inge, sani sampun nyarengin, selamat pagi Dumun, Ibu Ninda Ringkum, nyarengin cuaca cerah gesit gadis seng, inge, durusang wedang Dumun panganget-anget niki. Ngelantur wenten Kakyang Dewa Karuna Wijaya, Kakyang Wanta Presiden Nyimak Manten. Lucu-lucu eksklusif nak lingsir-lingsir ceritanya. Pokoknya jekang yang menghibur-menghibur ke manten. Nggih. Wenten Ketus Sumarjo ring Bengkel, nggih sareng Agung Ayu Chandra. Suksema sampun nyarengin niki nggih. Selamat pagi niki sira niki ring Antasura Peguyangan Kangin suksema sampun nyarengin niki nggih. Lantur Ibu Janura ring Bangli. Salam rahayu sareng pecinta perempat Makasami nggih. Wenten Nini Ayuna, selamat pagi. Dumugi sarang sami stato kena. Cuaca cerah. Mau sang indik kamar tidur baru bangun. Janten sampun merapikan Dumun. Nyuci spraynya Kang yang 2 minggu sekali. Nge. Masih mending nih ke yene Ibu Vera di wau nih ke 1 tahun. Nah pisan ritat kalau tahun baru saku. Kenten nge. Aduh. Pokoknya menganti hilang warnanya. Kenten nge. Wenten Ibu Esira niki. Jero mangku nyomanku tawaringin. Nge. Salam sarang Bu EKBB. Nge. Suksema niki. Nge. Melaju mas nge. Moli sanggara titia ring palatan kaping kali. Acara Rahajeng Bali. Jam kutus kantas pobotnya jam sia semang Melaju mas. Temang Dumun ngirim biasa.

Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.